0: kalau ngomongin alien kan sekarang film yang baru aja di tahun 2020 UFO.
1: Iya, UFO.
0: UFO juga sama kan?
1: Tuh, Alan Putra. Aja.
0: Aduh.
1: Sambat suara selamat hari jadi HUT Banjarmasin nih dari Roy Dumplak nih.
0: Yoi.
1: Ya. Dilhaitumhara.
0: Dilhaitumhara.
1: Sesakit apa jadi ibu harus menerima anak hasil hubungan gelap suaminya?
0: Waduh.
1: Jornya tahun 2003, Jor lahirnya mau jiwa iban jua abit sobirin.
0: Mm-mm.
1: 5 abad kami gak bisa bumi Banjarmasin. Mau Roy Dumplak benar-benar jiwanya Banjarmasin parah ya.
0: Gelo, keren banget. Roy Dumplak.
1: Oh my darling,
0: I love you. Oh my darling, I love you. Asik. Aduh. Ah, Raminya ih. Eh, BTW. Kayak apa nih, Sa?
1: Apa nih?
0: Kita ke lagu Koi Mil Gaya kah?
1: Kita Indakus dulu enggak sih, Indakus?
0: Kita Indakus dulu ya, guys. Nanti habis kita balik lagi ya. Kita masih ngobrol-ngobrol soal India nih, kayaknya seru nih, Bollywood nih.
1: Aduh, belum
0: aduh, kenapa tuh?

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Untuk jam request kita udahan dulu.
1: Betul. Tapi
0: nyetrum banget.
1: Nyetrum banget. Rame banget nih di TikTok ngebahas-ngebahas India-India nih.
0: India, hehehe.
1: Betul banget, tenang-tenang, sabar-sabar. Kita akan lanjutkan lagi nih ngobras nanti. Kayaknya masih ada sangkut pautnya juga sama India-India juga nih guys ya. Tapi by the way tadi Indah Kus udah request sama Kak Emma.
0: Selamat pagi Kak Emma.
1: Selamat pagi Kak Emma.
0: Selalu happy terus, sehat terus.
1: Betul.
0: Insyaallah ya.
1: Harap benar buhan nyol jar lah jar. Ketujuh benar lagu anu jar. Mantap benar buhan ini jar. Harap benar nonton India jar.
0: Nah, kayak apa yuk? Itu sahabat suara juga pang yang hagat.
1: Kami nih maan aja.
0: Wah,
1: baca kan aja. Tapi sebenarnya ketujuh juga nonton film India, ketujuh juga.
0: Oke, abis ini kita bakal balik lagi ya. Di WhatsApp tadi ada siapa-siapa aja ya?
1: WhatsApp ada Agus Station bersama Aksesa Putri dan Ardian Kama.
0: Oh, thank you.
1: Yay.
0: Thank you ya, Kak Agus ya. Abis ini kita bakalan balik lagi dengan Ngobras. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Ardian Kama dan Aksesa Putri.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya. Di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
1: Yes, masih di 90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai. Yay. Sahabat suara, kita masih di Suara Suruh bersama Ardian Kama dan juga Aksesa Putri. BTW tuh ada yang ngomen tuh di TikTok.
0: Apa tuh? Yang mana nih?
1: Si Alan Putra, katanya ketawanya candu banget.
0: Oh, candu, kamu tercandu-candu.
1: Ketawanya siapa dulu nih, ketawanya AQ atau ketawanya Aksesa?
0: Apa ketika kita together?
1: Nah,
0: bersama tertawa.
1: Betul, terus juga ada Debafe, Cold Brew Cafe.
0: Selamat pagi.
1: Halo,
0: Debafe,
1: selamat pagi
0: Cold Brew Cafe.
1: Kita masih
0: laris manis hari ini ya, Kak.
1: Amin, amin. Hai, hai, hai warga-warga Debafe. Semangat-semangat bekerjanya ya.
0: Betul banget.
1: Yes.
0: Sahabat suara, katanya kita hari ini tuh mau dapat ini ya. Ini adalah momen untuk men-spill kepada mereka.
1: Yes.
0: Ini lagi rame banget trafiknya.
1: Betul. Siapa tahu ada yang pengen kigim-kigim lagi. Kita enggak Debafe aman ya, enggak usah aman, enggak usah cukup.
0: Cukup,
1: enggak usah.
0: You.
1: Siapa tahu yang lain mau.
0: Siapa yang lain mau.
1: Boleh.
0: Saya hari ini katanya ada yang mengirimin ya.
1: Ah, apa ya?
0: Nah, kita masih kejutan.
1: Apa ya? Bener enggak ya?
0: Kita belum tahu sih, tapi katanya kita mau datang nanti jam berapa gitu.
1: Enak banget.
0: Enak banget, karena hari ini katanya makan berat ya.
1: Siapa pikir suara santai aja yang dapat-dapat. Kita juga suara seru juga dapat kok.
0: Juga dapat.
1: Gimana sih? tapi kita masih di suara seru dan kita sekarang sudah di Ngobras nih. Di Ngobras kali ini kita seperti biasa. Selalu ada topik-topik yang akan kita perbincangkan. Nah, kalau misalkan sahabat suara, kita kan dulu India-Indiaan nih kan emang tontonannya waktu kecil ya. Iya gak sih?
0: India kan waktu kecil.
1: Betul. Nah, waktu umur-umur aku 5-6 gitu kan. Walaupun sebenarnya aku rada-rada sebel juga sih. Kayak keluarga aku kan semuanya nonton film India.
0: Sebenarnya dari awalnya mungkin kayak mau gak mau harus nonton.
1: Mau gak mau harus nonton. Ya. Tapi lama-kelamaan kok.
0: Candu ya? Tercandu-candu ya?
1: Awalnya emang gak suka banget sah, sumpah. Kalau misalkan kakakku tuh biasanya kan muterin lagu ini kan, lagu-lagu.
0: Apalagi kakak kamu banyak cewek ya?
1: Bukan banyak lagi, emang tiga-tiganya cewek.
0: Emang tiga-tiganya cewek.
1: Iya, oh, ya kan.
0: Oh ya, pantes.
1: Betul. Jadi kalau nonton kan biasanya dia yang nonton, aku ikut nimbrong.
0: Bener.
1: Awalnya apaan sih film, nonton film India? Gitu. Ternyata
0: nari-nari di balik pohon.
1: Bener. Balik-balik pohon, muter-muter, dijarat-jarat, ya lo.
0: Pakai selendang
1: maksudnya. Iya, kain sari boy.
0: Kain sari. Maaf lah, sari India.
1: Nah. Ya itu tadi, kadang kita ngelihatnya kayak nggak suka, tapi ternyata sekarang malah candu ya.
0: Betul, malah tercandu-candu.
1: Betul.
0: Makanya kalau kita membenci sesuatu itu emang tipis banget. Karena ada kepanjangan ya kan, ada benci benar-benar cinta.
1: Tapi sama nih kayaknya nih sahabat suara, ketika kecil mungkin semua kelihatannya kayak gampang, terus juga bisa didapetin.
0: Betul.
1: Apalagi kalau misalkan orang have ya.
0: Bener.
1: Semuanya tuh kayak gampang aja tinggal tunjuk gitu kan.
0: Bener.
1: Padahal ada pengorbanan di balik itu semua.
0: Betul.
1: Allahu Akbar. Kenapa nih?
0: Kenapa Jar?
1: Bah yang game.
0: Hilang kah?
1: Hilang.
0: Jadi ya sahabat suara yang ngobras kita hari ini, hal apa yang dulunya tuh kamu gak suka atau bahkan benci banget, tapi sekarang setelah dewasa kamu jadi suka.
1: Nah apa itu kira-kira?
0: Misalnya kayak dulu gak suka sayur, sekarang
1: wah adek banget.
0: Adek banget sama sayur karena kebutuhan badan juga.
1: Betul gitu. Atau misalkan dulu kamu gak suka, contoh nih ya, contoh. Gak suka nonton film India. Ternyata pas udah dewasa
0: India ho banget.
1: Sampai ikut ya, itu tuh tarian-tarian
0: sampai nge-Bollywood banget.
1: Nge-Bollywood dance juga banget. Ya kan. Nah atau misalnya kamu dulu emang gak suka banget main game.
0: Betul. Sekarang jadi gaming banget anaknya. Atau dulu gak suka musik dangdut, sekarang jadi dangdutan mulu.
1: Beuh.
0: Karena kita gak tahu.
1: Gak tahu.
0: Itu yang pengen kita kulik dari kamu sahabat suara. Boleh telepon tili.
1: Biasa ya? Kayak biasa. Telepon boleh di 0811 99 33 901. Ini ada yang nungguin Kak Galang nelpon gak nih?
0: Para penggemar and fans ya dari Galang Fergiawan ya.
1: Ini kalau misalkan ada yang request King Galang 5 orang aja ya. 5 orang aja
0: Akan kita upayakan
1: 5 orang aja yang mau gitu. King Galang dong
0: boleh,
1: gitu.
0: Boleh.
1: Akan kita upayakan.
0: Betul. Jadi boleh mau gabung, selain telepon-telepon tulis aja di live chat kita.
1: Boleh, di live chat boleh banget. Nanti kita bacain satu-satu pokoknya. Di WhatsApp juga boleh. Di 0811 99.
0: Langsung NAW, langsung telepon Kak Galang.
1: Umay, berarti ini menghadangi banget. Satu. Hanyar.
0: Itu ada yang udah gabung juga. Dulu tuh gak suka air putih katanya. Semenjak kepala 3 dicari malah air putih dalam kondisi apapun.
1: Wah.
0: Bener sih, kita harus terhidrasi terus ya.
1: Ya namanya juga umur ya.
0: Bener.
1: Sudah
0: enggak bohong sih.
1: Enggak bohong ya kan. Jadi kayaknya emang air putih itu menjadi salah satu konsumsi kita juga.
0: Bener.
1: Tapi buat kamu yang kayaknya sekarang lagi struggling banget buat nyari air putih, semangat ya teman-teman ya. Bener. Aku ngeliat banget tuh di story teman-teman aku ada yang ngantri buat ngisi air isi ulang gitu kan.
0: Jadi.
1: Apa tuh?
0: Bahari karena tahu duit, wah ini ketujuh duit bisa jualah kayaknya.
1: Masuk.
0: Mutia.
1: Bye Mutia, masuk bye Mutia. Bujur. Kada salah.
0: Dulu bukan kena ketujuh, kada ngerti loh.
1: Ikam kada ngerti. Ikam tuh kan sing tunjuk-tunjuk aja. Mana bisa menukar seorang lo ini?
0: Wah, ini ketujuh banget lawan
1: duit. Ketujuh banget lawan duit. Masuk tuh tapi
0: harumnya duitnya di higa tuh.
1: Beh.
0: Harum apa nih?
1: Wah, langsung keciuman lah. Bisa juga bang kayak itu. Boleh. Emang beda. Oke deh. Ada lagi tuh.
0: Dulu gak suka tidur siang, sekarang mau tidur siang aja adalah anugerah.
1: Nah,
0: jadi nyari banget nih sekarang tidur siang.
1: Benar. Kak Indra KP ini berarti adalah salah satu pekerja berarti.
0: Betul. Yang benar-benar padat banget. Yang kayak dari pagi.
1: Iya benar.
0: Sampai sore.
1: Kapan ya aku gitu tidur ya? Siangnya?
0: Benar.
1: Sabtu Minggu mau tidur siang, ada yang ngajakin. Jalan. Iya.
0: Apalagi kalau udah berkeluarga ya. Pasti kan Sabtu Minggu tuh keluarga pengen juga nih, apalagi anak gitu ya.
1: Tapi aku mah enggak bisa sekarang tidur siang.
0: Udah enggak bisa ya.
1: Maksimal banget 10 menit.
0: Oh iya, maksudnya iya sih.
1: Tapi udah kebiasaan
0: penting,
1: banget, Sa.
0: Tapi yang penting tekalap aja ya. Itu udah jadi kebiasaan.
1: Kebiasaan. Ya. Jadi kayak wah, budak korporat katanya. Aku enggak bilang lah ya.
0: Kak Indra, kamu udah berapa tahun kerja di korporat?
1: Aku enggak bilang loh ya.
0: Kalau Ardi berapa di? 10 ya, Di? Ardi 10 tahun ya, Di?
1: Totalnya ya.
0: 10 tahun tidur totalnya 10 menit siang.
1: 5 menit.
0: Oh, 5
1: sampai 10 menit.
0: 5 bahkan. 5
1: sampai 10 menit. Tapi udah kebiasaan, Sa, karena sampai karena kebiasaan itu jadinya kayak udah kalau udah 5 sampai 10 menit baru udah segar banget.
0: Bener. Tapi enggak apa-apa, Kak, enak kok budak korporat.
1: Enggak, bukan jangan budak korporat bilangnya. Bener. Kamu adalah karyawan.
0: Kamu
1: karyawan sejati.
0: Kamu hargai dirimu, Kak.
1: Betul. Ya. Kak Indra Kape ya.
0: Indra Kape. Ya.
1: Aku kayak pinandu pindan.
0: Dengan ketikannya ya?
1: Dengan ketikannya.
0: Yang mana sih? Lebih ke ketikannya enggak sih? Tuh. Kita enggak bisa buka sini ya. Kita enak buka sini.
1: Bisa. Oh. Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Bukan. Aku enggak kadap-kadap pinandu. Tapi semangat.
0: Berarti di luar jangkauan kita.
1: Semangat terus ya abangku. Semangat terus karena harus ada keluarga yang kita.
0: Pokoknya semangat di kandung badan gitu.
1: Biayai ya. Pokoknya ya. Selama masih ada hidup kita akan terus mendapatkan rezeki.
0: Amin amin amin ya robbal alamin. Pokoknya pas ada senggang gitu kayak Intrakafe gabung aja di sini tepet-tepet.
1: Iya.
0: Cerita-cerita ya, kita siap mendengarkan cerita kamu ya sahabat suara ya.
1: Ada Haliza juga tuh yang udah gabung. Haliza,
0: halo, Haliza, halo. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Oke, okay, by the way, kita akan lanjut lagi guys ya.
0: Kita gak bisa nonton langsung.
1: Eh ini ada yang nelpon, boleh kita angkat sekarang gak
0: boleh,
1: sih?
0: Boleh, langsung aja, langsung.
1: Sorry banget nih Sa, gue buka di sini soalnya.
0: Oke okay, oke okay, oke
1: okay. Aman-aman ya.
0: Oke okay,
1: bisa
0: okay.
1: Lagi kita angkat dulu nih. Aduh, bentar ya kak, bentar.
0: Kita aduh karena agak ribet kita. Halo?
1: Belum, sabar, belum diangkat. Lagi. Udah.
0: Halo, selamat pagi.
4: Halo, pagi Kak Asesa, Bang Ardi.
1: Halo, pagi. Selamat pagi. Semangat pagi.
0: Pagi.
1: Pagi, pagi, pagi.
4: Sembuhin perusahaan saya tuh.
1: Aduh.
0: Kakak. Kakak siapa dipanggilnya?
1: Kakak siapa sekarang?
4: Sehat-sehat bang.
1: Sehat, alhamdulillah. Dengan kakak siapa ini?
4: Dengan Asep.
0: Asep. Oh, Asep. Oh, benar.
1: Kak Asep lagi di mana?
0: Posisi kak?
4: Lagi di depan kantor sih.
1: Oh, depan kantor kita.
4: Nah. Jauh bukan?
1: Oh, bukan.
0: Depan kantor.
1: Banget.
0: Belum masuk kantor
4: nih,
0: ya?
4: Mau? Ya. Iya. Mau tanya Bang Ardi dulu nih, kayaknya. Dua minggu terakhir hari Seninnya agak suram ya.
1: Dua minggu terakhir
0: hari Seninnya.
4: Di hari Seninnya.
1: Oh, bah, sudah gen.
0: Oh berarti ini berarti ini tahu banget di.
1: Innya masalahnya pasti tahu aku adalah fans Manchester United.
0: Oh lah, ya Kasep dia itu banget, bukan suram lagi, bad mood, kagak mood dia.
1: Aduh, ketujuh banar membahas-bahas tentang hitung itu, nah kenapa yuk? Ih.
0: Berarti pian lah MU lah bang.
1: Pian apa gerang nih? Wey.
4: Saya dari komunitas UA kak.
0: UA.
1: Oh, United ini.
4: Army.
1: United Army.
4: Iya, satu-satunya di Castle cuma saya.
1: Wah, mantap sekali, kita sama satu darah. Glory glory Manchester United.
0: Di lini ini kamu bertemu dengan dia.
1: Luar ya? Biasa sekali abangku, respect. Kayak apa caranya supaya Rashford jangan main lagi abangku?
4: Sebenarnya bukan Rashfordnya, tapi dia salah tempat aja. Harusnya Cunha dipindah ke tempat Rashford.
1: Betul. Ini
4: kita.
1: Oke, kita lanjut.
4: Kita pembahasan pagi ini apa sih, Bang?
0: Enggak apa-apa, kita santai aja kalau iya. Telepon ya.
1: Iya. Ini berarti, Bang Asep, tadi kan kita ada topiknya nih. Jadi hal apa sih yang waktu kecil
0: Kakak enggak suka,
1: tapi sekarang setelah dewasa malah suka banget?
4: Tadi sudah ada sempat disepil ke akses saya.
0: Mm-hmm.
4: Saya dulu tuh enggak pernah enggak suka dan jarang mau mendengar musik dangdut.
1: Oke. Sekarang terjebak di musik dangdut nih.
4: Nah, dulu di salah satu stasiun TV ya, yang sekarang sudah berubah menjadi namanya MNC TV.
1: Uh-huh.
4: Itu kan setiap hari dia mutarin dangdut.
0: Bener.
4: Bollywood.
1: Yes.
4: Nah, itu pokoknya saya dulu menghindari channel TV ini.
1: Kayak langsung di skip aja kayak itulah.
4: Ya pokoknya lewat aja dah gitu. Nah, dan lambat laun setelah dewasa dan besar saya ikut komunitas terus musik-musik campur sari aransemen Jawa dirubah dangdut kok. Kok ini enak gitu.
1: Asik.
4: Iya kok ini enak ini gitu. Dulu lagu-lagu ya, contoh mohon maaf kayak Almarhum Didi Kempot.
1: Yes.
4: Waktu masih genrenya campur sari dirubah ke dangdut kok ini enak ya gitu. Nah mulai dari situ mulai, nah ini enak nih kayaknya, tapi saya lebih ke dangdutnya dangdut koplo ya kak ya.
1: Oke. Wah.
4: Itu dan di komunitas saya setiap acara pasti hiburannya itu, jadi model ke bawah udah. Oh ya, kalau enak juga ya sekalinya gitu.
0: Waduh. Lama-lama nyaman.
1: Lama-lama ya. Enak.
4: Iya
1: ya, kan. Siapa sih penyanyi? Jadi apa?
4: Jadi banyak sekarang di dalam mobil itu kadang lagu-lagu dangdut Jawa atau dangdut-dangdut yang lain gitu.
1: Oke.
4: Tapi bukan yang original dangdut ya kak, kayak mohon maaf Elvis Sukaisi atau di rumah itu ya.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Koplo.
1: Iya koplo. Tapi penyanyinya siapa nih yang sekarang lagi sering didengarin?
0: Digandrungi banget nih saat ini nih.
1: Denny Caknan nih, Ki.
4: Kalau untuk saat ini ya, saat ini saya lebih ke Selvi Kumalasari sih.
1: Selvi Kumalasari. Selvi Kumalasari.
0: Sebentar saya search dulu.
1: Bersama musik dangdut Palapa.
4: Tuh. Untuk saat ini itu sering saya dengar gitu.
0: Oh, alah iya sih. Ih, sering saya juga ini.
1: Wah, ini udah cantik lagi ya kan Selvi Kumalasari ini. Aduh. Wah emang, tahu banar lawan nang bungas, Kang Asep. Tahu banar lawan yang bungas. Waduh. Aku langsung OTW mencari Instagramnya nih.
0: Kumalasari.
1: Oke deh, Kang Asep, mau request lagu apa nih pagi ini?
4: Somewhere I Belong deh.
0: Somewhere I Belong.
1: Oh, Somewhere I Belong. Itu lagunya Linkin Park ya?
4: Iya.
0: Oke
1: deh, siap.
0: Ditunggu ya kak.
1: Kita tungguin ya. Okay. Kang Asep ya.
4: Ya siap.
1: Semangat pekerjanya, semangat pekerjanya ya.
0: Thank you. Yeah. Tuh kan, ada kan orang yang kayak gitu.
1: Mantap banar, Pang Naselvi Kumalasari ini. Wadaw.
0: Mantap banar.
1: Cocok aja men Kang Asep ketujuh.
0: Pulen
1: boy.
0: Suaranya.
1: Terima kasih sudah dibelokan. Terima kasih loh.
0: Iya loh.
1: Terima kasih loh.
0: Bener.
1: Oke deh.
0: I Belong ya. Nanti Summer kita puterin ya kak.
1: Yes. Oke deh. Tapi yang pasti buat kamu yang pengen gabung-gabung boleh, bisa langsung aja gabung ya di 0811 993 3901. Tapi kita ke lagu yang satu ini dulu.
0: Betul.
1: Ada nyaman Paul dengan Memory Kita.

0: Suara Banjarmasin 90.1 FM, Suara Warga Indonesia. Yuk, yang mau telepon yuk, sekarang yuk.
1: Langsung.
0: Ada Rapip. Selamat pagi, Kakak Rapip.
2: Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Gimana, Kakak Rapip? Hal yang dulu gak disuka, terus sekarang jadi suka banget. Apa?
2: Yang gak suka jadi suka banget maksudnya ya?
0: Yap, ya. Dari gak suka jadi suka banget.
1: Waktu kecil gak suka, ternyata pas udah besar, malah suka banget.
2: Ini berkaitan sama lagu-lagu Bahari.
0: Oh.
2: Yang pertama nih.
0: Yes.
2: Dulu kan almarhumah nenek sama almarhumah Kai itu kan di rumah Ketujuh Banar mendengari kaset lagu Panbers sama
0: Panbers?
2: Apa? Iya, Panbers.
1: Oke.
2: Kada tapi anu ulun waktu itu Bahari tuh, waktu zaman lagi bagus Banar kan waktu itu kan.
1: Oke.
2: Pina anu Banar apa gerang nih lagu kayak ini juga. Tapi anehnya gini Kak, waktu ulun mendengar radio di daerah sana yang menaikkan lagu Bahari, ulun malah ketujuh lagu-lagunya kayak Faris RM.
1: Oh.
2: Kalau lagu yang Panbers itu tertapi ulun.
1: Oke.
2: Nah, beberapa tahun kemudian lah, puluhan tahun kemudian lah tepatnya. Waktu zaman-zaman naik City Pop itu kan di internet itu kan mulai ketujuh banget ulun malah lagu-lagu kayak lagu Bahari kayak Panbers sama segala macam Betaria Sonata gitu kan itu kan.
1: Waduh, berat juga ya. Berat juga ya. Berat juga ternyata lagu-lagunya nih si Rapip nih.
0: Berarti pas umur berapa Kak mulai sukanya tuh? Kuliah kah atau
2: mulai sukanya kuliah?
0: Oh, kuliah.
1: Kuliah. Oke, jadi ini menemani. Nah,
2: itu baru pertama. Yang kedua. Bela diri.
0: Bela diri.
2: Ya. Ulun kan Bahari kan dari sekolah sampai ulun kuliah tuh kan awal-awal kuliah tepatnya tuh kada kita tarik ke bela diri.
1: Oke.
2: Okay. Disuruh tertariknya sama pramuka.
1: Heeh.
2: Lalu ada satu film Mission Impossible.
1: Oke.
2: Okay. Yang Ghost Protocol atau apa waktu itu dulu ya. Mm-hmm. Yang pemainnya Henry Cavill tuh kan ingat Mission Impossible yang mana?
1: Oke.
2: Okay. Nonton barengnya sama orang tua ulun di bioskop.
1: Mm-hmm.
2: Lalu itu ya di jalan. Aku ya pas bulik dari bioskop. Ika empat bela diri tuh biar bisa kayaknya deh. Nah, itu ulun awalnya kan gara-gara disuruh, tapi akhirnya, oh ini lah nyaman juga bela diri, ulun sehat-sehat ulun. Rasanya kali. Efeknya tuh gak terasa bener di ulun tuh Kak.
1: Oke.
2: Jadi kan biasa kalau kuliah itu ulun ketujuhnya bersepeda kan. Terasa, nah diimbangi bela diri ini makin anu benar awak tuh kayak lain sehatnya tengah.
1: Oke.
0: Oh, gitu.
1: Jadi ada efek yang berbeda ya ketika ikut bela diri ini ya. Oke.
0: Iya. Keren ya.
1: Terus ada lagi?
0: Ada lagi enggak?
2: Dua itu aja.
0: Mau request lagu apa nih Kak hari ini?
2: Nah, nanti dicat ya kalah.
0: Oh, boleh. Siap.
1: Boleh.
0: Makasih ya Kak.
1: Makasih.
0: Ada telepon lagi? Ada telepon lagi?
1: Oke, ada telepon lagi nih. Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Pagi, Kak Isla.
0: Tertawa dah.
1: Nah,
0: siap akan request pian habis ini jangan teka-teki lagi.
1: Jangan menangguhi kami.
3: Siap.
1: Mau benar. Apa semalam sih din requestnya?
0: Kangen ibu jar.
1: Apa kangen ibu nih lah? Ih lah, mikir akan Bima.
3: Masih ingat aja lah.
0: Berkesan kayak berkesan.
1: Oke, guys lah, kita kan sekarang tema topiknya pagi ini adalah hal yang dulu waktu kecil guys lah enggak suka, tapi sekarang tiba-tiba pas ketujuh. Udah dewasa suka banget ketujuh banar. Nah, apa tuh guys lah?
3: Bentar apa ya? Bentar. Ya ada nih. Tapi enggak pagi Pak, enggak kecil ya.
1: Enggak apa-apa. Aman.
0: Yang penting sebelumnya enggak suka. Itu
3: sudah berumah tangga.
0: Oh iya.
3: Semenjak pacaran sampai berumah tangga ya.
1: Waktu
3: pacaran kan lihat istri kan calon istri kan suka nonton drakor tuh.
1: Oke. Aku sudah tahu arahnya kemana nih.
3: Drakor kan.
1: Iya. Sampai
3: tahuin tuh nonton sambil lagi nanti kan pas sudah selesai masak, selesai pulang kerja kan lantai tuh ngapain nonton. Nah, biasa aja sih lama-lama tuh ih apaan sih ditonton gitu. Saya enggak suka loh gitu. Kayak muka-mukanya juga rada kayak bening-bening gitu loh cowok-cowok gitu. Jadi gak suka gitu nah.
4: Gak suka karena bening.
3: Iya. Kayak aneh aja gitu kan. Udah ada terus kan pas waktu ketika pas malam itu pas mau tidur tuh kan santai nih ngobrol-ngobrol. Ya pasti kok lagi asik banget aku tawa gitu. Udah ada ya, ternyata kan dia lagi nonton apa itu kalau gak salah atau apa ya, nggak tahu judulnya, nggak tahu saya pemeran juga nggak tahu. Dia tuh mungkin Kak Sesa tahu tuh yang ceweknya tuh kalau ada kayak aroma terbang tuh dia bisa lihat itu, tau nggak apa tuh?
1: Waduh, ada aroma, ya? ada sebuah aroma. Aduh, ini.
3: Dia kan dia detektif gitu, detektif loh lihat aroma tuh dia tahu gitu nah.
1: Bah, pian kan ujung-ujung dari teka-teki juga nah memulai kami berpikir, pauk bandar.
4: Karena kami cari.
3: Ya pokoknya itulah dia tuh detektif gitu kan. Jadi seru ya gitu nah. Alur ceritanya seru gitu nah.
1: Oke. Okay.
3: Jadi terus, suka itu.
4: Oh, awal ya, sukanya.
3: Nonton kan. Kok bagus ya. Saya enggak suka orangnya, enggak cuma suka alur ceritanya.
1: Alur
3: gitu,
1: ceritanya.
3: Sama kan sama bahasanya tuh juga asik gitu. Terus pas sudah selesai lo nonton lagi dia apa? Janggem ya? Janggem.
4: Oh, Janggem.
1: Janggem.
3: Nah, juga suka. Jadi dua itu sih. Jadi di situ saya sukanya sama cuma dua itu doang sih sukanya.
1: Tapi duanya sukanya dua itu aja berarti ya. Maksudnya selebihnya kalau misalkan ada
3: selebihnya
1: kalau ai kan nih kayak istilah kayak tiba-tiba aku hendak mencobain nonton ini kayak
4: tenang.
1: Beistilah kayak
3: tenang. Enggak.
4: Oh,
3: enggak.
1: Enggak ya.
3: Cuma dua tadi sih. Soalnya kan alur ceritanya kan kayak Janggem tuh kan kayak apa ya? Kayak masak di kerajaan gitu kan.
1: Betul. Tempat
4: dulu gitu. Ya,
1: betul.
4: Seru-seru itu.
1: Betul.
4: Ini Kak
3: Ajuka.
4: Judulnya Nina, apa?
1: A Girl Who She Smells. Itu mungkin.
3: Nah, itu mungkin ya. Ya.
1: Ini juga dibantu
3: itu
1: dibantu sama Pupu Papa juga Pupu tuh Papa. Di TikTok tuh.
4: Tahun 2015 itu.
1: Iya.
4: Aku kayaknya.
3: Nah, ya itu Kak.
1: Boleh deh kayaknya aku pengen nonton juga tuh. Kayaknya bener. Seru deh.
3: Bagus tuh Kak. Bagus tuh Kak. Paling alurnya juga sanggup kan. Kayaknya ceweknya tuh dia karena bekas kecelakaan kali ya.
4: Bener.
3: Dia bantu detektif itu. Gitu sih.
1: Pemerannya mana sih?
4: Pemerannya
3: itu apa?
4: Shin Se-kyung.
1: Oh, Shin Se-kyung.
4: Ya, Shin Se-kyung ya.
1: Nah, oh, Shin Se-kyung. Iya.
3: Saya kalau sampai sekarang tuh itu saya masih tuh nonton masih demen Korea itu.
1: Oh iyalah. Itu pokoknya sampai pian kalau usah ngalih-ngalih pokoknya pebinian tapi nonton Korea sudah jangan ditangati.
4: Biarkan jajan.
1: Pian hendak pian nang guring di luar kah? Hendak kayak apa kan?
3: Nah, itu
1: ya sudah. Kita kada kawa pokoknya
3: Bang Ai. Bujur badar.
1: Kita kada kawa pokoknya biarkan aja.
3: Kada kawa. Iya.
4: Bujur.
1: Daripada ketimbai piring game.
4: Pengen nonton Korea.
1: Nah, sekarang kita masuk
3: ke. Kita salah tuh, Bang Parus ya lo.
1: Mah, iya Bang curhat nih jadinya nih.
4: Kais lah lagu kak.
1: Lagu.
3: Anu ada kak Simple Plan lah.
1: Simple Plan. Yang mana nih?
3: Perfect.
1: Yang mana?
3: Perfect ada nggak? Kalau nggak ada, ada nggak Fis? Yang setiap lagu lama Simple Plan. Tapi perfect.
1: Perfect.
3: Kalau nggak ada, perfect.
1: Can be perfect.
3: Yes, nah. Betul kak.
4: Oke, ditunggu aja ya.
1: Oke, ditungguin aja ya Simple Plan.
4: Okay,
1: Simple Plan
3: perfect.
1: Yes.
4: Betul.
1: Thank you.
4: Ada pulang biniannya terbang belum mencium aroma. Sing dah langsung.
1: Padahal kita sudah membadahi. Jangan memberikan sebuah teka-teki.
4: Pupu Papa thank you ya.
1: Pupu Papa thank you. Tapi by the way itu ada siapa gabung juga tuh ada Lina Ansari. Dulu aku enggak suka olahraga lari. Sekarang suka banget lari sejak berat badan naik banget.
4: Sekarang lari jadi rutinitas. Nice, good.
1: Nice.
4: Itu bagus banget.
1: Keren banget. Ada Ipin Banjarmasin. Assalamualaikum. Katanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalau kita ke WhatsApp lagi ada enggak?
1: WhatsApp lagi ada enggak nih? WhatsApp
4: telepon doang nih tadi ya.
1: Nih.
4: Oke deh. Oh, tumben banget.
1: Tumben banget. Karabe bawa lagunya K-pop New Jeans.
4: Aduh.
1: Ada apa deh? Supernatural. Oke, kita siapin ya. Pokoknya tenang aja. Pokoknya yang request kita puterin deh. Tenang pokoknya.
4: Kita lagu dulu Linkin Park ya.
1: Boleh. Ini yang tadi udah di request sama Kang Asep.
4: Kang Asep.
1: Yes. Ada.
4: Somewhere.

0: Iya, nungguin ya.
1: Abis ngelihat aktivitas anak-anak kita nih ya, yang lagi PJJ, tugas-tugasnya lumayan tuh.
0: Pusing banget.
1: Bikin video.
0: Betul.
1: Ada teman saya kan, dia anaknya di tahfiz gitu ya. Jadi tugasnya itu ngafalin hadis gitu-gitu kan.
0: Betul.
1: Tapi di, harus di pairingnya sama yang relate sama hadisnya gitu.
0: Iya.
1: Wah, gila sih kata gue.
0: Ini orang tuanya juga ikut mikir. Iya kan? Bisa nggak sih yang ini?
1: Be creative.
0: Bentar. Ini ada teman aku nih. Ada slow start. Ini adalah salah satu teman saya bermain kartu Pokemon. Ada Abang Yuda.
1: Untuk foto profilnya itu apa?
0: Itu Pokemon. Ini kan di grup nih ya. Kan lu ketahuan akun siluman katanya.
1: Udah ketahuan, udah ada identitas di situ.
0: Oke,
1: ini gampang ketebak kak.
0: Pemusuh musuh hari ini ada nggak nih pemusuh? Musuh? Kita main dulu hari ini. Ini ngomong-ngomong, Kak Yuda ada mau yang diceritain nggak sih hal yang dulu pernah nggak disuka tapi ternyata mah sekarang suka banget.
1: Mau telepon nggak kak?
0: Mau telepon nggak? Aku telepon nih. Atau sekarang lagi di mana? Dia katanya lagi ngantar anak.
1: Oh iya sih.
0: Oh ternyata kamu yang sekarang selalu menemaniku setiap pagi katanya.
1: Widi.
0: Kamu nggak tahu kan?
1: Iya kita sih gerakan bawah tanah.
0: Gerakan bawah tanah, ngeri banget.
1: Diam-diam mematikan.
0: Ya. Aku masih. Aduh, pangling banget nih sama Silvi.
1: Silvi kemana sehari nih?
0: Terima kasih banget loh, Kang Asep.
1: Rekomendasi lagu-lagu koplo ya, Jawa, lagu Jawa di koplo ini. Itu lagu Denny Caknan tuh
0: melayang. Apa tuh?
1: Apa ya? Itu Denny Caknan gak ya? Negoro Angin tuh Denny Caknan ya?
0: Jujur
1: gak tahu ya kamu ya?
0: Gak tahu.
1: Baru lewat kemarin.
0: Oh gitu.
1: Melayang-layang di atas awan.
0: Halo yang udah gabung ada siapa tuh? Ada Haliza Collection juga. Terus juga
1: Collection nih.
0: Ada Agus Hartanto juga.
1: Ataya 17
0: juga. Halo selamat pagi Pupap Pupu Papa juga selamat pagi. Ada yang mau komen gak? Ada yang mau share gak? Hal yang dibenci saat kecil tapi dicintai setelah dewasa. Kalau kamu Sa, apa?
1: Aku hal yang paling aku benci waktu dulu dan aku cintai setelah dewasa adalah suamiku ya.
0: Oh.
1: Jadi my husband itu dulu pernah kerja di sebuah studio rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Itu yang jaga studio itu. Mm-hmm. Kebetulan waktu itu saya tuh ikut festival band indie gitu.
0: Mm-hmm.
1: Terus rewardnya yang juara itu bisa rekaman lagu-lagu kita direkamin gitu. Itu di GNB dulu, studio GNB tuh deket sama rumah saya dulu.
0: Iya benar.
1: Nah itu yang jaga itu Mas Bayu.
0: Oh.
1: Dan Mas Bayu itu tuh kayak orangnya kayak menurut aku ya, my first impression tuh dia kayak ansos gitu. Sebenarnya enggak, tapi saya mengerti kak.
0: Kelihatan sih, kebayang.
1: Kayak dia looknya kacamataan gitu,
0: bener.
1: Kayak cuek, enggak ini enggak. Mungkin dia pada saat itu apa ya untuk dirinya. Terus saya rekaman kan. Terus mungkin saya juga baru belajar rekaman di situ.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya kurang bagus aja gitu. Saya ngerasanya kurang bagus, dia ngerasanya kurang bagus juga gitu.
0: Yeah.
1: Terus saya nanya, gimana? Tanya aja sama operatornya itu. Saya bilang gitu. Ada mama biasanya nungguin situ kan.
0: Oke. Okay.
1: Tanya aja sama operatornya. Kayak kata Mas Bayu bilang apa? Ulang aja, dihapus lagi. Punya saya dihapus lagi. Saya capek.
0: Oh.
1: Saya benci sama dia hari itu. Benci banget.
0: Itu tahun berapa sih?
1: Tahun berarti saya SMA kelas 1.
0: SMA kelas 1.
1: Berarti usia berapa sih? 15 mau 16.
0: 15 mau 16 tuh.
1: Benar. Jadi di situ benci banget saya sama dia. Jadi setiap ketemu dia, ini jendak kayak itu dia gitu. Ini kayak ini. Sampai akhirnya kita ketemu di apa ya? Di kegiatan-kegiatan. Dulu kan jam 2 ada coaching klinik gitu. Saya sering lihat dia juga, tapi saya biasa aja. Nah, pas udah gede-gede gini ya ternyata jadi suami.
0: Ya, nah, itulah benci, definisi benci. Bilang cinta.
1: BBC.
0: Dan yang terbaik itu BBB. Bukan ya.
1: Aduh.
0: Jangan.

0: kartu.
1: Kartu apa nih spesifik?
0: Dulu kartu ini, kartu TCG. Mm-hmm. Nah, trading card game yang sekarang lagi aku
1: geluti
0: sekarang ini, ya kan? Karena aku bukan benci sih, lebih ke bingung nih orang mainnya kayak gimana. Aku tuh orangnya juga males nanya kan.
1: Betul. Jadi maunya mengamati aja.
0: Mengamati tapi kayak bingung.
1: Sebel juga.
0: Ini kayak gimana kayak. Dulu tuh waktu lihat-lihat tuh, sorry ya, nih disclaimer dulu, nggak ada maksud apa-apa. Dulu tuh kayak aku sempet dulu main kartu Yu-Gi-Oh. Mm-hmm. Nah, Yu-Gi-Oh tuh masih seru karena kan ada kartunnya ya.
1: Bener.
0: Ada animenya. Jadi ngikutin.
1: Secara visual kita bisa melihat
0: ya. Betul. Jadi tahu terus ada gamenya juga. Nah, jadi tahu tuh kayak special effect dari kartu-kartunya itu. Nah, sempat main juga. Abis itu muncullah kartu
1: Nah, bahas kartu-kartu kawan kita.
0: Nah, ini dia. Iya kan dulu gitu. Bang Yuda.
1: Lanjut.
0: Nah, jadi dulu habis itu ternyata ini.
1: Mulai sukanya kapan?
0: Mulai sukanya setelah ini yang pas kartu Pokemon.
1: Oh.
0: Suka jadinya.
1: Mulai menemukan esensi.
0: Mulai menemukan esensinya itu belajarnya 1 minggu saya.
1: Cepet juga.
0: 1 minggu untuk, belajarnya.
1: Untuk mengenal ininya dulu.
0: Betul, ya. Betul, kenal ininya dulu, ability-nya apa segala macam. Ya enggak sih? Abang Yuda Aseng benar enggak sih? Ini Abang Yuda Aseng ini salah satu yang ngasih tahu. Ini juga ini kalau nanti ini kartunya jangan kayak gini. Kartunya gitu.
1: Konsultan.
0: Beliau jago loh main loh, sumpah.
1: Konsul.
0: Jago banget.
1: Pokemonnya
0: keren-keren.
1: Bener.
0: Iya, terus nah, jadi awalnya bingung itu pas ngelihat kartu ini Vanguard dulu. Aduh, aku bingung banget sumpah itu ngelihatnya kayak gimana. Orang tuh mainnya diem kan.
1: Bener.
0: Tangannya main.
1: Oh.
0: Ini.
1: Cepat
0: ini.
1: Gitu ya.
0: Tangannya kayak ini. Waduh. Oh, pusing banget pada saat itu pengen nyobain belajar tapi enggak bisa, enggak masuk tuh. Sampai akhirnya kartu Pokemon kayaknya oke nih, kayaknya enak buat dipelajari nih. Akhirnya belajar dan akhirnya bisa. Sampai sekarang udah, ya gak usah dipandu, udah bisa lah.
1: Udah bisa, udah jalan lah.
0: Udah ya. Jalan lah pokoknya.
1: Bener.
0: Tuh. Siapa guru pian pertama main Pokemon Bang Jar? Guru pertama ulun tuh sebenarnya adalah seorang yang bernama Jojo Farin, aka The Jojo Rimba Profesor.
1: Ih, banyak banget AKA-nya.
0: Iya benar. Itu tuh yang ngajarin tuh. Jojo Farin tuh Bang Aseng. Itu guru ulun tuh.
1: Kalau Bang Aseng Bang siapa gurunya Jar? Waktu itu pertama kali.
0: Guruku adalah diriku sendiri.
1: Waduh. Ini sih udah suhu di atas suhu.
0: Padahal aku kalau tetamu lawan Bang Yuda Aseng nih gugup kam.
1: Gugup lah.
0: Gugup.
1: Terintimidate gitu ya.
0: Ah, ngeri banar aura sidin tuh auranya ngeri lalu.
1: Kalau divisualkan secara animasi deh.
0: Seto Kaiba. Doro. Kato.
1: Aduh, biasa kan gitu ya dia.
0: Uyuh bandar sumpah.
1: Kita visualkan dengan anime.
0: Aduh, thank you ya Bang Yuda Asengnya yang udah gabung. Mau request lagu apa Bang Yuda? Boleh biar kita puterin juga ya. Boleh.
1: Kirim ke Ardi aja, mau request apa nanti kita.
0: Boleh, kalau mau komen di ini. Ulun juga baru main, wah ngerampot, kadada.
1: Waduh,
0: ngerampot.
1: Mau melihat dari profik pian tuh kada. Ada pemula kan.
0: Ada pemula. Tapi Sidin pakai akun asli nih, ini akun asli. Ini akun asli Sidin. Wah, keren lo, berganti. Weh, ada ngasih kita gift, thank you banget. Ada makasih, Dede Sagau.
1: Untuk ininya hatinya.
0: Hatu. Thank you.
1: Terima kasih tuh. Lagi banyak.
0: Nih. Ada siapa tuh? Ada ARL.
1: Aduh, kacau nih, ada Dark System.
0: Ada Dark System _ official. Terus juga ada siapa lagi tuh? Ada ARL udah tadi disapain. Ada Atai17 juga udah juga, ya.
1: Udah semua kita sapa ya.
0: Thank you ya. Yang mau request juga masih kita tungguin, boleh banget bisa langsung request aja. Mau lagu request lagu Indonesia, lagu manca,
1: K-pop,
0: lagu boleh. K-pop boleh ya. Banget.
1: Kita mau puterin dulu Simple Plan nih buat Kak Islah ya.
0: Yes.
1: Kali ini perfect ya.
0: Perfect.

0: Yeah, J-Rock Sweet Cheria menemani kamu sahabat suara. Masih di ngobras kita dan ada Bang Yuda Aseng juga katanya untuk ulun empat meramaikan aja katanya. Awalnya tadi radio di mobil antar anak sekolah, terus mendengar suara laki-laki familiar, langsung cek di TikTok, sekalinya benar adanya.
1: Memang ternyata yang siaran emang pria famous ya, Kak.
0: Aku tidak se-famous itu. Aku tidak se-famous itu, izin. Nanti kalau misalkan ngaku-ngaku lagi, rockstar lagi katanya, enggak ah. Aku enggak mau. Aku bukan rockstar, aku biasa saja. Aku bukan
1: ordinary people.
0: Ordinary people, bukan orang idealis juga. Jadi aman.
1: Bener. Kita gak ada telepon nama Kak Galang ya hari ini ya.
0: Iya, kayaknya dia lagi sibuk banget.
1: Sibuk banget.
0: Sibuk banget.
1: Soalnya sahabat suara, buat kamu yang penggemar nih ya. Dia kalau mau ya mau, kalau enggak ya enggak.
0: Enggak gitu. Aduh, walaupun tadi kita sudah ada sayembara ya.
1: Bener.
0: Baru satu soalnya.
1: NAW.
0: Iya. Ada Lengwang juga yang udah gabung. Halo, selamat pagi.
1: Pagi Lengwang.
0: Halo, selamat pagi.
1: Maria.
0: Oh, titip salam kenal juga Kak Akseisa ya, katanya.
1: Salam kenal Kak Yuda.
0: Oke, okay, ya. Boleh nanti liatin tuh kartu-kartu beliau tuh bagus-bagus, mahal-mahal semuanya. Ada yang sampai 50 juta.
1: Apa dahak saya enggak jadi keluar nih. Kak Yuda, buset.
0: Ada, apa tuh?
1: Semua ada hikmahnya. Kang Galon lagi banyak antrian di saat air kledeng sedang musim. Iya benar.
0: Betul.
1: Semua ada hikmahnya ya.
0: Betul.
1: Bersyukur aja kita
0: bersyukur. Ya semuanya ya. Dan yang juga mungkin saat ini air di rumahnya enggak asin, bersyukur.
1: Bersyukurlah, tampung dulu ya.
0: Tampung dulu ya kan. Tapi kalau kamu biasanya memang kalau masak apa gimana gitu pakai air ini enggak sih atau pakai galon?
1: Udah pakai galon sebenarnya.
0: Galon.
1: Benar. Ya. Cuman memang kan kalau saya punya bayi di rumah kan kalau airnya salah-salah ya.
0: Iya.
1: Itu aja sih sebenarnya.
0: Betul.
1: Kalau orang tua mah biasa aja.
0: Kalau kita mah udah kebal ya.
1: Benar. Maksudnya mau air asin mau.
0: Air apa aja diminum ya kan. Cuman kalau buat bayi. Jangan coba-coba.
1: Treatmentnya agak beda.
0: Betul. Karena dia emang masih di fase yang memang nggak bisa salah ya.
1: Betul.
0: Betul.
1: Pertahanannya kan belum sejadi kita begitu ya.
0: Halo Poppy.
1: Poppy.
0: Apakah kamu Poppy Gunawan? Apakah kamu Poppy Gunawan?
1: Long time no see juga.
0: Long time no see juga ya bro. Yoi, semoga kamu sehat-sehat ya, Mas Poppy Gunawan. Bujur bang, air permukaan.
1: Peruntukan.
0: Air peruntukan.
1: Untuk luka aja diminum sama Pian lah. Pian.
0: Maksudnya nih?
1: Maksudnya Pian tuh kebal loh. Air peruntukan lagi luka aja Pian minum lah jar.
0: Aku berat. Aku anjir konek. Astagfirullah. Bang Yuda, tidak boleh.
1: Air surga.
0: Tidak boleh. Saya minumnya air putih saja. Air putih. Untuk luka hanya untuk ini. Nih, aku luka.
1: Antiseptik.
0: Astagfirullah. Aduh, iya apa? Aduh bahaya lalu. Astagfirullahalazim. Bahaya lalu sumpah.
1: Ya Allah.
0: Aduh. Oke, sahabat suara, kayaknya kita juga udah selesai di ngobras ya. Ngobrasnya,
1: habis ini kita bakal ada dengan Banua hari ini.
0: Betul.
1: Bawain berita-berita yang mungkin lagi grass banget nih di Banjarmasin.
0: Apa kira-kira ini nih yang lagi happening banget di
1: Banua kita
0: kali ini ya.
1: Oke. Langsung ya, sekarang kita move aja ya.
0: Capek banget, Sa. Hari ini energinya luar biasa banget.
1: Terima kasih ya buat
0: sahabat. Terima kasih banyak ya.
1: Teli-teli kita di ngobras.
0: Kita tapi belum berakhir loh. Kita cuma pindah segmen aja ya, guys.
1: Pindah segmen. Sementara sekedip aja ya.
0: Sekedip aja.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di ngobras. Setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
3: Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
4: Suara warga Indonesia. Indonesia.
5: Mau tahu informasi terkini? Dengerin aja Banua hari ini.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia,
0: yes.
1: Banua hari ini. Kemarin saya kirim-kiriman berita nih sama Ardi.
0: Betul.
1: Tentang rumah sakit Sambang Lihum yang juga dikepung oleh api seperti ya.
0: Betul.
1: Waduh, itu kaget banget.
0: Dan
1: sih.
0: Itu juga ternyata menimbulkan efek yang luar biasa juga.
1: Betul.
0: Nih.
1: Betul. Karena kan banyak pasien juga di sana ya sama
0: suaranya.
1: Mengevakuasinya juga jadi susah kan kalau kayak gitu.
0: Benar.
1: Ya. Tapi alhamdulillah sih semua bisa ini katanya.
0: Yes ya. Dan itu katanya juga infonya untuk 167 pasien itu sudah dipindahkan ke tempat yang aman. Karena juga kalau kamu pernah ke Rumah Sakit Sambang Lihum tuh sahabat suara, itu kan di sekitarnya memang banyak
1: ini ya, apa,
0: sahabat-sahabat.
1: Bener.
0: Nah, aku menyebutnya biar nyamannya sahabat aja, Gin.
1: Rerumputan ilalang.
0: Rerumputan ilalang gitu. Nah, ada hutan-hutan juga di situ. Dan terakhir kemarin waktu di Handil Bakti juga, itu kan itu apinya ngeri banget, saya. Itu di pinggir jalan loh itu.
1: Benar.
0: Itu di pinggir jalan loh itu. Dan banyak sekali kalau kita lihat juga para relawan yang ikut memadamkan kobaran-kobaran api kebakaran yang memang sebenarnya ini enggak harusnya kebakaran deh.
1: Benar.
0: Iya enggak sih?
1: Benar.
0: Iya kan? Jadi hari ini kita akan ngebahas apa aja sih yang sekarang lagi into banget di Kota Banjarmasin.
1: Betul, dan kamu juga boleh kasih berita yang lagi grass gitu ya, yang mungkin kita belum tahu nih.
0: Betul.
1: Yang lagi terjadi Banjarmasin, lagi trennya apa, mungkin ada tren baru.
0: Betul.
1: Atau mungkin ada beberapa titik-titik api juga yang mau diinfokan di sini gitu ya. Boleh.
0: Ya, yeah, boleh banget, bisa gabung.
1: Di TikTok kita di @iswara.bjm dan juga di WhatsApp ya, di 0811 99 33 901.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
5: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
6: Enggak ya. Wah, pasti udah lama banget tuh.
5: Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Suara Warga Indonesia.
4: Iswara, memainkan musik favorit Warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Yes.
0: Nah, ini mulai nih. Mulai agak longgar nih, Di.
1: Iya, mulai-mulai ya. Mm-mm. Atau ada Puzzle Crush. Good morning, Kak Seisa dan Ardi. Selamat pagi.
0: Puzzle Crush.
1: Yes.
0: Panggilnya Kak Seisa, berarti orang lama ya.
1: Wah, kalau Seisa-Seisa nih berarti orang lawas biasanya. Ya lo, Sa?
0: Bener.
1: Nah,
0: age-age tuh baru kenal.
1: Baru kenal. Jadi, sahabat suara, kita masih di Banua hari ini nih.
0: Apa beritanya hari ini?
1: Beritanya adalah bertepatan dengan hari jadi Kota Banjarmasin yang bertepatan dengan hari ini juga, 24 Betul. September 2026.
0: Yes.
1: Jadi kemarin juga sudah ada langsung himbauan dan juga pemberitahuan langsung dari Instagramnya Bapak Wali Kota kita itu Bapak Haji Muhammad Yamin.
0: Betul.
1: Jadi Pak, di situ wali kota kita Pak Muhammad Yamin itu langsung menginformasikan bahwa di momen hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin yang bersifat hiburan dan juga itu kemeriahan
0: ditiadakan.
1: Betul. Dan itu juga
0: saya rasa kita setuju ya.
1: Betul sekali, karena betul. Mengingat juga Bapak Yamin mengatakan keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi yang saat ini dihadapi sama masyarakat, mulai dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, terus juga gangguan kualitas udara dan kesehatan, kekeringan, terus juga persoalan ketersediaan air bersih, sampai musibah tenggelamnya Virgo Transport 8 yang masih menyisakan keluarga yang menunggu kabar orang-orang terdekat mereka.
0: Bener banget.
1: Yes.
0: Jadi ini adalah keputusan yang menurut saya terbaik juga. Terima
1: Betul.
0: Kasih ya Bapak Muhammad Yamin ya.
1: Terima kasih sekali Bapak. Dan tentunya juga kondisi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, itu turut berdampak juga terhadap aktivitas masyarakat di Banjarmasin.
0: Betul. Nah, begitu sahabat suara untuk Banua hari ini ya.
1: Bener.
0: Beritanya masih menurut saya beritanya itu masih nggak enak gitu.
1: Bener.
0: Sebenarnya ya.
1: Entah kenapa di bulan ini ya, kita ngerasain memang sesuatu yang nggak terduga banget di Kota Banjarmasin.
0: Betul.
1: Kayak pertama asap karhutla yang semakin menjadi-jadi, kemudian juga tenggelamnya kapal Virgo 8 yang juga sangat-sangat menurut aku dan juga saya pribadi nih membuat kita juga awalnya aku tuh nggak ngeh, Sa. Aku pikir tuh waktu pertama kali aku buka Instagram ya, wah kapal arah Surabaya Banjarmasin, maksudnya ini beneran apa gimana gitu loh.
0: Betul,
1: ternyata
0: kayak apa ya, ngerasanya tuh kayak gak mungkin, tapi ternyata itu
1: terjadi gitu loh. Dan itu juga menyisakan kesedihan yang luar biasa sekali dan duka yang mendalam bagi kita pribadi
0: dan keluarga yang ditinggalkan
1: dan juga keluarga khususnya. Tapi tentunya juga seperti yang kita lihat, Basarnas
0: sudah
1: dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga dari pusat
0: udah bekerja keras, sangat luar biasa banget.
1: Betul sekali, melakukan penyelaman, kemudian juga melakukan evakuasi.
0: Dan itu penyelaman secara berkala ya.
1: Betul.
0: Jadi terus-terusan gitu.
1: Terus-terusan. Tapi aku nalah izin benar. Ada aja kam yang netizen nama ngomen, kenapa jar kacanya kada ditembak aja jar.
0: Maksud
1: kada masalahnya ini langsung info dari salah satu teman aku yang juga bekerja di Basarnas. Bener. Karena kalau misalnya kita menggunakan pertama pistol,
0: Betul.
1: Ada kemungkinan pistol itu bisa meledak di tangan.
0: Betul.
1: Karena kan di dalam air.
0: Dalam air.
1: Kalau misalnya
0: tinggi kan,
1: betul.
0: Kan das gitu kan.
1: Kalau misalnya pian melihat di film-film kayak film James Bond, itu kan film.
0: Izin, mohon maaf.
1: Ini kan ada begayaan, tapi bujuran.
0: Bujuran.
1: Aduh, dan lawan juga. Kenapa jar mencatuknya kan? jar?
0: Terlalu apa
1: nih?
0: Apa?
1: Kadang mencatuknya gemet lalu jar. Pian pikirkan aja, itu sidin mencatuk dalam banyu. Tukul tuh barat.
0: Kita di darat aja ya.
1: Kita nang di darat aja nah.
0: Kita memukul apa juga effort.
1: Effort.
0: Apalagi di dalam
1: air. Apalagi di dalam banyu.
0: Dan kita juga harus hati-hati.
1: Tolong dihargai.
0: Betul.
1: Apalagi ya mereka pun tetap mengusahakan gitu loh.
0: Dan itu pun mereka juga hidup dan mati loh itu nyelam.
1: Betul.
0: Nyelamnya terus-terusan. Kita sih enak nonton doang.
1: Kita sih enak ya kayak nonton doang gitu kan. Tapi kita juga harus menghargai perjuangan dari tim Basarnas yang tetap apa ya, tetap melakukan evakuasi gitu loh.
0: Betul.
1: Untuk apa ya, para korban.
0: Mengevakuasi semuanya ya.
1: Betul sekali.
0: Sehat-sehat lah ya buat tim Basarnas juga ya.
1: Tetap semangat.
0: Betul.
1: Kami di sini selalu mendukungmu, mendoakan tim Basarnas
0: juga.
1: Dan mendoakan semoga pian-pian seberatan selamat. pada saat melakukan evakuasi, apalagi juga kita lihat ombaknya tinggi banget.
0: Betul, betul. Ini nggak mudah ya. Kita ngejalanin di masa sekarang ini benar-benar nggak mudah, sahabat suara.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Jadi kayaknya kita harus memang bantu juga dengan doa.
1: Yes.
0: Ya, biar memang sehari-hari kita berdoa ya.
1: Betul.
0: Ini doa harus lebih kencang.
1: Doanya harus lebih kencang. Sama-sama kita berdoa semoga Kota Banjarmasin bisa segera pulih dari asap karhutlah. Terus juga para korban. Kapal Virgo semuanya bisa cepat ditemukan
0: dan menemui titik terang.
1: Kemudian juga untuk kondisi air semoga juga bisa kembali normal
0: dan turun hujan.
1: Eh, itu ada yang gabung di TikTok.
0: Cemungut siarannya cenah dari
1: Kete.
0: Wanyer gabung.
1: Amin, semangat ke Haji Jar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pian Gete, juga.
0: Kamu enggak gabung tadi soal Bollywood padahal kamu
1: iya, paling tahu Bollywood. Padahal kan kamu paling tahu Bollywood.
0: Aduh. Siangan nih. Kita dengerin Mahal Ini dulu ya.
1: Yes.
0: Kalau dalam urusan cinta memang ada istilah percuma, tapi kalau kita berdoa sama Yang Maha Kuasa
1: enggak ada yang percuma ya. Jangan lupa itu sahabat suara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Boleh minta waktu sebentar, Kang?
6: Mau tahu rahasianya dong, Kang Arman. Udah mondar-mandir terus sana-sini kok, nggak ada tepar-teparnya sih.
5: Iya, Kang. Emangnya nggak capek apa?
7: Wait, ini nih. Sini deh, gue kasih tahu rahasia gue biar stamina tetap on. Anti-tepar. Ini dia Sofresh. Baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil. Oleh Sofresh Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah, lewat. Soalnya, Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system, bikin hangatnya strong pisan, tahan lama. Lo.
6: Sorry.
7: Lagi liputan gini kok, pusing dan masuk angin. Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya.
6: Grrr, beneran fresh loh.
7: Jelas dong, ingat pokoknya mah. Jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Karena semua bisa anti tepar dengan Sofresh.
4: Badan seger bugar. Grrr.
8: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
10: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ini tutup dalam ya di Stoyo ya, itu memang asin banget.
1: Bah, karena ini memang benar yang kita baca di berita kita yang di satu ini di jejakrekam.com. Ini ada air pam di Banjarmasin yang sekarang menjadi asin. Jadi warga barat, tengah, utara hanya boleh buat
0: MCK dari 22 September kemarin.
1: Betul sekali.
0: Tapi tenang ya, kalau kata sahabat suara kita, selalu ada hikmah dari itu semua.
1: Betul sekali.
0: Bahkan ada sahabat suara kita yang mengirimkan.
1: Nah, ini ada sebuah
0: manfaat mandi air garam.
1: Mandi air garam untuk kesehatan katanya.
0: Masya Allah.
1: Ini tapi mandi air garam yang literally mandi air garam ya guys. Bener. Jadi katanya untuk ini manfaatnya sendiri untuk mandi air garam untuk kesehatan itu adalah detoksifikasi. Detoksifikasi alami.
0: Yeah.
1: Jadi garam hembut itu mengeluarkan racun dari tubuh terului pori cor.
0: Ini kayaknya bahasa anu nih.
1: Kayaknya ini bahasa Malaysia, ke? Bahasa Melayu ke?
0: Terulu.
1: Melancar ke sirkulasi darah. Hangat garam membantu memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh.
0: Jadi ada sahabat suara yang ngirimin kita.
1: Si sumpah.
0: Capture.
1: Ini gak bohong.
0: Manfaat mandi air garam.
1: Untuk kesehatan ya. Ini sekejap. Awak nak tengok sih ke. Sekejap.
0: Adi tengok, ternyata bahasanya bahasa Melayu.
1: Bahasa Melayu. Meningkatkan kualitas tidur ya. Meningkatkan kualitas tidur tubuh ubu, embu tubuh. Lebih lulus tak tidur, lebih nyenyak. Ya.
0: Kau ni apa?
1: Kau
0: sini,
1: opet kan? Kau ni apa? Kau opet ke? Nah ni juga di satu ni ya. Kita ni salah juga sih, kita gak baca ya. Masalahnya kita gak baca.
0: Karena untuk judul sih Indonesia banget. Manfaat mandi air garam untuk kesehatan. Ternyata pas dibaca ya.
1: Tak dibaca.
0: Awak read
1: itu ternyata bahasa Melayu. Kak mana? Nah, coba cek lagi nih. Menenangkan pikiran stres, yo. Jadi efek leksri sejeram itu menjadi kulit lebih halus, kemudian mengurangi peradangan kulit, bermanfaat untuk kondisi seperti eksem, psoriasis atau jerawat.
0: Atau jerawat. Acne macam acne
1: tu ya. Terus juga ini, melakukan jadi otot. Nyeri-nyeri otot tu. Kandungan magnesium terumam dari garam X itu bisa mengurung pegel dan juga kem otot.
0: Iya, kem otot.
1: Kem otot.
0: Tapi dia buat tips.
1: Ada tips
0: dia
1: juga nih.
0: Di situ.
1: Gunakan garam laut alami
0: atau garam Epsom.
1: Iya, jangan gunakan garam dapur. Itu sekejap tak bisa.
0: Karena mengandung
1: bahan tambahan
0: begitu ya. Aduh, nangis aku kayak ini nah.
1: Oh, benar sumpah. Aduh.
0: Tapi maksudnya bisa rilis stres.
1: Tapi terima kasih.
0: Bisa mengurangi peradangan kulit.
1: Terima kasih loh Ayah Syam dan Azam.
0: Ah, kayaknya ini pemuda Malaysia nih.
1: Oh, ini nampaknya nih teman saya yang kemarin nelpon nih.
0: Nah, dia sengaja ngerjain kita ini.
1: Dari Sukma, ini nih.
0: Sukma.
1: Ini Abang Sukma yang kemarin nelpon. Sukma
0: sedikit berbagi info dia.
1: Berbagi info macam tu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Iya, cabang suara Malaysia kita.
0: Iya, yeah, kita.
1: Kita orang itu cabang Malaysia.
0: Kita orang dah mandi dari
1: kita tadi orang pagi. Dah mandi. Coba sekejap kita cek lagi yang berita
0: cuk.
1: Itu.
0: Cuk.
1: Aduh, yo banar.
0: Oke, kita riset lagi.
1: Kita riset lagi. Nah, jadi balik lagi nih ke wilayah air yang kemarin terdampak itu adalah wilayah Kecamatan Banjar Barat. Itu jadi seluruh wilayah Kecamatan Banjar Barat terdampak. Kamu kan Banjar Barat ya, Sa? Aku juga dari
0: Banjar Tengah.
1: Banjar Tengah ya kamu ya? Jadi Kelurahan Teluk Dalam tuh kalau Banjarmasin Tengah, Mawar, Kertak Baru Ilir, Kertak Baru Ulu, Pasar Lama sama Antasan Besar. Kalau Banjarmasin Utara itu ada Pangeran, Queen Utara, Alalak Selatan, Alalak Tengah dan sama Alalak
0: jadi,
1: Utara.
0: Jadi nono diminum, nono dimasak.
1: Betul. Jangan kok coba-coba.
0: Coba-coba.
1: Air garam
0: untuk
1: air garam tuh cucuk lah buat beli.
0: Cucuk.
1: Ada rempong-rempongnya sedikit ya, Beb. Kok ada rempong-rempongnya sedikit ya?
0: Jadi cuman bisa dipakai MCK aja.
1: Betul, mandi cuci kakus ya. Tapi kalau misalkan kamu untuk minum sehari-hari masih belum bisa dulu katanya.
0: Jangan diminum
1: asin dulu. Asin banget.
0: Udah segitu aja infonya ya.
1: Sudah segitu aja dulu ya.
0: Baca-baca lagi tadi ya Allah.
1: Aduh.
0: Ada-ada aja.
1: Bang Sukmani juga Johan, Bina Banar, Purun.
0: Biasanya kita tahu benar-benar kita dengar kita baca nang kayak
1: itu. Awam Johan, bisa apa?

0: kirimi nang Malaysia ikam di sini.
1: Bebentu.
0: Garam hambuze. Nah, coba cecom kita tengok sikit lagi.
1: Sikit. Yeah. Nah,
0: garam hambuze mengeluarkan racun dari tubuh terurai porijor.
1: Teruloy, bukan terulai, teruloy.
0: Teruloy.
1: Aduh, teluluh itu maksudnya terlarut ya?
0: Terlarut, benar. Gitu.
1: Kalau teluluh itu beda lagi.
0: Itu berarti selawar ikam tebelurut. Ya.
1: Kita dengerin Yofi dulu ya.
0: Yes.
1: Sama Kim dan juga Neida.
0: Kini.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Pikir Masin 90,1 FM Suara Pagi Indonesia. Untuk menu hari ini udah dulu ya.
1: Yes, betul sekali. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin kita dari jam 9 sampai jam 10. Yang masih stay juga di TikTok, thank you banget.
0: Betul, habis ini kita bakal balik lagi dengan kirim salam.
1: Yes.
0: Jangan kemana-mana, tetap bersama Ardian Kama dan juga Aksesa Putri.
2: Udah tahu kan info terkini seputar Banua? Minggu depan dengerin lagi ya di Banua Hari Ini. Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Good morning.
1: Selamat pagi, sahabat suara. Ini luar biasa sekali. Ini mantap terbaik. Tiba-tiba langsung datang ke Suara Banjarmasin. Ada apa coba?
0: Mantap is the best. Igor is the best.
1: Igor, yeay.
0: Tanpa bahan pengawet.
1: Mantap. Ih, mantap sekali. Terima kasih Igor. Banyak loh Igor loh.
0: Si paling ngangenin
1: Igor. Wah.
0: Kita buka ya. Aku dapat paha.
1: Wah, ternyata kita dapat dada. Ini ada ayam bakar loh, Sa.
0: Endu loh.
1: Wah, bagaimana kalau kita coba langsung? Aku boleh nyicip enggak?
0: Nyam.
1: Aku baunya boleh nyoba dulu.
0: Enak banget baunya.
1: Enak. Aku langsung nyobain nih.
0: Aduh, enak banget.
1: Enggak apa-apa nih biar sahabat suara yang live di TikTok juga ngiler.
0: Teriler-iler ya. Enak gimana? Enak banget kan?
1: Wah gila nih, enak banget sih.
0: Dan kamu tahu bumbunya itu melimpah sekali. Jadi masih ada olesan-olesan bumbunya. Jadi gak kering gitu.
1: Wah ini kacau sih, enak banget. Sumpah gacor, ini ya? ayam bakarnya paling enak nih.
0: Gacor
1: banget.
0: Si paling ngangenin. Pasti bakal kangen lagi.
1: Wah.
0: Nah terus kita juga udah dapat ininya loh. Jadi buat makan biar gak apa namanya, kalau gak ada tempat cuci tangan atau
1: nih,
0: apa.
1: Nih ada, udah dikasih ini lagi
0: tangannya.
1: Gila keren. Lengkap banget.
0: Makasih. Betul. Igor.
1: Terima kasih banyak Igor.
0: Laris manis.
1: Tuh Igor terbaik. Mantap sekali. Jangan lupa langsung follow juga tuh di Instagramnya di @ayamigor.igor.
0: Betul ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Buat hajatan semuanya. Mantap sekali.
0: Oke, sahabat suara terima kasih banget ya juga.
1: Terima kasih banyak Igor. Terima kasih banyak yo.
0: Buat Igor dan juga sahabat suara yang sudah nonton kita tuh dari jam 7. Kita masih terus lanjut ya. Kita sekarang ada di Kirim Salam.
1: Betul.
0: Buat yang kirim salam boleh di 08119933901. Tapi mohon maaf banget ya, TikTok udahan dulu kita ya.
1: Betul sekali. TikTok juga kita udahan dulu. Thank you banget buat kamu yang juga udah mantengin kita di TikTok. Nanti kita besok ketemu lagi kok insya Allah.
0: Jangan lupa yang buat yang di TikTok, minum air putih yang banyak.
1: Sama
0: ya. Makan yang enak, makan Igor.
1: Nah salah satunya ini. Makan-makan yang enak Igor.
0: Si paling ngangenin
1: Igor.
0: Kita puterin lagu dulu ya.
1: Yeah.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Wow.
1: Kita gak jodoh tapi kita ketemu.
0: Asik. Gimana tuh ceritanya tuh? Capek gak kalau kayak gitu?
1: Capek sih.
0: Nah makanya dilepas aja kacamatanya. Aduh.
1: Biar semuanya menjadi buram lah.
0: Biar gak kelihatan sama sekali dong. Waduh, Sobat Suara. Gimana nih kabar kamu di jam setengah menuju setengah sebelas ini?
1: Betul. Apakah keadaan kamu lagi baik-baik saja?
0: Atau sudah memikirkan kira-kira mau makan siang kemana?
1: Kita punya jawabannya.
0: Igor adalah solusi.
1: Igor adalah solusi.
0: Igor adalah solusi. Kalau kamu pengen cari makan siang yang tepat,
1: apalagi bareng sama, gini kan, kemarin saya nemuin thread tuh, kalau gak salah dia bilang gini.
0: Apa tuh?
1: Siapa sih sekarang food vlogger yang bisa dipercaya gitu kan? Terus yang jawab, kalau aku sih udah gak percaya kamu food vlogger, aku percaya kamu PNS gitu ya. Jadi kayak PNS makan di mana, ngerti gak? Orang-orang dinas makan di mana?
0: Oke.
1: Kalau di situ penuh berarti enak.
0: Berarti enak ya?
1: Ya gitu.
0: Oke. Berarti kita akan lihat.
1: Aku yakin di Igor pasti banyak.
0: Disclaimer ya, ini kita nggak ada maksudnya buat apa-apa sama teman-teman ASN ya. Tapi ini
1: selera ASN patut.
0: Betul.
1: Patut dicoba.
0: Patut dicoba.
1: Itu namanya makan siang ya.
0: Iya, pasti. Makan siang. Terus juga yang pasti kalau cari makan siang tuh. Kalau aku ya sekarang ya, kalau aku makan siang tuh memang cari yang simpel-simpel aja. Simpel, cepet, dan mengenyangkan.
1: Betul. Kamu suka antri gak?
0: Gak suka banget sebenarnya.
1: Katanya
0: ya
1: sih makanan kalau bisa jangan antri ya. Maksudnya kalau kita sudah lapar banget
0: ya, gitu kan. Bisa memusang sorangan.
1: Cranky.
0: Aduh, cranky lagi, iya bener lagi, cranky ya.
1: Cranky itu adalah sebuah, apa ya, maksudnya kayak ungkapan yang paling pas banget saat kita lapar. Jadi kita tuh kayak bingung.
0: Atau
1: kita mau marah, kenapa sih kita marah?
0: Nah, tuh, tapi cranky ini bisa juga disebabkan karena kamu picky eater.
1: Oh, bisa, iya ya. Jadi kamu milih-milih makan banget.
0: Milih-milih makan banget. Mm-mm. Kumpul nih, anggap sama teman-teman kan, sama teman-teman nih. Jalan. Bener. Semuanya pada mau nih pesan situ, kamunya nggak mau. Mm-mm. Akhirnya kamu cranky sendiri.
1: Bener.
0: Pengen makan tapi kamu nggak mau karena kamu picky eater.
1: Bener.
0: Ribet sendiri kan.
1: Bener sih.
0: Iya nggak sih?
1: Karena kamu nggak serba nggak cocok.
0: Iya.
1: Ah itu aku kan bisa pakai ini.
0: Pegang nang cocok.
1: Tapi yang namanya picky eater ini ya, aku pikir cuman kayak milih-milih makan yang gak doyan satu, gak doyan satu hal lagi gitu ya. Ternyata tuh kayak ada spesifik itu, misalnya kayak aku gak suka ini, misalnya patin, aku sukanya buntutnya doang, itu juga eater, picky eater ternyata.
0: Berarti aku picky eater dong. Karena aku kalau patin itu sukanya yang bagian ada lemaknya.
1: Betul.
0: Walaupun
1: tapi,
0: aku
1: tapi masih bisa kan makan yang
0: semuanya
1: ya,
0: bisa.
1: Bisa bener-bener gak
0: paling
1: bisa.
0: Suka maksudnya, paling suka di bagian patin itu aku paling suka yang ada lemaknya.
1: Ya gak apa-apa, paling suka, tapi ketika tidak ada masih bisa kan?
0: Masih bisa.
1: Nah kalau ini tuh kayak gak bisa, pokoknya harus itu.
0: Tapi kalau pais tuh ya, pais tuh emang enak kalau di buntut. Kalau yang bagian buntutnya tuh pais tuh enak banget.
1: Dipepes.
0: Oh iya. Dipais tuh.
1: Enak. Waduh. Ya buntut ya.
0: Waduh, tiba-tiba pengen pepes lagi ya.
1: Bener.
0: Tapi aku harus menghabiskan Igor ini dulu.
1: Iya, gampang lah kalau yang lain mah.
0: Gampang, aku priority utama aku adalah.
1: Memang mungkin saat kita lapar, kita kayak pengen makan semuanya.
0: Yoi, tapi coba aja kalau kamu udah kenyang.
1: Udah
0: semua
1: cukup.
0: Itu akan hilang.
1: Biasa aja maksudnya.
0: Biasa aja. Bener. Maksudnya kayak enggak yang pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen. Bener. Itu gitu. Makanya nih tombol luwekam itu ya udah.
1: Benar. Tapi yang namanya kita juga sebagai manusia ingin membantu para UMKM, tidak masalah kamu beli makan siangnya 2 3 4 bisa dibagiin sama orang lain.
0: Betul sekali.
1: Iya nah, kan?
0: Ngomong-ngomong makan nih.
1: Iya, makan.
0: Ngomong-ngomong makan.
1: Makan.
0: Kamu ada ngemantau enggak Instagramnya Kak Galang yang paling baru?
1: Aku ada sih memantau.
0: Dia makan bakso.
1: Bakso.
0: Dua porsi.
1: Dua porsi lah gitu.
0: Siapa yang makan satu porsinya?
1: Dia gak sih? Gak mungkin ya.
0: Gak mungkin.
1: Kalau buat kamu tuh gak mungkin banget dia makan dua porsi ya?
0: Gak mungkin. Walaupun sebenarnya mungkin ya mungkin, tapi kayaknya gak mungkin. Malu soalnya dia di depan orang.
1: Betul. Biasanya porsinya tuh satu porsinya tuh ditaruh di mana sih biasanya?
0: Di depan. Di seberang. Kamu harus
1: Berarti aku kurang detail ya?
0: Kamu harus detail. Kalau nya makan buat dua sendiri, kan harusnya disejajarin dong.
1: Bener.
0: Iya nggak sih?
1: Bener.
0: Sorry banget nih Kak Galang, walaupun kamu nggak dengerin kita akan menggunjing kamu di sini.
1: Karena itu memang tujuan kami, penggunjingan ini. Nah kalau orang yang denger kan jadi nggak menggunjing ya?
0: Iya.
1: Ini spesial Kak Galang ya?
0: Spesial Kak Galang aja. Kita, nah itulah juga, kita balik lagi nih, masalah roasting stand up. Nah kalau roasting tuh kata Panji tuh cari orang yang benar-benar emang kita udah kenal.
1: Oh, iya.
0: Dan respect sama kita.
1: Betul. Dan bisa ikut tertawa bersama dengan
0: betul.
1: Kita.
0: Betul. Kayak kita kan udah kenal sama Kak Galang ya gak apa-apa.
1: Kalau di roasting tiba-tiba orang gak ketawa tuh kayaknya aduh adik salah dia gitu ya.
0: Kitanya juga jadinya malu.
1: Benar.
0: Iya kan. Orangnya juga jadinya gak enak. Terus orangnya juga jadi gak nyaman.
1: Bener.
0: Gitu loh.
1: Tapi karena memang roasting itu temanya memang seperti itu ya. Jadi memang kita butuh sesosok yang memang sudah ngerti juga roasting.
0: Betul.
1: Kalau nggak ngerti tiba-tiba di roasting gimana?
0: Baper loh gimana, ayo. Oh,
1: tiba-tiba dia pergi meninggalkan.
0: Makanya aku paling anti sebenarnya kalau ngerosting tuh mah.
1: Males
0: kecuali
1: ya.
0: Kalau misalnya benar-benar aku itu kenal gitu loh. Betul. Kalau misalkan orang baru,
1: nggak mau ngerosting ini dengan kita punya budget 10 juta.
0: Boleh?
1: Akan roasting habis-habisan.

0: inovasi terbaru dari Wingsfoot, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
7: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
4: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Gitu. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia. Sahabat suara. Ardi, rekomendasi dong STMJ Ronde di mana kamu biasanya?
1: Wah, kalau STMJ Ronde ini aku paling suka yang di ini nih, di Higa Hotel Mentari.
0: Oh, di situ.
1: Di situ. Enak situ, itu siang gini sudah buka.
0: Iya, itu yang paling ini sih.
1: Mantap loh.
0: Ibaratnya paling kan produktif lah untuk ukuran STMJ Ronde dan kacang hijau.
1: Betul. Nah, tapi kalau sebenarnya kalau untuk pertama kali aku makan STMJ dan Ronde, itu pertama kali benar aku makan itu yang pas di Teluk Tiram. Itu ada yang terkenal di muka Gang Palang Merah. Nah, di situ tuh mulai bahari tuh mulai dari Nang Sidin.
0: Legend itu Teluk Tiram.
1: Memang terkenal rondenya di situ, STMJ-nya di situ. Habis itu pulang juga kalonnya hendak mencoba yang gerobakan kan tuh sekarang ada juga tuh yang
0: ya, keliling-keliling.
1: Kalau yang memang sekarang sudah mudah didapat, tapi biasanya orang tuh mencari yang bina apa yalah yang punya ciri khas.
0: Benar.
1: Dan salah satunya yang di Higa Hotel Mentari itu menurutku salah satu yang legend juga sih.
0: Benar. Sudah mulai mencoba yang STMJ di mana? Kalau aku sebenarnya nggak pernah makan STMJ ya, karena seringnya ronde-ronde doang. Ronde. Ya aku juga sama di situ sekarang. Kan. Cuman kalau mau wedang ronde yang kayak beda, yang ada mochi-mochinya tau nggak?
1: Iya.
0: Nah itu kan sekarang udah mulai banyak juga di Banjarmasin. Sebenarnya dulu juga ada. Waktu kita zaman kecil tuh yang mochi-mochian gini, bulat-bulat gini.
1: Talokan uang?
0: Bukan. Iya Banjarmasin, entah lu keruang.
1: Iya loh.
0: Benar-benar. Mirip-mirip kayak gitu ya, dari tepung apa ya, aku gak tahu sih ya.
1: Itu pakai tepung kanji
0: itu
1: juga.
0: Sekarang baru-baru ini, nah dulunya itu sebelumnya, pokoknya sebelum sekarang di Vetran, yang wedang ronde yang ada mochi isi kacang tanah itu adanya di sebelah Siloam. Di sebelah Siloam kan ada tuh yang kayak parkiran gede gitu.
1: Oh di situ.
0: Nah itu. Aku taunya awalnya sih yang jual tahua juga.
1: Iya.
0: Sekarang tuh pindah di Vetran.
1: Oh ke Vetran.
0: Di warung kita itu ternyata. Oh. Sekarang baru buka lagi di situ.
1: Buka lagi
0: di situ. Aku dalam beban lah. Mana nih? Terus yang di Pramuka juga ada. Kayak gitu juga modelan wedang rondenya. Tapi aku nggak tahu tempatnya di mana sih.
1: Itu sih yang susah nyari yang ada mochinya itu.
0: Iya.
1: Padahal kata orang itu kan wedang rondenya.
0: Hah?
1: Yang namanya ronde itu sebenarnya
0: aslinya begitu ya?
1: Iya.
0: Tapi kan mungkin ada berbagai versi.
1: Ada yang pakai gabin.
0: Bener, itu sih kita udah keakrapan nama itu sih.
1: Iya.
0: Dari kecil kita sama begabin itu deh.
1: Tapi kalau ronde ini memang cocoknya dimakan pas musim hujan.
0: Bener, kalau musim kekeringan begini agak kepedesan tenggorokan ya. Udah mana tenggorokan kering dipedesin
1: lagi. Kecuali berdasar penjurgasan kesehatan lah.
0: Bener.
1: Penjurgasan supaya menghangatkan.
0: Bener, atau... tapi namanya rezeki ada aja ya.
1: Ada terus mah.
0: Yang penting orang berusaha.
1: Yang penting usaha aja dulu. Kalau rezeki mah selama kita masih bernapas itu sudah rezeki ya.
0: Selama asoy jantung itu jantung bukan apa salah lagi udah itu aja ya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Boleh minta waktunya sebentar, Kang?
6: Mau tahu rahasianya dong, Kang Arman. Udah mondar-mandir terus sana sini kok, nggak ada tepar-teparnya sih.
5: Iya, Kang. Emangnya nggak capek apa?
7: Wait, ini nih. Sini deh, gue kasih tahu rahasia gue biar stamina tetap on. Anti tepar. Ini dia Sofresh. Baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil. Oleh Sofresh Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah lewat. Soalnya Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system, bikin hangatnya strong pisan, eh. Tahan lama. Lo.
6: Sorry.
7: Lagi liputan gini kok pusing dan masuk angin. Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya.
6: Grrr, beneran fresh loh.
7: Jelas dong, ingat pokoknya mah. Jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Karena semua bisa anti tepar dengan Sofresh.
8: Badan seger bugar. Grrr.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
11: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. PJJ masih
1: PJJ, nuansa PJJ semakin panjang saja.
0: Masih diperpanjang.
1: Benar.
0: Sekolah libur lagi.
1: Dulu kita lagi kayak sekolah dari rumah tuh pas zaman COVID ya. Juga sekolah dari rumah, Zoom tuh. Zoom pertama school kali. Bukan work from home tapi
0: school from home.
1: Iya. Yes. Study at home.
0: Study at home. Betul.
1: Pelajaran juga di rumah ya, PR-nya banyak.
0: Tapi masalahnya kalau anak-anak TK mah kagak paham sama Zoom. Kalau dulu kan, dulu kan pakai Zoom ya anak-anak sekolah ya. Kalau sekarang kan emang yang kasih
1: tugas aja. Tapi kayaknya lebih efektif kayak gitu juga ya. Maksudnya kalau tugas kan kita bisa sambil mantau. Cuma agak ribet aja.
0: Apalagi juga di sini peran orang tua sangat penting sekali ya kan. Biar tahu juga perkembangan anak sudah sampai mana.
1: Betul. Nah, jadi semua orang akhirnya orang-orang akan menjadi konten kreator pada waktunya.
0: Iya, konten kreator semua bisa dimanfaatkan menjadi konten kreator.
1: Benar.
0: Bukan menjadi konten kreator, tapi ngonten.
1: Ngonten sama konten kreator. Konten kreator dia rutinan ya, bikin konten terus. Kalau ngonten,
0: ya ngonten aja.
1: Ngonten aja dulu.
0: Direkam
1: aja.
0: Oke deh, sama suara kita udah selesai juga kayaknya menemani kamu di suara seru pagi ini. Thank you banget, animonya luar biasa sekali.
1: Benar, animonya luar biasa sekali. Kita tuh semakin hari tuh makin rasanya kerja banget gitu.
0: Tentunya juga kita ingin mengucapkan sekali lagi kepada Igor yang luar biasa.
1: Igor yang sudah memberikan santapan pagi kita hari ini.
0: Terbaik,
1: ya.
0: Ayam goreng terbest di muka bumi ini jatuh kepada
1: Igor,
0: I love Igor.
1: Betul.
0: Damn.
1: Pokoknya cobain deh. Yang belum pernah cobain, aduh sayang banget. Harusnya sih udah pernah cobain.
0: Harusnya nyobain.
1: Benar.
0: Dan kalau udah nyobain, beli lagi.
1: Beli lagi.
0: Besok ada apa lagi ya?
1: Nah, kita
0: selain
1: tunggu.
0: Igor.
1: Kita masih tungguin ya.
0: Asik.
1: Buat yang pengen-pengen juga hadir seperti Igor, seperti Emo Cafe. Silakan DM kita aja.
0: Kita promosiin
1: @iswara.bjm ya.
0: Kita promosiin.
1: Atau hubungi kontak-kontak person kita.
0: Yo. Ya. Boleh banget ya.
1: Thank you ya. Okay, sahabat you. Suara.
0: Sahabat Suara, kita besok balik lagi.
1: Yes. Jumat,
0: ya.
1: Semangat lagi. Have a good day. Aksesa Putri pamit.
0: Ardian kamu juga pamit. Sehat-sehat. Dan jangan lupa untuk dengeri terus suara seru hanya di 90,1 FM.
1: Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Bapak-bapak, ibu-ibu, siaran hari ini kita sudahi dahulu. Jangan lupa, besok ngumpul lagi di Suara Seru bersama Aksesia dan Ardian Kama. Hanya di 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Sedang mendengarkan
5: Iswara
4: warga Indonesia.
6: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
0: 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara, menemani kamu kembali di 10 lagu baru I Suara Banjarmasin bareng Nizan Anggoro. Penasaran ada siapa aja? Mari kita review dari lagu yang pertama sampai di lagu yang kelima. Kita buka dengan lagu terbaru dari Wisnu Santika ya, bersama kali ini kemarin kan sempat dengan Adel Lesmana, Tiara Andini, kali ini bersama Maul Ibrahim membawakan lagu terbarunya ya. Kayaknya Wisnu Santika pengen bikin album nih ya. Ini dia, Sedih Harus Kau.

0: Ini dia 5 lagu pertama, 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Mari kita dengarkan sama-sama versi fullnya.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, udah 5 lagu yang kita dengerin di 10 lagu baru Suara Banjarmasin. Mari kita dengarkan sama-sama lagu yang ke-6 sampai lagu yang ke-10.
1: Aku tahu kamu masih malu-malu.
0: Kita buka dengan Indah Kus ya, sahabat Suara. Kali ini lagu terbarunya juga hadir di 10 lagu baru Suara Banjarmasin. Buat kamu yang lagi sayang-sayang.

0: lagu ke-10 buat sahabat suara yang nungguin Cheryl Senevia. Mana Kak Hirzan lagu terbarunya? Padahal dia udah rilis. Nih kita puterin, kita review dulu di lagu yang terakhir, lagu ke-10. Nikmatilah. Oke, sahabat suara, itu dia 5 lagu terakhir 10 lagu baru Suara Banjarmasin. Terima kasih buat sahabat suara yang selalu dengerin Suara Banjarmasin ya. Buat kamu juga yang siang ini mau keluar, mau ngajakin teman kantornya makan, atau mungkin pasangan kamu, pilih makanan yang bikin kamu semangat lagi untuk bekerja setelah istirahat. Dan pastinya selalu dengerin Suara Banjarmasin ya. Spesial buat sahabat suara di lagu yang ke-6, Indahku Sebentar Lagi Sayang.
1: 10 lagu baru Suara Warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai, hai. Farah Virus hadir kembali, sahabat suara. Pasti untuk lanjut menemani siangnya kamu sampai jam 2 nanti. Hari Kamis, 24 September 2026. Apakah kamu masih memaksakan diri untuk melakukan hal yang sebenarnya menyakitkan kamu, sahabat suara? Kalau kata Wijaya 80, udah tahu sakit, udah tahu sulit, masih aja dilanjutkan ya. Kalau misalkan iya, berarti satu lagu ini buat kamu. Pas banget juga udah ngantri di 10 lagu keren ya. Sambil menikmati situasi di tanggal-tanggal genting ini, kita refreshing sedikit, sahabat suara. Mendengarkan lagu-lagu enak, dan satu lagu Wijaya 80 ini yang bakal dimainkan nanti ya. Kita karaokean dulu di lagunya Tompi dengan Sedari Dulu.

kamu akan dilanjut sama lagu dari Ran dengan Hanya Untukmu. Spesial buat yang sekarang lagi jatuh cinta, hatinya berbunga-bunga. Silahkan dinikmati sebelum semuanya berubah menjadi sakit hati ya sahabat suara. Bukan ngedoain tapi ngomongin realita aja ya kan. Jadi ada baiknya dari sekarang kalau misalkan memang lagi benar-benar happy banget perasaannya, mulai dikontrol gitu ya, supaya nantinya ketika ada hal yang gak kita suka atau gak sesuai ekspektasi, gak terlalu kecewa gitu. Satu lagu dari Ran bakal dimainkan sebentar lagi ya, abis Gea Indrawari dulu ya dengan Daun-Daun, ngelanjutin 10 lagu keren barengan sama Farah Virus.

Masih bareng sama Farah di Suara That Was Run, hanya untukmu. Sama seperti Suara, hanya untuk sahabat suara seorang. Jadi hal-hal yang ada di sini yang kamu bisa dengarkan itu benar-benar spesial buat kamu. Makanya kamu jangan kemana-mana ya. Pamrih jatuhnya ya. Anyway, Farah masih bakal nemenin sampai nanti jam 2. Pastinya dengan lagu-lagu enak. Selain nemenin kamu di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok. Jadi buat yang mau yapping-yapping, kita ngobrol-ngobrol santai, bisa langsung meluncur ke suara.network ya. Taukah dirimu, taukah hatimu. Bakal dilanjut siangnya kamu dengan satu lagu dari Dudi Oris, Aku Yang Jatuh Cinta. Lagi-lagi lagu tentang percintaan, sahabat suara ya. Jadi buat kamu yang lagi berbunga-bunga, playlist hari ini lumayan lah memenuhi moodnya kamu ya. Lagu ini dimainkan sebentar lagi, tapi ya habis satu lagu dulu dari Lava Pratomo featuring banyak musisi di

0: Masih bareng sama Farah di suara That Was Nuh dengan Simpan Dulu Rindu. Satu lagu yang baru aja dimainkan pastinya untuk nemenin siangnya sahabat suara. Buat yang lagi dalam perjalanan, tetap hati-hati dan waspada. Jangan lupa juga untuk memantau traffic sekitar kamu sahabat suara ya. Karena kalau di Jakarta hari ini itu bakalan ada demo gitu ya. Sudah terjadi demonya dari tadi pagi jam 10. Dan perlu banget kamu mencari alternatif jalur-jalur lainnya ya. Jadi kabarnya sekitar 50 ribu buruh hari ini demo. Ini adalah aksi unjuk rasa menyampaikan petisi terkait dengan substansi rancangan undang-undang perlindungan ketenaga kerjaan dengan membawa 11 tuntutan buruh gitu. Dan ini akan ada di sekitar Mall Grand Indonesia, Jalan Ehmad Tamrin ya, depan Menara UOB, terus kemudian juga di Jakarta Pusat. Kabarnya ini nanti massa bergerak dari kawasan Semanggi dan juga ke area itu tapi menghindari Bundaran HI. Sebenarnya kamu bisa langsung update aja sih di segala macam platform sosial media ya, seperti apa situasinya. Dan jangan sampai lupa juga tetap hati-hati dan waspada. Semoga hari ini penyampaian pendapatnya itu bisa kondusif, berakhir dengan hal yang positif gitu ya. Seperti biasa, semoga didengar dan direalisasikan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: 101,4 FM Istora Jakarta, 105,1 FM Istora Bandung, 88,7 FM Istora Jogja, 98,3 FM Istora Medan, 96,0 FM Istora Makassar, 90,1 FM Istora Banjarmasin, 90,2 FM Istora Semarang, 95,1 FM Istora Palembang, 89,7 FM Istora Surabaya.
1: Istora,
0: suara warga Indonesia.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Istora.

0: Jadi akankah kau kembali pada kami, sahabat suara? Semoga iya ya. Selalu dari Andi dengan akankah mungkin. Baru aja nemenin siangnya kamu. Gak lupa juga mau mengingatkan buat yang rutin berkegiatan di luar ruangan, sahabat suara, kita nih masih perlu banget menggunakan yang namanya masker ya. Karena kualitas udara di sekitar kita ini, kalau informasi yang ada sih memang spesifiknya di Jakarta dan sekitarnya gitu ya, ini masih dalam kategori tidak sehat, terutama bagi kelompok sensitif. Jadi buat yang menggunakan transportasi umum atau suka olahraga gitu ya, memang sih agak ngap sahabat suara kalau olahraga sambil pakai masker. Tapi gimana dong? Atau mungkin bisa dicari timing yang pas kalau mau olahraga gitu ya, dipilih yang pagi banget, siapa tahu udara masih seger gitu. Cuman so far status kualitas udara di sekitar kita tuh masih dalam kategori tidak sehat. Jadi maskernya bisa dipakai dulu untuk meminimalisir dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Stay safe semuanya.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
0: Oh, jadi gitu.

berhasil meraih Most Inspiring Film Award dalam Next Gen Kids and Youth Film Festival 2026. Film ini mengangkat kisah kucing kampus bernama Siti yang menemani seorang mahasiswa menghadapi tekanan saat mengerjakan tugas akhir. Menarik

pengamanan dari Polda Metro Jaya. Rekayasa lalu lintas diberikan secara situasional dan hanya akan diterapkan apabila diperlukan, terutama di kawasan Sudirman Tamrin, Monas, dan sekitar gedung DPR MPR RI. Masyarakat yang

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yay, kamu masih mendengarkan Iswar bareng sama Farah di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan. Hai, selamat siang. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2, sahabat suara. Lagu-lagu enak juga masih bakal nemenin siangnya kamu. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana.
3: Hidup ini hanya kepingan.
2: Udah ada Pas Band featuring Tere dengan Kesepian Kita. Let's go, kita throwback ke 2000-an awal ya, mendengarkan satu lagu ini. Kalau saya sih denger lagu ini langsung kepikiran scene yang ada di film Ada Apa Dengan Cinta. Cukup tua referensinya. Enggak, karena walaupun saya lahir tahun 2000-an, sahabat suara, tapi tetap hasanah film, lagu itu saya kembangin. Kata yang lagi denger, kenapa disclaimer ya, Far? Lagu ini udah ngantri ya untuk nemenin kamu. Terus kita karaokean juga nanti di lagunya Noah, Separuh Aku, bakal dimainkan sebentar lagi abis Senandung Lara dulu dengan Randy Pandugo nemenin siangnya kamu. Sambil saya menanti juga buat yang mau saling sapa via udara, bisa langsung WhatsApp ke 0816 114 1014 atau kita yapping-yapping di TikTok iswara.network ya.

Masih bareng sama Farah di Suara That Was Noah dengan Separuh Aku. Satu lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu. Bagaimana karaokeannya? Apakah sudah puas? Tentu saja belum ya kan? Makanya tadi selama lagu lagi diperdengarkan di frekuensi Sahabat Suara, di TikTok nih lagi huru-hara soal saran lagu-lagu yang bisa kita karaokeanin siang hari ini, tapi juga yang semangat gitu. Udah banyak sekali Sahabat Suara yang bergabung di TikTok merequest gitu ya. Salah satunya dan salah duanya dan salah tiganya, karena banyak, jadi salahnya banyak. Ada Meli Guslo, Aku Bahagia, terus ada yang request Coklat juga, Karma, ada yang request di Upster, tadi sempat ada yang request juga Good Night Electric, cuma nanti kita cek lagi. Ada Glenn Friendly juga. Tenang, satu-satu requestan kamu bakalan Farah mainkan dan kita karaokean siang hari ini ya. Ini satu requestan dulu, Meli Guslo dari Ririn ya, tadi kalau gak salah yang bergabung di TikTok. Kalau misalkan Sahabat Suara juga mau join, bisa WhatsApp aja ke 0816-114-1014. Siang hari ini kamu lagi mau karaokean lagu apa, bisa langsung drop di situ atau meluncur aja ke TikTok iswara.network ya. Sekarang kita karaokean dulu di lagunya Meli Guslo, Ku Bahagia.

masih barengan sama Farah di suara That Was MA. Inikah cinta, satu lagu yang dipilih juga untuk karaokean siang hari ini. Udah cukup belum karaokeannya? Pasti belum kan sahabat suara. Makanya lagu-lagu lainnya udah diantriin juga untuk lanjut temenin siangnya kamu. Tapi jangan sampai lupa sekali lagi buat yang punya agenda ataupun juga udah ada janji gitu ya, mau berkegiatan daerah Jakarta Pusat dan sekitarnya, ada baiknya sekarang kamu recheck deh jalan mana yang lagi ditutup, jalan mana yang dialihkan, supaya nanti gak buang-buang waktu gitu. Karena kan sekarang masih terlaksana demo buruh ya, karena hari ini juga adalah Hari Tani Nasional gitu kan. Ada kurang lebih 50 ribu buruh yang turun ke jalan hari ini menyampaikan banyak sekali aspirasinya gitu ya. Beberapa tuntutan yang terkait dengan undang-undang perlindungan ketenaga kerjaan, terus juga menjamin kepastian kerja gitu ya dari buruh-buruh, menjamin hak upah buruh dan lain sebagainya, itu banyak sekali yang disampaikan siang hari ini. Tadi ada salah satu sahabat suara di TikTok yang update juga, karena kebetulan kantornya nggak jauh dari sana ya. Kabarnya di sana situasinya ramai lancar, tapi untuk jalan Veteran ditutup arah Abdul Muiz Tanah Abang lewat Harmoni katanya nih dari Dirga. Terus Dirga juga bilang ada cukup banyak motor. Tadi sempat ada yang informasiin juga tuh, di HI belum banyak yang berdatangan, tapi kalau pantau dari live ya, live soal demo ini, cukup banyak yang memadati area Istana Negara. Jadi buat sahabat suara yang punya agenda hari ini berkegiatan daerah sana, tetap hati-hati dan waspada ya.

0: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Shilon 7 dengan Dan, satu lagu yang baru aja dimainkan pastinya seuntuk maksudnya. Seuntuk gimana sih, Far? Lebih ke untuk apa suntuk nih gitu. Untuk nemenin kamu seperti biasa karaokean supaya enggak terlalu ngantuk di tengah tanggal yang sangat tua ini. Walaupun pasti di antara sahabat suara yang lagi mendengarkan udah pada gajian ya. Tapi kan aku tahu tuh gaji cuma pada numpang lewat kan. Makanya coba deh geser sedikit dari hal-hal yang bikin stres, dengerin playlist Iswara yang enak-enak supaya bisa sedikit terrefresh. Masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 2. Masih menanti juga buat yang mau kirim salam atau mau request lagu, bisa langsung aja gabung ke 0816 114 1014 di WhatsApp, atau kalau mau ke TikTok juga boleh nih. Kita di TikTok lagi bahas soal utang-utangan nih sahabat suara. Gara-gara tadi ada salah satu sahabat suara, Ririn, yang bertanya. Sebenarnya kita tuh kalau ngutangin orang, maksudnya kita memberi hutang ke orang gitu ya, orang utang ke kita, itu tuh gak apa-apa gak sih kita tagih atau kita diamin aja supaya dia sadar? Nah itu menarik kan, kalau sahabat suara di posisi orang yang memberi hutang ya, yang ngasih pinjem ke orang lain, kamu termasuk yang ngingetin rutin atau justru yang diem aja, biarin aja lah biar dia sadar sendiri? Boleh dong sambil sharing ya. Sekali lagi kamu bisa merapat ke WhatsApp 0816 114 1014, atau kita ngobrol di TikTok iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Dengarkan Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,

0: gini.
1: Enggak lah, udah lama banget.
2: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi Anita.
1: Pagi.
2: Kamu lagi
1: Nita,
2: kamu,
1: Kino.
2: Gimana ceritainin?
1: Jadi masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan, rumah tetangga lebih tepatnya.
3: Pacar

0: udah gitu? Aja.
1: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah, pokoknya nuduh, dia cemburu sama iya sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku, dia balik lagi sama mantannya.
0: Ya.
2: Nah, gimana sih?
1: Terus, iya, terus udah yang, udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput. Sekolah bareng.
0: Oh, karena kan deket tetangga ya?
1: Mm-mm. Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sampai yeah. sekolah, udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun banting pintu terus langsung lari ke kelas dikejar.
0: Ini dikejar kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
1: Ya banting pintu terus langsung lari dong ke kelas, nangis terus dikejar.
0: Manis banget. Aku enggak pernah dikejar-kejar gitu.
2: Ya Allah.
0: Tapi habis itu akhirnya kamu enggak balikan lagi sama dia.
1: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu. Kayak gak mau lepas juga sih sebenarnya.
2: Sampai sekarang gak?
1: Enggak lah, udah lama banget.
2: Kalau sekarang kamu udah nikah?
1: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
0: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
2: Janda, selalu terdepan.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswa.

0: Doni Parulia, Anggis Devaki, Lady Rara, Keisha Alvaro, Zara Leola, dan bintang-bintang lainnya. Pembaca nominasi Arya Saloka, Asha Asuncao, Chico Jericho, Marsha Arwan, Fendi Chow, Dude Harlino, Fajar Setboy, Aziza Hanum, Gita Sinaga, dan sederet bintang lainnya. Saksikan Malam Puncak Indonesian Television Awards 2026, Sabtu 26 September, live hanya di RCTI.
1: Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Jam terakhir kebersamaan kita. Pastinya sebentar lagi lagu-lagu enak akan lanjut temenin kamu. Dan juga kita akan ngobrol nih sama tamu spesial siang hari ini. Ngobrolnya tentang apa, tamunya siapa. Kalau penasaran kamu tungguin aja, jangan kemana-mana ya. Lanjut temenin siangnya kamu dulu nih. Satu lagu dari Soul Vibe, Biarlah Hapus Cinta.

Kamu masih bareng sama Farah di Suara That Was Endah and Reza dengan Pergi. Jangan pergi dulu sahabat suara, karena kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 ya. Dan tadi saya sudah sempat sounding, kita akan ngobrol ya sebentar lagi nih barengan sama Kakak Rispo dari GJLS dan juga Aura Karisma. Kita akan ngobrolin tentang filmnya GJLS Berapi-api. Seperti apa sih ceritanya? Ada hal-hal apa di balik film ini yang seru-seru bisa dibagikan siang hari ini? Sebentar lagi ya kita akan ngobrol bareng sama mereka. Jadi pastiin kamu di sini aja, enggak kemana-mana. Lanjut dulu deh nemenin siangnya sahabat suara, kita karaokean lagi dengan satu lagu dari Trio Lestari, Gelora Cintaku.

0: Masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang tadi sudah saya sounding, sahabat suara, kita akan ngobrol bareng sama cast dari film GJLS Berapi-Api. Sudah ada di studio bersama kita di sini, ada Kakak Rispo dan Kakak Aura. Hai.
1: Hai.
0: Selamat siang. Luar biasa ya. Boleh juga sambil menyapa warga TikTok nih, karena ramai sekali yang menyapa. Ada halo beliau katanya.
2: Halo. Hai GJLS tuh. Kacau lu Bang Pung. Enggak ngapa-ngapa. Ngapain gua?
0: Ntar dulu deh, baru datang kenapa dikacauin ya guys?
2: Iya, Bang Pong, menurut lu Farah ini udah cukup
0: beliau belum? Emang ada sisi penilaian untuk bisa menjadi beliau tuh kak?
2: Ada, itulah mereka yang tahu tuh kayaknya tuh.
0: Oh ada kategorinya nih ya, cocok
2: ada,
0: jadi beliau.
2: Ada orang yang nggak pantas dipanggil beliau ada mbak.
3: Kayak gimana tuh contohnya?
0: Contoh, boleh dikasih contoh, misal.
2: Gak bisa contohin.
0: Oh nggak bisa. Kalau Kakak Aura cocok nggak beliau?
2: Belum.
3: Marah banget.
0: itu kayaknya ya TTA ya guys ya, kategori ya, yang kayaknya
2: kasih tahu guys, kasih tahu.
0: Oh, boleh dong, diinfoin dong guys.
3: Beliau itu
0: yang kayak gimana, orang kayak gimana gitu ya, yang cocok beliau. Anyway, congrats ya. Ini sebentar lagi filmnya sudah bisa disaksikan gitu ya sama teman-teman semua. GJLS Berapi-Api. Ini kabarnya ceritanya tuh tentang perjuangan dari trio GJLS buat menjadi pemadam kebakaran heroik gitu ya. Sampai akhirnya situasinya lebih krusial lagi. Boleh diceritain gak sebenarnya seperti apa sih Karispo?
2: Ya intinya film tentang tiga orang sahabat, Regen, Rispo, Hibzi, yang pengen jadi damkar. Karena ada salah satu sahabat mereka tuh pengen jadi damkar, si Regen.
0: Okay.
2: Cuman karena kita udah temenan dari kecil ya, udah kita support, akhirnya kita ikut-ikutan gitu.
0: Padahal yang menjadi damkar satu orang
2: karena dia di waktu kecilnya ngelihat damkar tuh heroik gitu, madamin api. Dia pernah punya trauma sama kebakaran, dia pengen jadi hero seperti damkar gitu.
0: Oke. Nah, dua sahabatnya support nih.
2: Support, daftar juga.
0: Jadi damkar padahal enggak ada urusannya. Masa cita-cita satu orang mesti dilakuin sama dua orang teman lainnya gitu ya.
2: Berisik nih, enggak usah sosial.
0: Jangan.
2: Emang enggak usah serius gitu, Pak. Sekali-sekali gue serius kali. Tidur bercanda mulu.
0: Ini buat sahabat suara yang agak bingung. Ini Karispo nanggepin siapa? Warga TikTok ya. Sahabat suara di TikTok juga rame. Jadi buat kamu yang mau gabung, mau tahu suaranya juga, bisa melipir ke suara.network di TikTok. Oke, berarti kurang lebih ceritanya kayak gitu tuh sinopsisnya. Ya. Terus kemudian kalau Kaura sendiri di sini sebagai siapa nih?
3: Di sini aku sebagai Jay. Jay itu senior dan instrukturnya damkar baru, adalah trio GJLS ini. Ya, jadi aku nih ntar yang akan menguji mereka apakah mereka pantas atau tidak gitu.
0: Okay. Tapi sebelum lebih jauh lagi ngebahas si filmnya, secara ide tuh kayak apa gimana tuh? Akhirnya kepikiran untuk okay deh, kayaknya kita perlu bikin secara jalan cerita jadi damkar, kemudian selanjutnya seperti ini gitu ceritanya.
2: Ya intinya ide awalnya sih sebenarnya bukan damkar gitu, cuman bisa dimasukin damkar itu kayaknya jadi lebih seru gitu. Karena ide awalnya tuh pengen bikin film, intinya pengen bikin film yang kalau anak kita nonton boleh, karena yang pertama anak kita enggak kasihan kalau nonton film bapaknya. Ini kita pengen bikin film yang
0: semua umur ya, gitu.
2: Ya, yang bisa umum, bisa semua orang nikmatin gitu. Terus ide besarnya sih film tentang persahabatan, karena kan kita bertiga sahabat ya.
0: Sahabat banget ya, sahabat kan kita bisa lihat lah dari visualnya, wah kental banget nih sahabat. Sampai muncul beliau-beliau ini kan gara-gara sahabat-sahabatan ini kan.
3: Beliau-beliau ya, masih penasaran sih sama beliau-beliau ya.
0: Iya kan, ya, makanya apa gitu. Kita kayak harus nonton ini ya nih kak podcastnya.
3: Betul.
0: Supaya tahu kategorinya. Nah Kak Aura kemudian bermain di sini gitu, berperan sebagai orang yang jadi seniornya mereka. Dalam prosesnya gimana? Ini kan komedi kan?
3: Betul.
0: Itu gimana? Outputnya kan serius dong pasti.
3: Iya. Nah,
0: itu seperti apa tuh?
3: Wah, apalagi dari sebelumnya kan project aku selalu horror kan.
0: Okay.
3: Tiba-tiba ambil komedi tuh kayak sebuah challenge yang sangat besar lah. Apalagi menghadapi trio GJLS yang aku sempat nonton beberapa podcastnya juga. Aduh, bisa
0: komedi
3: kayak
0: banget
3: aku blind in sama mereka, abang-abang ini gitu. Tapi ternyata karena juga Jayanti ini adalah sosok Capricorn yang sangat apa ya, determined gitu.
0: Okay.
3: Jadi kayaknya akan fine-fine aja deh setelah discuss juga gitu sama yang lain. Karena anyway porsi komedi aku di film ini tuh sangat tipis gitu.
0: Okay. Dalam prosesnya kan berarti Ada dong sisi-sisi kamu nahan ketawanya gitu.
3: Wah banget.
0: Terus gimana tuh?
3: Waduh, apalagi kalau udah lengkap ya setnya sama trio GJLS, terus ada aja celotokan-celotokan yang gak aku ekspektasikan sama sekali. Itu tuh bener-bener
2: di TikTok
0: terjadi.
2: Aura karisma Miss Grand Indonesia.
0: Miss Grand Indonesia, gitu cara bacanya. Miss Grand Indonesia, nah, gitu cara.
2: Miss Grand Indonesia,
0: ada caranya bacanya. Nah, kak,
2: beauty pageant. Beauty pageant ya.
0: Iya, beauty pageant. Ya bener. Oke, okay. Okay, berarti kamu cukup challengingnya di nahan ketawa itu juga
3: banget,
0: ya.
3: Banget kak. Aku tuh sampai kadang, aduh ini muka aku ketahuan gak ya nahan ketawanya gitu. Karena bener-bener yang ya emang lucunya natural aja gitu. Jadi mungkin apa ya, kejadian cut terbesar yang mendadak ada itu karena kita bertiga nahan ketawa sih.
0: Oh ya. Udah nggak oke nih di kamera, udah terlalu nahan gitu ya. Oke, okay, momen apa yang bisa kamu ceritain tanpa bermaksud spoiler ya, yang menurut kamu gila ini tuh kejadian yang bikin beberapa kali take gitu.
3: Kalau di aku pribadi sih ada scene waktu lagi ujian lah, terus ada beberapa ekspresi yang menurut aku tuh sangat,
0: ekspresi dari teman-teman GJLS.
3: Iya. Ekspresi dari teman-teman GJLS nih, abang-abang ini tuh yang bikin aku kayak aduh ini bisa enggak ya aku menjaga muka seriusku ini. Karena kan J itu terkenal galak, dingin gitu.
0: Okay.
3: Terus kalau misalnya tiba-tiba ketawa kan agak
0: jomplang nih,
3: iya, agak out script nih gitu. Dan itu tuh benar-benar yang ya sangat challenging sih buat aku. Sumpah mukanya Karisko sih.
0: Well, so-so innocent tapi kocak banget. Ih, ya komedi
3: parah.
0: Banget ya. Bang Po diem terus lagi main di Kak Aura ya? Bukan, kan lagi ditanya.
2: Gak ditanya gua, terus ngobrol.
0: Ini baru mau nanya nih ke Kak Arispo. Nah berarti
2: Gak usah.
0: Oh jangan dong, jangan. Kan lagi promo film. Emang lagi promo film ya kan. Di sini kan menjadi pemadam, berarti tuh ngulik juga dong Kak.
2: Iya.
0: Tentang kehidupan pemadam apa seperti apa?
2: Karena sebelum kita syuting ini dari dinas nggak ngizinin kita syuting film damkar kalau kita belum ikut diklat.
0: Betul.
2: Jadi
0: itu persyaratan resmi, harus
2: jadi
0: dijalanin.
2: Kita ada pendidikan dan latihan dulu dari diklat damkar langsung.
0: Wow,
2: gitu. Jadi kita ya kurang lebih 3-4 hari gitu kita bolak-balik ke Ciracas tuh di diklat damkar. Latihan lah udah dari dasar apa teknik madamin api, teknik make-make alatnya gitu, semuanya udah belajar beneran gitu.
0: Oh, itu benar-benar diedukasi secara langsung gitu ya, harus
2: iya,
0: tuh harus.
2: Karena
0: ya,
2: kita kan mau syuting film damkar dan benar-benar berhadapan dengan api gitu. Jangan sampai nih syuting film jadi kenapa-napa.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Seenggaknya damkar itu gak mau kalau orang jadi damkar, dia seenggaknya teknik dasarnya aja.
0: Oh, masuk ya, akal. Iya, jangan gitu. Sampai ibaratnya kalau nyanyi fales gitu aja. Kan
2: nyanyi fales, jangan sampai nanti damkar dinilai, masa damkar begini gitu.
0: Karena emang ngebawa nama damkarnya kita nih,
2: iya,
0: gitu ya.
2: Oh, gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ya beneran latihan dulu, walaupun kayaknya emang gak kurang cocok kita.
3: Bukan kita ya. Ya kita sih. Kita sih kurang cocok.
2: GJLS lah itu. Ternyata latihan juga susah. Itu kita kan agak gemuk-gemuk ya. Cepat ngap gitu.
0: Karena secara pergerakan juga cepat gitu-gitu ya.
2: Pergerakan juga cepat. Apalagi kalau madamin api gede itu benar-benar pakai fire jacket yang jaketnya doang aja udah 10 kilo sendiri.
0: Serius kak?
2: Oh. Iya, belum tabung oksigen, belum
3: susah
2: helm.
3: Cari size gitu. Ya.
2: Terus cari size-nya gua. Susah mau minjem punya siapa? Enggak ada damkar yang gendut.
0: Ternyata peraturan di damkar kita juga mesti proporsional mungkin tubuhnya gitu ya kayak.
2: Iya, mungkin karena kan latihannya fisik juga apa segala macam gitu.
0: Terus akhirnya gimana solusinya? Bikin?
2: Ada.
0: Oh, ada akhirnya.
2: Enggak bisa Kak bikin. Itu kalau beli tuh bisa 15 juta gitu bajunya, karena kan emang anti api gitu.
0: Iya, betul.
2: Kita masuk ke ruang kebakaran gitu, jadi yang
0: ini properti yang digunain beneran yang damkar pakai berarti?
2: Iya. Beneran, karena mau bikin pun kita syutingnya api beneran.
0: Oke. Okay. Gitu, bukan AI ya, bukan apa DJI gitu ya, beneran ya. Oke. Okay. Jadi gitu. Cukup challenging di sisi situ.
2: Iya, gitu.
0: 4 hari itu ya.
2: Tapi kita jadi tahu sih kalau damkar tuh ya sehero itulah mereka tuh.
0: Oh, ternyata bener tuh kayak gitu ya.
2: Iya, dan istri-istri damkar kalau ditanya gitu, kalau suaminya kerja gimana? Ya udah gitu, ya gimana? Gak tahu nanti pulang
0: aja
2: gimana?
0: Gitu ya. Iya, ya, make sense sih kak. Karena kan dia, tapi kan sekarang maksudnya profesi damkar kan nggak cuma madamin api ya. Dia sekarang nyopotin cincin nyangkut apa cincin juga nyangkut, gitu. Di film ini ada juga nggak dibahas tentang itu ya?
2: Nah justru kita bertiga tuh jadi damkar tujuannya pengen ketemu api. Cuma proses buat ketemu api tuh lama banget itu. Kita harus ngelayanin masyarakat, remeh kayak gitu.
0: Oh, itu diangkat gitu juga di sini tuh yang realita terjadi kan di sekitar kita.
2: Ada beberapa yang diangkat di
0: film ini.
2: gitu.
0: Oke, berarti memang harusnya sih relate ya ketika film ini nanti ditonton sama kita semua sahabat suara ya. Kita akan lanjut lagi ngobrol barengan sama Rispo dan juga Aura Karisma. Jadi pastiin kamu di sini aja nggak kemana-mana. Kalau mau lanjut ngobrol lagi ke TikTok ya, iswara.network.

0: Masih di Suara Jakarta barengan sama Farah dan juga cast dari film GJLS Berapi-Api, ada Rispo dan Aura Karisma.
1: Hai.
0: Bakalan tayang 5 November 2026 filmnya Sahabat Suara, jadi kamu bisa persiapkan dari sekarang ya. Bisa bawa juga sanak saudara, keluarga dengan umur yang variatif.
2: Yeah.
0: Karena lebih friendly, kids friendly, lebih kids friendly ya.
2: Kids friendly karena banyak pemainnya yang anak-anak kecil juga.
0: Oh ya, ada siapa aja tuh?
2: Si Rafa namanya.
0: Oke. Okay. Ada yang lainnya bisa dicek ya di sosial media ya. Tenang-tenang aku bantuin Karisma.
2: Nama
0: tenang,
2: anak
0: tenang.
2: Sekarang lumayan susah.
0: Benar. Ada unsur ZZ-nya, RR-nya gitu ya biasanya. Nah dari tadi kan sempat Kak Karisma mention juga bahwa secara proses ini harus benar-benar teredukasi gitu ya dari pihak damkar dan lain sebagainya. Terus kemudian ada nggak yang akhirnya teman-teman GJLS tuh baru benar-benar ngerasa, oh ternyata kalau damkar tuh gini ya gitu.
2: Iya, kita dari awal diklat hari pertama juga kita belajar. Hari pertama tuh masih teori-teori.
0: Oke.
2: Okay. Di awal tuh teori-teori dulu tuh api apa segala macam. Ribet juga ya. Kita harus tahu kenapa ada api di sini. Mungkin ada panas di mana gitu-gitu,
0: okay,
2: karena panas mengantar
0: di...
2: api.
0: Oh,
2: iya.
0: Wow.
2: Belum tentu apinya di sini kebakarannya. Pusatnya di sini, ada dari lain, karena kan rumah tuh ada besi-besi, besinya nganterin panas gitu-gitu, tuh ribet banget itu. Terus kan ditanya, abis itu dites gitu, jadi kayak sekolah lagi gitu. Nah itu masih oke lah, tuh. Tapi pas sudah mulai
0: praktek,
2: terus udah mulai harus lari. Udah
0: lari mulai, itu maksudnya tes fisiknya juga ada?
2: Iya, ada tes fisiknya juga, lari segala macam.
0: Yang turun dari kayak atas gitu ada nggak?
2: Iya, ada itu yang merosot itu.
0: Itu apa namanya istilahnya sih?
2: Itu ada istilahnya.
0: Ada istilahnya tuh ya yang
2: merosot,
0: kayak
2: merosot.
0: Wow, susah sekali bahasanya.
2: Dari damkar misalnya lagi di lantai 3 atau lantai 4 tiba-tiba ada sirena bunyi, bukan turun dari tiang. Kita harus nyobain itu, harus bisa.
0: Terus kamu nyobain?
2: Pas turun, kan dia bisa berhenti, set, nahan gitu. Kalau kita serut langsung turun, susah banget nahannya. Pakai baju panjang kan licin. Udah pakai baju panjang,
0: besot-besot. Iya, licin-licin pasti kan. Itu besi ya?
2: Besi
0: ya, Kak Tiang?
2: Besi, bulat, gede gitu. Mereka bisa banget ya gitu.
0: Itu keren sih.
2: Iya, emang.
0: Tapi itu berarti dilalui itu sama semua case yang terkait damkar ini.
2: Ya.
0: Berarti Kaura juga tuh latihan turun dari si merosot itu.
1: Kan cewek-cewek enggak berani kita enggak ambil bagian itu.
2: Bukan enggak berani, karena di film juga posisinya sebagai senior udah enggak seperti itu.
0: Iya.
2: Tapi begitu api gede maju semua mereka.
0: Oh, semuanya harus tuh terlibat tuh.
1: Iya.
0: Nah, kalau yang pas belajar apa namanya madamin api besar gimana tuh? Situasi yang dibuat untuk latihannya?
2: Kita belajar pakai oksigen, tabung oksigen, pakai helm, pakai fire jacket gitu. Dan itu berat, fire jacketnya berat, tabung oksigennya berat. Udah gitu kadang dibasahin dulu, udahnya berat gitu ditambah dibasahin.
0: Karena?
2: Ya biar
1: nggak panas kan.
0: Oh oke. Okay. Maksudnya di realita tuh kayak gitu tuh damkar-damkar ya?
2: Iya. Gitu. Terus sama oksigen itu ada waktunya.
0: Ada waktunya?
1: Iya.
2: Ya, jadi maksimal 30 menit gitu. Padahal kalau udah 25 udah cabut.
0: Iya. Oh, kayak lagi diving gitu juga
2: iya,
0: ya.
2: Iya.
1: Benar-benar.
0: Oh,
2: gitu.
0: Okay.
2: Karena kan damkar itu ya emang tugasnya memadamin api, tapi ya keselamatan diri harus nomor satu loh, makanya alatnya tuh
0: juga proper banget
2: iya,
0: tuh ya.
2: Proper banget.
0: Oke. Okay. Nah, ada enggak apa namanya dari yang udah dilalui proses-proses ini gitu ya, terus ketemu sama orang-orang yang ini menjadi referensinya teman-teman semua lah untuk memerankan karakter masing-masing.
2: Nah, kalau GJLS kebetulan
0: explore aja ya, Kak.
2: Bukan, karena kita sebagai sahabat dan lebih dekat banget yang film kedua ini sama GJLS, karena ya emang ya hampir aslinya kita bertiga lah di film ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke, secara karakter.
2: Iya, secara karakter.
0: Beririsannya.
2: Ya karena emang
0: besar,
2: kita
0: ya?
2: Juga temenan, sahabatan gitu. Jadi lebih dekat aja gitu. Jadi enggak perlu lalu susah eksplornya gitu.
0: Oke, kalau Kaura?
1: Kalau aku sih memang ngeliat-liat kayak American series gitu.
0: Oh, iya.
1: Ya kayak apa,
0: senior-senior jutek-jutek gitu, yang tegas-tegas gitu
1: betul,
0: ya dari situ. Oke.
1: Dari situ aku lihat gimana sih body language mereka. terus gimana dia menjalani hari-harinya gitu. Kayak pokoknya aku mencari waktu gali karakter tuh mencari yang kira-kira cocok nih untuk pembawaan dan background dari si Jay ini gitu. Karena kan Jay ini tuh sangat berseberangan dengan karakternya aku gitu. Dia kan dingin, terus dia juga sadis, tegas gitu. While me orangnya tuh yang santai aja ya udah gitu, YOLO gitu. Jadi makanya waktu explore karakter Jay itu ya menyenangkan sih, karena aku jadi lebih tahu banyak juga. Karena kan aku, kita waktu di club juga nanya-nanya juga sama Damkar Indonesia tuh kira-kira gimana nih versinya. Terus ada balasan gak sih untuk kita tuh gak boleh ini atau gak boleh don'ts-nya gitu. Jadi ya benar-benar yang membuat aku tuh lebih tahu lagi lah soal Damkar tuh apa, terus pekerjaannya seperti apa. Dan menurut aku itu salah satu tugas mulia yang cukup berat ya.
0: Iya banget lah ya gitu. Ternyata emang segitu. Benar tadi Karispo sempat bilang hero banget gitu.
1: Hero banget.
0: Aku penasaran deh, tadi kan kamu bilang ada do and don'ts. Yang don'ts yang dikasih tahu yang menurut kita sebenarnya itu sepele tapi ternyata gak boleh, apa? Ada gak? Yang gak sepele banget lah. Misalnya kayak oh ternyata itu gak boleh loh gitu.
1: Kayak apa ya,
2: simple lah kalau api ya, kalau di api ini kompor tabung gas kebakaran di rumah disiramnya pakai air itu nggak boleh, malah akan menyulut api semakin gede. Harusnya pakai
0: tutup kain gitu ya,
2: kain basah kayak gitu-gitu kan. Ya taunya kalau udah teredukasi gitu. Kalau nggak kita selama ini taunya api air
0: ternyata enggak tuh ya,
2: padahal enggak gitu. Sama kalau elektronik, kebakaran elektronik aparnya beda sama kebakaran api.
0: Isi aparnya
2: beda. Yang buat elektronik tuh pakai yang tepung. Kayak bukan tepung sih, powder.
1: Powder. Nangkep oksigennya gitu. Karena ternyata api tuh menjalar kan.
0: Iya. Dari udara-udara ya.
1: Iya.
2: Gitu. Kalau beda-beda, jadi kebakar apinya sumbernya apa tuh cara madaminnya. Udah damkar banget ini gua. Tapi lagi-lagi ini ya emang seserius itu kita bikin film, tapi filmnya ini komedi sih sebenarnya.
0: Nah, tadi aku penasaran juga. Kan ini tadi dibilang garapannya serius, kemudian juga persiapannya serius. Untuk penempatan komedinya di sisi-sisi, di sela-sela sisi serius itu pertimbangannya gimana sih kak biasanya?
2: Ya
0: kalau terutama film ini ya,
2: penempatan komedinya sebenarnya ruang untuk berkomedinya sangat banyak sekali. Karena kita masih dilatih, ada proses latihannya, proses masuk damkarnya, proses ngadepin kejadian-kejadian di masyarakat yang bukan api.
0: Oke. Karena kan kalau misalnya emang lagi kebakaran kayaknya agak, kalau dijadiin komedi kan gimana gitu di peraknya tuh ya. Dan yang non api justru ya, yang komedinya.
2: Karena situasinya kebakaran juga ada beberapa situasi walaupun di tengah api tetap bisa jadi komedi sebenarnya.
0: Apalagi
2: apa ya?
0: Apalagi apa ya?
2: Ya enggak, apalagi ini kan luas juga ceritanya gitu. Banyak apa ya?
1: Runtutan kejadiannya
2: lumayan panjang gitu. Jadi
0: bisa lah tuh ada sisi ya, artinya juga kalau realitanya kalau posisi tertentu juga gak semuanya serius ya sahabat suara ya. Ini juga udah ada di film GJLS, berapisi tertentu juga gak semuanya

sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya. 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga ada Rispo dan Kakak Aura yang merupakan cast dari film GJLS Berapi-Api, masih nemenin siangnya Sahabat Suara. Film ini bisa disaksikan 5 November 2026. Ada banyak banget hal menarik tadi udah sempat diceritain, sama yang lainnya belum sempat kita bahas adalah soal soundtrack. Yeah. Katanya teman-teman Baras Suara emang sengaja menciptakan lagu untuk GJLS.
1: Iya.
0: Yeah. Nah itu gimana ceritanya tuh, Karispo? Ini yang lagi rame-rame di threads ini ya?
1: Iya.
0: Yeah. Gimana-gimana ceritanya?
1: Ya, itu kita bilang waktu itu. Sebenarnya 2024 kita Baras Suara datang ke podcast kita.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kita bikin film, bikinin soundtracknya ya, Bang, gitu. Terus salaman.
0: Oh udah sempat ada akapnya.
1: 2024. Terus 2025 film kita yang pertama... tayang.
0: Oke. Okay.
1: Tapi soundtracknya Gusti.
0: Bukan di Baras Suara.
1: Almarhum.
0: Oke, okay, almarhum ya.
1: Terus. Nah ini yang kedua nih, kita tanya, Bang, mau nggak bikin soundtrack film GJLS? Mau, tapi gue nonton dulu filmnya. Gue takut kayak yang pertama. Film.
0: Oh kalau yang pertama kayak Iga nggak mau tuh ya?
1: Film terlalu segmented.
0: Oke. Okay.
1: Ya, okay, dia nonton, oh dia suka sama filmnya. Wah ini keren nih, gue udah kebayang mau bikin soundtracknya kayak apa gitu.
0: Oke, okay, setelah akhirnya, itu udah.
1: Kira jadi original soundtrack.
0: Asik, gila, spesial. Ini benar-benar buat GJLS, filmnya mau GJLS Berapi-Api.
1: Mau gue dengerin dikit gak?
0: Gimana coba?
1: Ini ada di HP.
0: Oh iya, mau di onerin gitu?
1: Enggak, dikit aja.
0: Oh iya, boleh banget.
1: Khusus di sini.
0: Oh gila. Ini eksklusif di Iswara.
1: bagian mananya ya? Yang gak tau lah.
0: Sekeputernya deh, coba.
1: Sekeputernya ya.
0: Kita sih sangat support ya, coba.

0: Dapat banget nih. Asoy, boleh, gile, boleh. Ini benar-benar mencerminkan. Kita baru dengar
1: pertama nih radio.
0: Kita baru dengar lagunya aja visual udah kebayang tuh.
1: Iya.
0: Apalagi ditambah cerita tentang tiga sahabat dan lain sebagainya, iya. Emang
1: lagunya
0: luar biasa.
1: Lagunya juga emang persahabatan banget, terus heroik banget.
0: Iya, parah. Musiknya berasa banget tuh. Gokil sih.
1: Kan bara suara emang musiknya. Oh itu dia, selalu megah.
0: Iya, secara pamer instrumen
1: skill,
0: tuh.
1: Pamer skill.
0: Kaiga tuh, katanya pamer skill.
2: Halo.
0: Tapi luar biasa ya. Jadi harusnya ini secara output bisa memanjakan teman-teman semua yang nanti akan menonton film ini ya.
1: Iya.
0: Secara visual, audionya juga, komedinya juga. Silakan mau disampaikan apa buat sahabat suara, ajakan menonton, kemudian harus ajak siapa aja untuk menonton itu.
1: Nah. Ini tadi soundtrack nih, balik soundtrack ini akan launching bareng sama trailer dan juga poster film.
0: Oke, di
1: tanggal 1 Oktober.
0: Oh wow, ya, oke.
1: Nanti lagunya launching, filmnya tanggal 5 November. Harapannya sih 5 November orang udah familiar sama lagunya, jadi seru nonton filmnya.
0: Iya, jadi bisa latihan-latihan dulu tuh dengerin lagunya ya, dinyanyiin, oke.
1: Dan jangan lupa nonton film Gejales Berapi-Api ya, 5 November, karena ini film tentang persahabatan, tentang ada dramanya juga, ada misterinya juga. Jadi nonton rame-rame sama teman-teman semua.
0: Luar biasa. Kak Ura, silakan.
2: Ya, pokoknya buat sahabat suara jangan lupa tanggal 5 November 2026 di bioskop, karena ini bukan cuma film komedi, tapi juga ini ada nilai-nilai yang bisa kita dapetin lah dari filmnya, karena perjuangan itu pasti akan ada hasilnya dan sahabat itu akan selalu menemani dan banyak banget nilai kehidupan yang bisa dibawa pulang ke rumah gitu.
0: Wow, luar biasa. Sekali lagi 5 November ya sahabat suara ya. Jadi ini saatnya kita untuk merilis stres gitu kan, jangan terlalu kan belakangan banyak sekali kita terpapar dengan hal-hal yang kurang
1: oke.
0: Jadi inilah saatnya di bulan November kita tunggu ya. Kita saksikan film komedi dibalut juga dengan persahabatan, tadi drama, terus juga banyak hal-hal yang bisa kita ambil setelah itu ya. Jangan lupa sekali lagi 5 November 2026 film GJLS Berapi-Api. Terima kasih banget Karisma Kaura udah main kesini. Semoga sukses filmnya dan pasti berdampak buat kita semua ya. Jadi bisa di film memadamkan api-api yang ada di film, dan juga mungkin bisa memadamkan api-api kita kalau baca berita juga ya.
1: Iya.
0: Ya, terima kasih sahabat suara, sampai ketemu lagi.
3: Mau nyari yang seru kayak gini?
4: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
5: Peralatan elektronik.
6: Atau orang tuaku mungkin suka anime kali ya.
4: Oh, anime. Iya.
5: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
6: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
5: Ya, ramai.
6: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awalnya tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
4: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
6: Pegangan tangan, panjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
4: Sumpah, Akira kalau gua ada di situ, sumpah gua langsung kasih back sound. Tet tenet tet tet.
5: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
6: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
5: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Cami tukeran nomor handphone kan?
4: Tukeran nomor handphone, sekarang ya, makanya
6: untung aja gak turun di stasiun yang sama sih.
4: Oh untungnya
5: oh.
4: Kalau gak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
6: Iya sih, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari, kapan nih?
4: Sikat Akira.
0: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
0: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Iswara.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: ini.
1: Aku udah pernah beliin satu loh.
2: Ya ada satu.
1: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
2: Yes.
1: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
2: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
1: Si Mama masih percaya aja itu.
2: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
1: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli sahabat suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
2: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
1: Aku udah pernah beliin satu loh.
2: Ya ada satu.
1: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
2: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih. Karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
1: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
2: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sini.
1: Oh, orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Bibi. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
0: Cek 1 2 1 2 1 2.
1: Pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
0: Mau dipangku.
1: Sini. Aha.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
0: Katanya yang berdiri.
1: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan dicolok. Colok-colok mata lu.
0: Tempat apa ini?
1: Ini radio, radio Iswara, iya. Jengkelin.
0: Kebetulan.
1: Apa?
0: Pas bener loh.
2: Apa tuh?
0: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu
0: kan
1: radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
0: Oh, beda.
1: Ini lain.
2: Ini kepalanya butuh emang radio head ya?
0: Radio. Ini emang
1: enggak
0: ada
2: kursinya.
1: Ini.
2: Aduh, Pak Kinos, kasih lah itu kursinya.
1: Ini dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
0: Kaget. Kaget aja.
1: Sama
0: aku mah baru juga kenal.
1: Sumpah gue geli banget sama suara.
0: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Oh, orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
0: Om siapa tadi namanya?
1: Kinos.
0: Kinos, iya.
1: Kinos.
2: Kinos.
1: Kinos.
0: Kinos. Siapa namanya?
1: Agoy.
0: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
1: Indra.
0: Indra. Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
0: Indra Gunawan.
2: Bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
0: Indri di Brownies, am suka aku tonton.
1: Indra.
0: Yang di Brownies.
2: Ipan itu.
1: Ipan Gunawan.
0: Oh, Ipan.
2: Ipan itu, Tia Ipan, Ipan. Kak, itu.
0: Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di lantai atas. Okay, bos gua. Bos gua.
0: Bos gua.
1: Bos, yang punya radio ini Indra Gunawan.
0: Oh, ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026 ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo Hall D2 JI Expo Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok nggak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
0: Oh, jadi gitu.

punya solusinya nih. Ionimpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melaken Show di hari terakhir

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

0: iswara.official.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Menabuh beduk. Menabuh beduk adalah tradisi yang masih dilestarikan di berbagai masjid di Kalimantan Selatan. Beduk ini ditabuh menjelang waktu berbuka puasa dan menjelang sholat tarawih sebagai tanda bagi umat muslim untuk bersiap melaksanakan ibadah.
1: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
4: Dalam 90,1 FM Suara Banjarmasin. Halo, selamat sore. Apa kabar? Jumpa lagi. Rama di sini. Seperti biasa menemani kamu di pulang kerja. Ayo. Nomornya enggak usah saya kasih tahu lagi ya. Udah pada tahu semua kan ya. Jalur mana aja silakan boleh bergabung. Kamu mau jalur TikTok kek, mau jalur Instagram, mau jalur WA Iswara, mau jalur WA pribadi, silahkan boleh merapat. 0811 993 3901, itu dia WhatsApp Iswara Banjarmasin, silahkan di save. Dan seperti biasa kita menemani kamu sore hari ini di suasana kota Banjarmasin yang harus kita syukuri. Kenapa? Ya alhamdulillah masih bisa kerja ya. Alhamdulillahnya masih bisa kumpul sama keluarga, masih bisa bertemu sama rekan-rekan kantor dalam kondisi sehat walafiat. Spesial sore hari ini lagu lama dari One Flash karena kita Kamis, Kamisnya Kamis Bahari. Sore, tunggu pancoran.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Walah. Walah.
1: Nyarak-nyarak mata situ ya. Requestan dari Oki yang lagi di jalan menuju ke rumahnya sahabat suara dari kantor bersama teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Semoga selamat sampai tujuan ya. Palak! Palak! Kalau di Banjar beda. Palak! Palak! Dapatnya asap. Palak! Kita masih nunggu request kamu 0811-993-3901. Hari ini spesial lagu-lagu Bahari ya, karena kita ada di Kamis Bahari. Kita mau muterin lagu-lagu lama, jadi buat kamu yang mau request, boleh. Yang di TikTok juga selama sore, kita lagu-lagu lama hari ini, lagu-lagu Bahari. Boleh deh, silakan merapat deh. Hari ini handphone saya rame banget handphone saya. Kenapa jadi rame? Karena banyak sekali yang WA. Terima kasih loh ya. Silakan boleh bergabung. Jangan lupa juga say hi untuk siapa yang ingin kamu sapa sore hari ini di perjalanan menuju ke kantor atau siapa tahu yang sip malam ya, di perjalanan menuju pulang, di perjalanan menuju jemput anak yang dititipin di rumah mertua, di perjalanan menuju nyari makan, ya enggak apa-apa. Kalau memang ada kemacetan, sabar-sabar aja ya. Gak usah terlalu ini banget, gak usah terlalu di klakson-klaksonin banget. Slow by slow, slow, slow by ya. Pokoknya Iswara menemani kamu sampai nanti jam 9 malam. Dan kita masih terima request kamu 0811-993-3901. Mau mampir beli makan apa sore hari ini? Pastikan makanan yang kamu beli ini bisa menambah semangat kamu dan bisa membuat kamu beristirahat dengan tenang. Beristirahat dengan tenang seolah-olah apa? Enggak, maksudnya istirahatnya cukup biar besok fresh lagi, bukan meninggoy.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
3: Enggak ya.
2: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Klerin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Saya coba cek dulu yang udah bergabung di TikTok kita. Ada siapa saja? Yang pasti ada Sans yang udah request dari tadi. Requestnya Dear God, Avenged Sevenfold. Mohon maaf belum ada. Ada sebentar ya. Tadi Sans tadi ngirim salam ke siapa? Hadang. Ah, Fazil Kelas. Sore semua. Semangat asap. Mantap. Terus kemudian titip salam gasan semua karyawan Wings Sekalimantan, semangat lemburnya dari hati dan hati-hati bagi yang sedang arah pulang dari mengantar barang. Oh iya, terima kasih Sans. Ada AB juga yang sudah bergabung, ada Pupu Papa, ada RZ. Ngarah TikTok nih, banner heh. Terima kasih ya. Kita masih nunggu ada Indra Sunandar. Halo, selamat sore. Di TikTok boleh kamu silakan bergabung untuk nonton kita di live TikTok kita @isora.pjm. RZ, di mana sudah posisi? Sudah sampai rumah kah? Atau belum? Masih di mobil kah? Coba absen dulu siapa aja Jalan Jati. Siapa aja yang ada di mobil selain Oki? Ada Mas Kiki, Mas Kiki. Salam kenal semuanya dari Gen Alpha. Amang Budi, Tama, Acil Nisa. Nah, banyak ada terbaca tuh. Masih di kantor nah, Indra Sunandar. Widi. Masih di kantor? Berarti lembur kah? Lagi di Pal 6 di mobil palak jalanan J. Mas Kiki, Masya Allah. Jeso, JJ Espresso. Selamat sore mendengarkan di mobil, mantap deh. Oh lembur, semangat dong Mas Indra Sunandar. Semoga cepat selesai kerjaannya biar cepat pulang. Bawa ngopi aja dulu, slow ya. Gak usah terlalu ini banget, kerjaan mah pasti kelar. Banyak bener gawian, santai. Ngopi. Di mana sih tuh yang kopi shop yang parak? Atau apa, bawa ngopi aja dulu. Kerjaan pasti selesai. Yang penting otak tetap fresh, harus tetap santai, tetap enjoy. Naif, buta hati lagi, Mang. Banyak nyari ke si orang nih. Yeah, nanti kita carikan ya. Depan Ayong. Nah, itu manis sudah. Apalagi pas itu sudah. Gas, Mas Indra. Yeah. Nah, kata Pajol Kelas, namung isuk jamang. Karena habis gawian pian. Yang santai-santai aja lagunya jar mengemani bulik. Oke Mas Kiki. Pausnya berudilah di gift Mahadang buka Banjaraya. Bah. Harau. Gas dah Mas Indra Sunandar. Langsung ngopi kita di Ayong. Kita putarkan lagu-lagu spesial yang santai-santai. Nanti requestan kamu yang udah di list di live TikTok akan kita putarkan nanti sesuai dengan antrian ya. Tapi kita ke lagu yang satu ini. Anak dari Ebit GAD yang sudah mengeluarkan beberapa single dan ini single ketiga di tahun 2012, Melewatkanmu dari Adera.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Selamat sore. Halo. Ada Pajak Class tadi. Ada Gupron.
1: Siapa Pron?
0: Ah,
1: siapa Pron?
0: Perda ya.
1: Wa'id, ada Wa'id.
0: Wa'id.
1: Ada Wa'id, ada Indra yang lagi lembur.
0: Indra membawa kita ke Kopi Ayong ya, Ram. Kita sih ACC ya. Kami tapi kan lagi siaran.
1: Kami hanya bisa menunggu dan menerima.
0: Ah, itu yang paling tepat untuk sekarang.
1: Kalau kami kesana, siapa yang mengawani? Kena?
0: Siapa yang siaran?
1: Ada.
0: Keren yang siaran dong.
1: Iya.
0: Makanya kami di sini aja. Tapi.
1: Tapi ada teknologi yang namanya driver online.
0: Masa tidak mengerti? Iya. Sampai situ ya kata-kata Rama tadi kan sudah menjelaskan.
1: Iya. Itu driver di depan. Nah, biasanya itu passwordnya.
0: Nah, apa tuh, Teh?
1: Driver di depan. Nah, itu passwordnya biasanya.
0: Passwordnya?
1: Driver di depan. Nah. Menjulung drivernya. Driver di depan. Nah.
0: Selamat suara, gimana kabarnya? Dari Kamis loh, ini udah kabut masih dia. Kita tuh panas banget loh. Padahal siang itu ya berasa panasnya. Tapi karena tertutup dengan kabut di asap,
1: iya.
0: Jadi terik kabut, matahari itu gak sampai.
1: Kabut ya kan? Di asap.
0: Kabut di atas gitu lah.
1: Matahari karena tambus.
0: Iya.
1: Inilah bukti kalau matahari itu kerja keras banget untuk menambus kabut. Menceleng matahari itu. Saking mencelengnya habang.
0: Habang ya.
1: Matahari aja kelimpanan sampai habang dapatnya kabut.
0: Wah, berarti panas ya.
1: Panas banget. Palak banget berarti.
0: Iya.
1: Itu makanya jangan tapi anu gin. Mah eh.
0: Di tepi wanyon kuitan.
1: Jangan tapi wanyon kuitan. Kalau pengen celengin matahari habis am. Matahari padih mata.
0: Pengatan masuk. Pendiran masuk. Air tahu lah ya benar kita nih bos-boses. Ketujuh juga kita mengeranyau.
1: Ketujuh
0: aja. Ketujuh aja ya.
1: Bismillah aja.
0: Daripada pian pusing bos saya dengan ya, gawian pian kalah.
1: Inilah kami ini bos saya hadir ya. Sore-sore ini gak sama hibur bubuhan pian yang lapar
0: pegawai.
1: Kenapa jadi kami siarannya kada kayak penyiar lain?
0: Ah.
1: Ya, yang harta banyak.
0: Yes.
1: Yang meranyau ada.
0: Kami itu, ya. Itu positif atau ada kita kada tahu ya.
1: Kami kada tahu yang penting pian himung kami himung.
0: Nah.
1: Itu
0: password ya.
1: Depan di depan. Nah. Itu ya passwordnya. Driver di depan.
0: Nah. Itu gendul maksudnya ya, sahabat suara ya.
1: Hari ini HP-ku hibak benar nah.
0: Dengan
1: ini apa namanya? Dengan promo film nantinya.
0: Maksudnya kayak gimana?
1: Promo film Pirunduk. Jadi sudah mulai aktif ramai lagi untuk mengatur kapan dan siapa yang akan turun ke promo-promo ke kota-kota.
0: Wuh, mantep sekali. Yang dari Banjarmasin ada?
1: Ada.
0: Ada ya?
1: Semuanya dari Banjarmasin. Ada beberapa dipilih.
0: Mantap.
1: Dari tanggal 18 sampai tanggal 22. Bahkan lewat dari itu.
0: Wih.
1: Kan 22 Oktober mulai ya.
0: Oh, 22 filmnya. Oh, 22 premiernya ya.
1: Iya, 22 premiernya. Udah langsung tuh. Kita promo dari tanggal 18.
0: Akan tampil di bioskop Bobo.
1: Iya, bioskop Pasar Lama.
0: Biar lebih horor ya, lebih horornya dapat ya kan.
1: Semoga bisa mampir ke Iswara ya.
0: Iya, betul.
1: Haruslah, masa enggak mampir sih. Cek sih. Semoga ya. Mm-mm. Paling
0: penasaran
1: paling sih. Aku kena.
0: Setiap hari dong.
1: Masa jar. Karena kalau radio visit ramalah yang menginterview. Ramah saya. Aku menyaut, aku bertakun.
0: Karena sudah tahu kisahnya ya jadinya.
1: Pada rame, aku bertakun.
0: Rame, ya. Pagi aja berarti. Pagi.
1: Iya.
0: Iya. Lombon pagi aja.
1: Iya, amun kita sore ini ayo aja. Cuma.
0: Tapi aku sudah tahu endingnya, Iron Man mati loh.
1: Bah.
0: Ya kada siram.
1: Thor ketinggalan tukul.
0: Kalah ditusuk Thanos timbul apa bang? Jadi
1: Thor ketinggalan tukul. Napa aja? Kada guntur aja kada petirnya aja. Tukul
0: mana
1: tinggal.
0: Mana punikam tukul ikam mana aja? Kada ada. Kada ingat lu bawa bahaya.
1: Captain America bawa anu. Bawa apa nyonya yang gak sama mano menapi baras tuh? Bapak.
0: Apa sih namanya?
1: Apa ngarinya sama Nabi Baras tuh?
0: Aduh, yang Gundurwo tuh juga apa namanya?
1: Nyiru.
0: Wadah apa?
1: Nyiro.
0: Iya, wadah nyiro jurang lah.
1: Avenger. Banyiro.
0: Bimbo kalah bah. Endingnya gitu.
1: Dijantik jalawan Thanos.
0: Bucek, tapi Bucek sibuk banget. Bucek tuh antri banget loh filmnya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Tadi
0: film
1: tadi,
0: sinetron.
1: Ini hari ini sudah launching trailernya.
0: Beuh.
1: Yang durasi 2 menit.
0: Nonton tuh trailernya tuh sahabat suara.
1: Aku uploadin lah ke Instagram penonton gitu.
0: Film Pirondok.
1: Iya. Tadi sudah konferensi pers di mana di Jakarta. Bucetnya ada enggak?
0: Sibuk orang iya, main series film. Sekarang.
1: Iya. Series di mananya?
0: Oh, ini nama namanya? Dul.
1: Bah. Jadi Atun.
0: Buka salon. Wah. Boya, lawan Atun buka salon.
1: Scene-nya yang scene terapet di trompet tuh ya.
0: Salon di muka rumah.
1: Dan membuka ibu buat kawanan salonnya juga. Ditaksir lawan Mandra. Bah, Mandra mengincar juga, mbak dipadahi.
0: Ditunggu requestnya ya, boleh telepon juga loh di 0811 993301.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul

0: kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: ada Adi dan juga Rija Ramadan
1: menemani kamu. Kita satu jam dari quest. Setelah itu kita
0: ya
1: pulang lah.
0: Iya, enggak dong. Kita mau ngasih ucapan dulu terima kasih untuk Spate.
1: Spate.id.
0: Spate. Sekarang ada minumannya. Tulisannya S P A T E.
1: Spate-nya
0: Spate. Eja dong, ya. Eja gimana ejaannya?
1: S P A T E.
0: Pakai alfabet, kode alfabet yang terkenal itu dong.
1: S P P A P T E T. S.
0: Itu ngarannya ke meja. S itu apa? S itu Sera. Sera, ikuti ya Ram.
1: Iya.
0: S itu Sera.
1: Sera.
0: Iya, terus kalau P?
1: P. P apa?
0: Papa.
1: Papa.
0: A Alfa.
1: Alfa.
0: T?
1: T.
0: Tango.
1: Tango.
0: E?
1: Eko.
0: Eko.
1: Wow.
0: Spate drink ya.
1: Sera Papa Alpa Tango Eko.
0: Nah, tempatnya di mana? Tempatnya di Jalan Tembus Pramuka, Sahabat Suara ya.
1: Di seberangnya Mas Budi.
0: Pokoknya
1: agak masuk sedikit ada warna orange.
0: Betul sekali. Masuk dikit halamannya luas banget. Bisa banget buat kamu main bola ganti tim 2 kali enggak apa-apa.
1: Beuh. Anak menggabuk lawan karena apa? Parkir mobil bisa situ ya, aman
0: mobil
1: aja.
0: Mobil aman.
1: Pokoknya dimsumnya itu anti MSG, non MSG dan nggak pakai udang.
0: Beuh.
1: Full daging ayam.
0: Betul.
1: Jadi buat kamu yang alergi udang kayaknya aman ini.
0: Mm-mm. Jadi ini anti ada nyaman. Pasti nyaman ya Ram.
1: Yo.
0: Langsung Spate ya Sahabat Suara ya. Buat Sahabat Suara kita udahan dulu.
1: Mm-hmm.
0: Kita mau cobain Spatenya nih.
1: Lih.
0: Ya kan.
1: Yo. Supaya malam hari ini kita di
0: malam ini horror banget. Beuh. Soalnya.
1: Horror banget. Cerita malam ini tuh kayak
0: gitu. Takut nih merinding. Aku juga merinding banget nih Ram.
1: Aku lapar nih.
0: Sama sih kalau itu. Sahabat Suara, kita akan lanjut lagi nanti 10 lagu baru Iswara. Tetap dengar kita di 90,1 FM.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh.
4: Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscan.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
10: fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
11: fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
13: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
5: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Sepuluh lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia, 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.
9: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Sahabat Suara. Kali ini kita di 10 lagu baru Iswara, tentunya bersama saya Adi Febrian. Saya udah nyiapin 10 lagu terbaik, tapi tenang, kita bagi dua dulu ya Sahabat Suara ya. 5 lagu pertama kita review dulu, ini dia.
10: Tahu kamu masih malu-malu.
9: Dibuka oleh Indah Kus, Bentar Lagi Sayang. Hadir dengan flyful dan ceria Sahabat Suara, lagu ini menggambarkan seseorang yang sudah lebih percaya diri untuk mengejar orang yang disukai Sahabat Suara. Ini dia Indah Kus, Bentar Lagi Sayang.

Di lagu kedua ada Gaskin featuring Bonix, sahabat suara. Seperti biasa, jagoan saya popang dengan nuansa emosional kali ini. Jadi kali ini judulnya Runtuh, tapi R dan N itu tanda kurung, bisa dibaca dengan utuh, sahabat suara ya. Jadi ini bisa dibilang tentang keluarga yang dari luar terlihat baik-baik aja, tetapi sebenarnya perlahan runtuh dari dalam. Waduh, ini dimana pesan ini tentang pengalaman broken home, sahabat suara. Gaskin featuring Bonix dengan Runtuh.

Di lagu ke-8 ada White Chorus dengan Aku dan Kamu. Jadi ini lagunya keren banget. Konsep besarnya itu adalah musik elektro dengan atmosfer club, romantisme ada juga, euforia ada juga, dan tentang kehilangan, sahabat suara. Bayangin, jatuh cinta di tengah lampu club, asik. Agak susah ya jatuh cintanya kayak gitu ya. Tapi ini dia lagunya, sahabat suara. White Chorus, Aku dan Kamu.

kita. Kalau ada lagu yang cocok banget buat kamu yang mau kumpul sama teman, mau happy bareng, mau ketawa, atau mau lupa sama masalah, mungkin ini lagunya nih sahabat suara. Ini dia, Discoria dan Berpesta.

0: Di lagu kelima ada Wisnu Santika featuring Tiara Andini, Sumpah Percuma. Kali ini Wisnu menggandeng Tiara Andini, sahabat suara ya. Bisa dibilang ini bagus sekali tentang mengejar mimpi dan kesuksesan. Jadi kalau kata Wisnu nih ya, punya karir bagus, punya pencapaian, dan punya dunia dalam genggaman, belum tentu bikin kita merasa kesepian. Ini dia, Sumpah Percuma di lagu kelima. Sahabat suara, itu dia 5 lagu pertama. Langsung kita putarkan lagu fullnya, dibuka oleh Indakus, Bentar Lagi Sayang.
1: 10 lagu baru, Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, sudah 5 lagu saya puterin untuk kamu. Masih ada 5 lagu terakhir. Kita review dulu ya. Di lagu ke-6 sampai ke-10, ini dia. Dibuka di lagu ke-6, Sahabat Suara, ada Nabila Takia, Tak Semudah Hom Pimpa. Lucu banget, tapi lagunya sedih banget. Ada dengan genrenya pop balad menggunakan metafora Hom Pimpa ini dalam hubungan cinta, Sahabat Suara ya. Nabila menyebut lagu ini tentang seseorang yang masih menunggu orang yang dicintainya kembali meskipun menantian semakin melelahkan. Tak Semudah Hom Pimpa, lagu ke-6.

lagu ketujuh ada Juicy Lucy Baik Hati. Nih, cocok banget buat kamu yang gagal move on. Karena Sahabat Suara ya, ini adalah tentang mantan yang tetap baik setelah hubungan berakhir. Aduh, tapi tetap aja masalah atau dosa-dosa yang dulu masih keinget. Ya, ini dia Juicy Lucy Baik Hati lagu ketujuh.

Di lagu ke-8 ada Yura Yunita dengan Pertiwi. Jadi Pertiwi merupakan lagu terbaru dari Yura Yunita dengan temanya nih, keberanian untuk bersuara, sahabat suara. Ini dia, Yura Yunita, Pertiwi.

0: Di lagu ke-9 ada Roni Parulian dengan Dunia Imajiner. Ini lagunya keren sekali, sahabat suara, tentang dunia yang berada di dalam pikiran kita. Jadi buat kamu nih ya, punya satu orang yang kalau dipikirin rasanya kamu bisa bikin dunia sendiri bareng doi. Nah, ini yang diceritain oleh Roni. Ini dia, Dunia Imajiner. Dan ditutup di lagu ke-10 ada Sheryl Sanavier, Nikmatilah, masuk dalam album Bittersweet. Jadi sahabat suara, Nikmatilah ini menjadi fokus tracknya juga tentang sisi yang lebih optimis dari kebebasan kita, antusias kita, dan menikmati proses. Ini dia Nikmatilah di lagu ke-10. Oke, sahabat suara, itu dia 5 lagu terakhir di 10 lagu baru Iswara. Langsung kita nikmati. Ini dia Nabila Takiyah, Tak Semudah Home Pimpa.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kisah Jale dan Jane, episode Gara-gara Asap. Aduh, ay banyak kubikinya kah?
2: Ah, ngapa Jane?
1: Ini nah, biwal bawak ban asapnya.
2: Wah, ini dasarnya Jane, kan kita lagi keramau ini.
1: Kemarau.
2: Kita lagi musim kemarau, Jane. Jadi kebakaran lahan di mana-mana. Aku membaca berita aja. Aduh, hei.
1: Apa?
2: Hibak hutan berataan terbakar.
1: Oh, lagi karlahut nih, lagi karlahut.
2: Hah?
1: Karlahut.
2: Karhut lah. Wah, luput juan ini. Yang pada terpasang gigi palsu kah Jane? Karhut lah Jane.
1: Oh, kok pantasnya ada.
2: Amu karlahut ulang tahun. Hari Mukti.
1: Oh, pantas bah. Banyak lalatu. Kalalatu
2: dasar banyak. Semalam aku makan nasi goreng di dapur. Wah, tiba-tiba aku tinggal ke WC satu mat hirang nasinya. Betoping kalalatu. Mau pada basah.
1: Itu kalangannya hangit kali ya. Jangan hangit.
2: Wah, aku
1: kena kebakaran rumahnya.
2: Wah,
1: itu
2: aku sudah bermama. Mau jago kalalatu nenek. Mudahan jadi hantu lalu. Kalalatu.
1: Jadi hantu. Deh, apa solusinya nih Jale?
2: Nah, kemamun sekira kita tahan hidup lawas kan, kita umur sudah limpat pada 6 kali piala dunia nih. Kita harus pakai masker.
1: Pakai masker.
2: Ini anjuran pemerintah, harus pakai masker.
1: Oh.
2: Ini aku sudah nukar nih.
1: Apa tuh?
2: Masker.
1: Oh, masker kayak itu namanya.
2: Iya, okay. Coba lihat sih, coba jam capai.
1: Kayak aku topeng unyil deh.
2: Masker ini, topeng unyil. Masker, aku nukar larang. Sebungkusnya 5.000.
1: Baju boleh lah, ngeliat kan nukar jodoh aku aja harusnya.
2: Ah.
1: Aku mau jualan juga ini.
2: Baju kau tahu aku mau hubungi Ikam aja, kenapa? Ikam ini ada bapak Ikam jual masker kah?
1: Aku jual masker nih.
2: Wah, Metepang.
1: Ini pasang menanak goreng.
2: Wah, ini kah?
1: Anak goreng yang pasang. Sama keput nyampe.
2: Bah, bah, ini lain masker.
1: Apa, Pak?
2: Sekiranya nyaman pehinakan. Ini mas, masker bengkohang ini. Waduh, Jane mah luput lalu, Jane nih.
3: Nantikan cerita seru lainnya bersama
0: Jali dan Jane.
4: Guys, hah? Itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
8: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
9: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
7: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
8: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
7: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
8: Aku Viva sudah tersedia di minimal

0: toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni sehat alami.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out Viva hari ini.
2: Viva? Itu kamu check out Viva? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang Viva bertransformasi. Ini logo barunya Viva yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan Vivanya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran Viva transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out Viva buat aku juga, please.
3: Ngelunjep deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
7: Indonesia. Indonesia.
8: Dengerin cerita horor tanpa ribet, cuma di Kesambet. Kemis Serem.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, kita bertemu lagi di malam Jumat. Bersama Adi dan juga Rama.
1: Kali ini kita kembali akan membahas satu urban legend. Yang mana urban legend ini kembali kita angkat sebagai pengingat bahwa di dunia ini tidak hanya kita saja yang tinggal, tapi juga ada makhluk-makhluk lain, ciptaan Tuhan yang juga menempati tempat-tempat yang sudah lama kosong. Buset.
0: Anak menancap nyambat buset tadi dah.
1: Harus sabar lagi dah. Dan habis waktunya. Saat imsak ada kalau nyambat buset.
0: Buset, ntar pada keluar sudah tadi menggas. Jangan santai ya, Jak. Kan masih panjang durasinya.
1: Gak tau, Bu, ya. Harus lakas pokoknya.
0: Jadi kali ini, sahabat suara, kebetulan kita kali ini ada namanya Godzilla El Nino, ya.
1: Iya, Godzilla El Nino. Mungkin sebelumnya kita itu hanya di mendapatkan informasi bahwa nanti akan ada El Nino, nanti akan ada Godzilla. Nah, kita berada di titik gabung dua-duanya.
0: Nah,
1: Godzilla El Nino, buset.
0: Dan yang menariknya adalah ketika kemarau ini ada urban legend yang sudah dari dulu ada. Ternyata kita baca
1: artikel-artikel,
0: artikel
1: ya,
0: di museumnya Ram, langsung
1: yes,
0: Ram.
1: Betul.
0: Ada makhluk tak kasat mata.
1: Yang ternyata makhluk ini dia memang tidak membuat kita merinding. Dia tidak membuat kita takut. Tapi ada cara lain yang dia gunakan sebagai tanda bahwa dia tuh ada gitu.
0: Nah, itu dia. Dan ini muncul ketika musim kemarau ya, Ram.
1: Musim kemarau.
0: Nama hantunya adalah
1: hantu Kalalatu.
0: Buset,
1: hantu Kalalatu, buset.
0: Namanya unik sekali, hantu Kalalatu.
1: Iya.
0: Kalalatu ini kan bisa dibilang apa, serpihan abis kebakaran gitu ya, Ram?
1: Betul, arang.
0: Arang yang ringan. Kebawa angin gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi ini jadi hantu.
1: Nah,
0: hantu Kalalatu.
1: Hantu Kalalatu.
0: Uh-uh.
1: Bagaimana hantu Kalalatu ini bisa menjadi fenomena dan urban legend di tengah masyarakat Kalimantan?
0: Betul.
1: Dan bagaimana cerita sebenarnya hantu Kalalatu ini sehingga bisa
0: muncul
1: di permukaan?
0: Betul sekali. Kita akan bahas tentang hantu Kalalatu.

0: Iswara Banjarmasin masih dengan kita berdua di Kesambet. Kami serembet membahas tentang hantu Kalalatu.
1: Hantu Kalalatu. Bisa dibayangkan ya, Kalalatu kan kayak serpihan, terbawa angin. Dan ini menjadi karakter hantunya, terbawa angin.
0: Nah, hantu Kalalatu ini sebenarnya masih ada turunan dengan hantu api.
1: Oh, ada family-nya ya.
0: Ada family-nya. Hantu api itu ibaratkan kakak pertama. Kakak kedua, hantu harang. Kakak ketiga, atau si bungsu. Ini adalah hantu Kalalatu.
1: Oh, masuk akal, masuk akal.
0: Nah, ya. Seperti itulah urban legend.
1: Masuk akal gitu ya, gak ada sampai.
0: Iya, masuk akal.
1: Masuk akal ya.
0: Cuma kadang kalau di akal-akalan bujur, memicik di kepala bujur. Kamu kira nyaman boleh kisah yang kadang pernah ada dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ikam tertawa aja. Kawan bergara-gara kubun-ubun. Kubun kimut, kubun-ubun dapatnya.
1: Hantu Kalalatu.
0: Iya. Hantu Kalalatu ini sebenarnya sudah lama ada, cuma tidak banyak yang faham atau sadar tentang adanya sosok ini. Karena semuanya tertutup dengan hantu api.
1: Lebih populer hantu api.
0: Lebih populer hantu api, ya. Karena apa? Karena lebih besar dan nyarak. Hantu Kalalatu apa? Cuma serpihan. Ditiup angin terbang. Hinggap dimanapun dia inginkan. Tapi yang menjadi catatan adalah bahwa sehebat-hebatnya hantu api, dia masih bisa dipadamkan.
1: Tapi kalau
0: sekecil-kecilnya hantu Kalalatu, dia menyakitkan. Buset.
1: Dan kalau ini ya, Kalalatu ini kan dia bisa, kalau kita pegang bisa hancur ya kan. Dan bisa kehirup, bisa ke paru-paru.
0: Nah,
1: Kalalatu tuh, berarti hantu Kalalatu ini hampir sama seperti itu ya?
0: Hampir, memang seperti
1: menyakiti
0: itu.
1: Fisik ya?
0: Seperti saya bilang di awal tadi bahwa hantu Kalalatu ini dia tidak membuat merinding, dia tidak membuat takut, tapi dia membuat seseorang tidak akan pernah lupa dengan apa yang dia perbuat.
1: Wah. Dan biasanya menyerang korbannya siapa sih hantu Kalalatu ini?
0: Tidak pandang umur, tidak pandang genre. Tidak pandang siapapun. Pokoknya yang lihat, yang terhiyut, sakit.
1: Oke. Jadi bahaya juga ya kalau sampai menemui langsung, secara langsung dengan mata telanjang ya.
0: Iya. Makanya saran kita, kalau kamu sekarang kita berada di musim gejala El Nino, Godzilla El Nino.
1: Iya.
0: Jadi kalau ada melihat hantu Kalalatu, ada satu cara yang bisa dilakukan supaya tidak tersentuh dan tidak terkena hantu Kalalatu ini.
1: Oh, ada caranya?
0: Ada caranya.
1: Oke. Menangkal ini ya, berarti
0: menangkal. Supaya terhindar dari hantu Kalalatu. Karena hantu Kalalatu ini apabila dia kamu menyentuh hantu Kalalatu ini, berikit.
1: Berikit ya?
0: Ketempelan nih, Kam.
1: Wah, ini bahaya banget kalau udah kayak gini. Pada hantu lain ya. Kalau hantu lain kan dipegang.
0: Hantu lain, udah dirukyah. Ini kadang-kadang dirukyah.
1: Kadang-kadang dirukyah.
0: Bahaya ini. Berat hantu Kalalatu ini.
1: Dan yang dikutuk jadi warik tuh yang mana ya?
0: Hah?
1: Yang dikutuk jadi warik tuh yang mana?
0: Yang karas hatinya. Jurang jangan digawi. Nangka ini jangan digawi. Amun kali ini ikam kena karena hantu Kalalatu masih digawinya jadi wariknya. Warik bikungan lalu gini aja karena ketagurannya. Nah itu jadi wariknya. Dasar ngini he. Warik bikungan karena ketaguran lalu. Diunda jangan digatuk, jangan digatuk. Masih aja. Nah ini siapa nang direpotakan seorang juga warik lalu nenena itu.
1: Oh, itu
0: dikutuk jadi warik ya itu kisahnya.
1: Oke, gitu ya Ram ya. Wah, seru sekali ya, banyak harus kita gali dari hantu Kalalatu sahabat suara. Setelah
0: banyak harus digali dan banyak harus dipikirkan nenek.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Guys, guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer.
7: Beli ini sekarang ya.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara Banjarmasin.
1: Belum sabar tuh bom turunnya.
0: Oh iya. Kada sabar.
1: Semangat. Lagi. Semangat. Untuk mengisahkan Kalalatu.
0: Kada. Hendak nyambat buset.
1: Dari terakhir Kalalatu ini ternyata bisa menyerang fisik ya.
0: Betul. Ya. Jadi caranya untuk kita terhindar dari
1: hantu
0: Kalalatu ini dengan cara dilingkang.
1: Dilingkang tuh kayak gimana ya?
0: Dilingkahi aja.
1: Oh, dilingkahi.
0: Dilingkahi aja.
1: Ya. Tapi wujudnya nih ada berapa macam nih Kalalatu?
0: Oh, banyak. Inya terserah inya nak jadi apa. Oh. Ada yang seukuran kelingking. Ada yang ujung kuku. Makin kecil makin harat kekuatannya.
1: Oh gitu ya ternyata ya, banyak ya. Paling besar bisa menyerupai apa ya hantu Kalalatu ini ya?
0: Paling besar.
1: Bekantan ya?
0: Bah.
1: Sampai enggak?
0: Kan? Kada sampai bekantan. Nya Kalalatu ini lebih, kalau bekantan kan maksudnya
1: besarnya segitu tuh.
0: Besarnya segitu tuh terlalu enggak bisa.
1: Warek.
0: Kada bisa terbawa angin.
1: Warek.
0: Ikam. Nyambati aku. Warik.
1: Kada kan bekantan gonol. Maksudnya kalau warik mah enggak apa.
0: Mata ikam yang kesini ngiyau. Warik. Inya kada ukurannya itu kada sampai sebesar itu, di halus saja.
1: Oh.
0: Paling ganal setelapak tangan.
1: Kalau hantu api kan ada namanya tolak bala. Kalau Kalalatu ada tolak apa?
0: Tolak angin. Karena ini memang dibantu angin bergeraknya.
1: Oh iya. Ada ini benang merahnya nih ya.
0: Ada benang merahnya karena ini memang dibantu angin. Jadi supaya ini kada menyerang kita, kita harus tolak angin.
1: Oh.
0: Tolak bala kan api. Ini ganal kan.
1: Iya.
0: Sasarannya pun, targetnya pun ganal juga.
1: Masuk akal nih.
0: Masuk abri.
1: Tapi kalau hantu Kalalatu ini jarang ya muncul di musim hujan berarti ya?
0: Jarang.
1: Ya?
0: Jarang ada memang di musim hujan. Dan ini kada bisa disengaja.
1: Maksudnya?
0: Kan hantu Kalalatu ini kan terbitan dari api kan, hantu api kan. Hantu api yang ibaratnya menyebar kan, memberikan, nih aku kada kawan yang menyerang halus-halus, ikamnya maju, nah kayak itu.
1: Oh,
0: ibaratnya
1: lebih karena, personal nih.
0: Iya, karena hantu api ini kan aku musuhku nang ganal-ganal aja lah. Nang urus nang halus, mohon ikamja. Nah,
1: Iya.
0: Kalau yang seukuran warik tadi itu hantu harang ngarannya.
1: Oh, ada lagi hantu.
0: Ada lagi hantu harang.
1: Kita fokus ke Kalalatu dulu.
0: Kalalatu aja. Nah,
1: tapi kalau kita diserang hantu Kalalatu, sakit ya?
0: Iya.
1: Dampaknya apa?
0: Sesak, pihinakan kita.
1: Kalau kita ke dokter,
0: kadang-kadangnya cirinya kalau kita diserang hantu Kalalatu, hidung hirang.
1: Kita bari mengerjakan tugas hidung, dong.
0: Hidung hirang dulu. Kalau sudah hidung hirang, itu artinya kena sekadalawas pehinakan sasak.
1: Oh.
0: Ronsen aja. Memangnya kada sasak, cuma ronsen aja. Ada gangguan pernapasan toh.
1: Oh, berarti kita ini berhubungan dengan medisnya juga ya?
0: Iyalah. Makanya jurang hantu Kalalatunya kada mulai takutan, tapi mulai sakit.
1: Oh.
0: Ciri awalnya, kalau kita kena hantu Kalalatu, hidung hirang. Makanya harus dilingkang atau dijauhi, menghindar.
1: Oh.
0: Itu.
1: Oh, jadi ciri awalnya hidung tuh hirang.
0: Hidung hirang.
1: Iya.
0: Hidung lawan tangan. Apa nih ya hirang ya tak japenya hirang tangan lo. Nah, berikut sudah tuh.
1: Iya.
0: Cium pang ya kawannya, ciumnya hidung hirang dah. Nah, itu kena dah tuh. Kena dah tuh sudah tuh nyata dah, sah dah. Sini aku pandir kena dah tuh.
1: Oke, itu ya hantu Kalalatu.
0: Spendeng dulu, menang dulu tuh.
1: Tapi hantu Kalalatu ini bisa muncul siang hari, malam hari?
0: Bebas semuanya. Siang ya. Makin kencang.
1: Oh, 24 jam ya.
0: Woi. Apabila dapat turun tugas dari hantu api, berangkat kawan tuh. Bukan mola aja. Nah, aku dah. Aku dinyagak bengat nayana. Bukan muka begegak pagai kita.
1: Iya. Oh, jadi tidak mengenal waktu. Kalau hantu kan biasanya malam ya. Oh, kalau hantu Kalalatu ini bebas.
0: Iya.
1: Tapi hantu Kalalatu ini tidak bisa masuk rumah atau kayak gimana?
0: Tetap bisa masuk rumah.
1: Ini seram sekali.
0: Jangan masuk rumah, masuk pesantren aja bisa ya.
1: Masuk abri apa tadi?
0: Masuk abri bisa. Apalagi. Tiba-tiba mahur di lapangan kan.
1: Sampai kam.
0: Mokban Kalalatu ini aja, hantu lalu gini aja.
1: siapanya membakar deh hantu lalat tuh banyak.
0: Hantu lalat tuh mau kepaning ini aja, mau kepaning ini aja, hiang bajunda putihnya.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air-through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM ada komen nih. Serem banget katanya. Kata Sin X.
1: Salam untuk anakku Naira ya, Bang.
0: Oke.
1: Iya.
0: Kita masih
1: salam lanjut untuk Naira.
0: Salam kebajikan.
1: Mbah Rahayu.
0: Masih lanjut tentang hantu Kalalatu ini, sahabat suara ya.

0: Kamu sudah di luar, lah kasih belaju-laju bulik.
1: Oh, kenapa emang?
0: Tadua anginnya.
1: Maksudnya apa?
0: Apa ya, kendaraan sudah angin kendaraan, angin yang datang pulang kayak apa?
1: Oh, gitu ya.
0: Dua kena
1: ya,
0: anginnya.
1: Iya, iya, iya. Tapi kalau hantu kalalatu ini ram, dia kan tidak menampilkan wujudnya ya. Tidak kayak hantu api juga berarti ya, orang melihat ya. Berarti kita tidak merinding atau takut gitu ya?
0: Enggak, kada. Ini lebih ke menghantam fisik.
1: Oh, balik lagi fisik yang dihantamnya.
0: Menghantam fisik.
1: Iya. Kayak virus ya padahal ya hantu ini ya.
0: Ah, itu pang. Wow. Hanya ketahuan bentuknya kalau di ronsen.
1: Oh, kecil berarti ya.
0: Sudah
1: kecil.
0: Masuk paru-paru.
1: Iya.
0: Wah, hantu kalalatu nih buaya aja.
1: Jerbon medis.
0: Kenapa aja? Ngapain pengen tahu? Nih, sabak gitu.
1: Oh gitu ya, gitu ya. Apa penangkalnya? Ada kalau biasanya kalau mau nggak mau hujan kan, ada penangkalnya tuh kayak sesajen. Gitu ya. Kalau penangkal hantu kelalatu apa nih?
0: Di lingkang tadi.
1: Penangkalnya kalau itu kan kita mencegah.
0: Kamu sudah kena. Kamu sudah
1: biar dia nggak ke kita.
0: Oh, hantu kelalatu kamu begadai di rumah aja satu.
1: Begadai di rumah itu dia.
0: Begadai di rumah satu. Kalaupun terpaksa keluar dan tiba-tiba hidung kamu hirang,
1: ya.
0: Cari banyu bersih yang mengalir.
1: Banyu bersih yang mengalir.
0: Betimpuas
1: ya?
0: Langsung.
1: Oh.
0: Itu tuh supayanya kada merambat. Ini kalau sudah hirang hidung bisa tiba-tiba meresap ke kulit. Beuh.
1: Bahaya.
0: Sawah kan hirang.
1: Dampaknya luar biasa. Apakah ada hubungannya dengan air purifier ya, Ram? Apakah ada hubungannya dengan air purifier ya?
0: Kadada, Bang.
1: Oh, kadada.
0: Kadada, Bang. Kadada. Kadadanya air purifiernya kada mengerti jenis yang kayak ini nih.
1: Oh.
0: Ini aman jenya.
1: Iya. Pakai masker terhindar enggak ya?
0: Terhindar.
1: Aman
0: itu. Itu salah satunya tuh ikam. Kalau ikam keluar ternyata harus keluarlah pakai masker. Cuma mungkin kulit atau pernapasan ikam terlindungi.
1: Tapi
0: baju yang kada.
1: Ujinya bisa nyerang.
0: Oh, berikit di baju. Apalagi mun ikam tulak magang baju putih, bah bermotif sudah. Lah, makanya disambut orang di kantor. Baju motif kelalatu lah jurangna itu. Awal mulanya

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM masih lanjut ya Ram?
1: Lanjut, sudah di menit-menit terakhir kesambet kita. Ada keajaiban baju motif macan tutul gin kak, motif kalalatu jar. Itu maksud, ikam yang menyambat.
0: Iya, kami kada. Si
1: kada.
0: Siapa sih nenek moyang ikam?
1: Pluit.
0: Aneh keajaiban.
1: Nenek moyangku seorang peluit.
0: Sahabat suara udahan dulu untuk kesambetnya.
1: Iya.
0: Semoga tidak terjadi lagi ya fase-fase yang seperti ini ya sahabat suara ya. Dan kita akan lanjut lagi setelah ini dikirim salam.
2: Masih ada banyak cerita horor lainnya di Kesambet. Dengerin terus Kesambet tiap hari Kamis jam 7 malam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
6: Lagi kepikiran, jangan cuma diam, buruan gabung di Kirim Salam.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara jam 8, lapar nggak perut kamu?
1: Iya, kalau lapar mampirlah beli makan.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Atau kalau makanan darurat di rumah apa biasanya kalau kamu Rama?
1: Makanan darurat. Ada kentang, ada nugget, ada mie instan, ada air putih.
0: Sarden?
1: Nggak ada.
0: Kamu suka sarden nggak?
1: Suka, tapi keluarga di rumah nggak.
0: Oh. Kalau telur dadar?
1: Suka.
0: Diapain? Biasa aja?
1: Dadar.
0: Ditambah apa? Ditambah apa, garam atau gimana?
1: Iyalah, di dadar ditambah garam lah, ditambah... Tambah oli samping kan gak ada nyaman juga.
0: Ditambah pegawainya.
1: Bah. Ditambah tugasnya aja.
0: Itu jadi makanan daruratnya beda-beda nih ya.
1: Iya, kamu apa makanan darurat di rumah?
0: Makanan darurat aku, aku nyetok juga kayak suki-sukian kayak tadi. Tapi tidak diamalkan. Aku tuh punya ayam yang diungkap, aku masukin kulkas, tinggal goreng. Itu biasanya makanan daruratnya. Biasanya ada Pak Budi juga yang menggoreng akan.
1: Bah, langsung.
0: Iya.
1: Dek, haur kah aja. Waduh, kok kompor habis nah aja.
0: Iya,
1: gasnya.
0: Iya.
1: Tapi yang ayam ungkep tuh biasanya tahan berapa lama sih?
0: Seharusnya lama kalau di freezer kan.
1: Oh.
0: Tinggal goreng aja.
1: Gitu ya.
0: Aku tuh salut loh sama, aku udah sebut merek gak apa-apa kali ya. Nasi kuning Talib.
1: Kenapa?
0: Sampai sekarang harganya sama loh.
1: Oh iya?
0: Sama, 6.
1: Ih, mantap.
0: Mantap. Aku nggak, oh dari aku SMP apa
1: porsinya berkurang
0: ya,
1: menyesuaikan dong,
0: tapi hebat Ram.
1: Iya sihnya
0: 6
1: dia sih dia menyesuaikan. Ikam ikam 6.000 harap minta sejubung. Bobara saya minta anu kan sidin.
0: Iya tapi hebat deh,
1: cuma salut sih, berarti menghargai ininya, menghargai apa, konsumen bujur.
0: Betul itu sih. Kalau aku, kalau nasi kuning favorit kamu, kamu coba pernah Cempaka nggak?
1: Pernah.
0: Itu wow ya.
1: Ada lagi yang di ini.
0: Enak tuh.
1: Yang di Kampung Gedang tuh.
0: Kampung Gedang? Apa namanya?
1: Ah lupa. Nasi kuning apa yang Kampung Gedang tuh?
0: Nasi kuning Kampung Gedang?
1: Bah. Ingat. Kadingat. Itulah yang di Kampung Gedang.
0: Rahmat.
1: Rahmat ya. Yang ya, di Ruko, kan, ya. Yang di Ruko.
0: Bukan Kampung Gedang, masih Kampung Melayu deh.
1: Iya Kampung Melayu. Sorry.
0: Iya.
1: Kampung Melayu.
0: Iya, nasi kuning Rahmat deh.
1: Iya, nasi kuning Rahmat. Nasi kuning.
0: Nasi kuning Rahmat.
1: Iya.
0: Pernah kita beli sama Naila deh dulu. Ada kita bertiga naik mobil.
1: Oh iya kah?
0: Iya.
1: Di situ.
0: Iya, kita ke sana.
1: Oh.
0: Iya.
1: Nah, itu.
0: Itu enak juga ya.
1: Enak itu. Apalagi ya makanan-makanan. Kayaknya kalau sarapan kita tuh identik dengan itu-itu aja kayak ciri khasnya.
0: Nah, kita mau nanyain kamu, apa sarapan yang menurut kamu unik? Yang pernah kamu coba mau tuh di daerah kita atau di daerah luar kota ketika kamu liburan.
1: Iya.
0: Kasih tahu di 0811 993301.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu, menu sarapan yang belum pernah atau pernah kamu coba dan unik.
1: Oh,
0: pas liburan mau coba pernah apa? Atau waktu di Banjar atau di mana?
2: Apa ya? Sarapan ya?
0: Iya.
2: Enggak ada kok kalau sarapan kada pernah ngambil ini, kada pernah ambil mau yang terlalu macam-macam atau berat kayak gitu.
0: Oke.
2: Sempat sarapan di pasar.
0: Sarapan yang ideal tuh kayak gimana sih menurut?
2: Sarapan ideal itu
0: rame.
2: Mungkin yang standar-standar aja, kayak apa yang pernah kita makan aja kayak gitu, yang mudah diterima aja. Itu sarapan. Kalau ikam makan sarapan tapi belum pernah atau pertama kali mencoba, kayaknya
0: kalau sarapan menurut aku tuh jangan terlalu berat tapi jangan terlalu ringan juga. Makanya banyak orang yang kalau luar negeri kan cappuccino.
2: Iya.
0: Ada susu, ada kafeinnya.
2: Roti.
0: Jadi nggak terlalu berat banget, begah gitu. Tapi tetap bisa bikin melek.
2: Betul.
0: Ya.
2: Sarapan nasi Padang.
0: Beh.
2: Ya kada apa-apa juga sih.
0: Aku pernah lo dulu sarapan ayam geprek sambal ijo.
2: Beh.
0: Beh. Nyaman banget kan.
2: Batu jam 10 nguap dah.
0: Jadi gue banyak kebaratan ya.
2: Iya.
0: Kebaratan itu. Tapi enak sih.
2: Ya kada apa-apa juga sih sebenarnya. Kalau memang ikam memang penyuka kuliner yang berat kayak gitu.
0: Kalau bubur, bubur cepat lapar ya?
2: Bubur cepat laparnya.
0: Iya kan?
2: Iya. Bubur terus yang jeroan-jeroan kayak gitu tuh cepat juga tuh.
0: Masa?
2: Haningnya tapi.
0: Itu tua kita. Itu bukan karena apa-apa kita
2: tuh, yang tua. Tuh telur rebus 2 biji. Keren juga.
0: Itulah Pep, makanan kan Pep.
2: Mantap juga baby ini. Telur rebus 2 biji, cakep.
0: Biasanya itu kan telur rebus.
2: Tapi ternyata telur rebus itu, telur ayam itu memang harus ada suhunya ya. Karena dia ada kumannya kan.
0: Oh ya.
2: Kalau kita apa namanya, merebusnya dengan suhu air yang kurang panas atau tidak sesuai, kumannya ada mati jarnya.
0: Bisa jadi, tapi aku kalau terubus nggak pernah yang setengah matang, gimana pasti
2: matang, harus matang aja. Harus matang bujur.
0: Matang aku.
2: Kalaupun makan telur rebus, aku kadang kau makan yang telur rebusnya aja.
0: Ada Nanda. Harus... Nanda yang sekomplek wanita.
2: Oh, Nan.
0: Nanda kayak apa? GP2.
2: Mati lampu kan, Nan? Kayak telur rebus tuh harus pakai kecap.
0: Pakai kecap. Oh, kada sih.
2: Enak itu.
0: Kada sih aku kalau.
2: Sepeda rasa-rasanya belum ada info ya Nanda. Mantap, Nan.
0: Kada. Kalau aku biasanya ini pakai. Biasanya kan ada pakai apa-apa. Tapi paling enak pakai bon cabe.
2: Beh.
0: Parut ikam.
2: Mantap.
0: Parut ikam.
2: Ada situ. Jadi hayam pulang hintalunya.
0: Menetas ya, menetas.
2: Woi,
0: ya.
2: Jadi Nanda masih OTW dari gym. Wes. Mantap.
0: Nanda ini sering banget nge-gym ya.
2: Wis. Keren Nanda
0: ini. Iya, keren. Apa sih? Kalau kenapa pernah jadi daftar member gym juga kan?
2: Pernah lah aku.
0: Berapa tahannya?
2: SMA aku rutin nge-gym.
0: Oh iya?
2: Iya. Termasuk SMA kuliah aku termasuk yang rutin nge-gym. Lumayan awak padat.
0: Oh dulu ya?
2: Iya.
0: Pas gondrong-gondrongnya?
2: Kada sebelum masuk, jauh sebelum gondrong.
0: Tapi pernah juga deh kayaknya di salah satu hotel.
2: Yang di sini, enggak yang di Ciputra.
0: Wih gila.
2: Nah aku tuh.
0: Gila. Berhenti gara-gara?
2: Hah?
0: Berhenti gara-gara?
2: Renovasi.
0: Oh renovasi.
2: Gymnya renovasi. Sekarang kada tahu lagi masih buka atau kada.
0: Jangan buka ya masih jaya.
2: Jauh juga bang. Masa mudik aku rumah di Handil nge-gym di Ciputra.
0: Nah anda kan baru tuh pernah lama.
2: Bah. Barbel yang semen tuh nala. Itulah barbel. Barbel semen tuh sudahnya. Semennya yang masih berkarung kuangkat. Gue lebih menghemat mulah mencetak ke ember. Nukar bemeter apa namanya, pipa besi 2 meter. Ember bekas 2 buat semen.
0: Iya.
2: Iya benar tuh. Jadi barbel. Iya, amun sama timbangan, amun batang kanan enggak ya, Pak? Nang ganal aja sebelah kanan aja nang ganal. Kenapa jurang sebelah kanan ganal otot pada sebelah kiri?
0: Mas ya, adalah baju lengan kanan ulun teganal. Kenapa jar tukang jahit?
2: Ini pangulun ja. Wih,
0: aneh.
2: Nge-gym kah, Bro?
0: Aneh nyawa nih jar. Keturunan siapa?
2: Nenek ulun seorang peluit.
0: Wuhui. Egois. Awak egois kita nih.
2: Nge-gym kah, Bro, ja? Ada mana ulun tukang sate. Kanan aja mengipas.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di malam hari ini. Ada Adi dan juga Rija Ramadan. Yeah, ya.
1: Betul sekali. Menemani kamu lagi di dalam bulan. Kita berdua gak pernah bersama-sama.
0: Suka minum susu.
1: Minum susu, silakan. Tapi aku sekarang lagi ini lagi, aku lebih suka minum kopi campur wedang jahe.
0: Wedang jahe?
1: Iya, cuma jahenya itu kamu cari yang bubuk.
0: Dicampur kopi?
1: Yes, kopi jahe sebutannya.
0: Kopi jahe?
1: Itu yang pertama kali aku tahu ada kopi jahe dari abahnya Irfan. Irfan Talib.
0: Oh.
1: Sidin Hart bawalah kopi jahe.
0: Kopi tapi kepanas di tenggorokan dong jahe.
1: Iya, ya kan? Jadi kan kamu sediakan dulu wedang jahe yang bubuk bungkus. Satu bungkus masuk ke gelas. Kopinya itu satu sendok atau setengah, satu sendok deh, satu sendok. Makan, udah, aduk, udah deh minum. Itu enak banget, melek dan hangat.
0: Kalau kebalik kopi dulu baru bubuk jahe?
1: Ya kada apa-apa juga, gelasnya kan balik juga. Minumnya kan dari burit gelasnya.
0: Dikit dong porsinya.
1: Jangan sudah dipadahi porsi, kayak itu aturannya, mana dibalik-baliknya.
0: Aku bertakun.
1: Maduknya kan membelakangi Jo berarti.
0: Karena aku bertakun aja. Sempat tahu bisa dibalik.
1: Ya bisa dibalik. Tapi kada apa-apa juga.
0: Tapi
1: balik juga gelasnya.
0: Oh, kada boleh ya kalau kayak gitu ya jadinya ya.
1: Sama kayak ajarnya kalau Americano sama apa gitu. Kan Americano kan air es, air putih, baru espresso, es batu. Cuma ada yang espresso dulu, air putih, baru es batu. Kayak gitu, itu beda namanya.
0: Jadi long black.
1: Nah, itu
0: Americano atau long black.
1: Nah,
0: iya gitu.
1: Bolehlah berkawanan ke studio Karama. Boleh, Feb. Boleh, boleh.
0: Feb, masuk kamar. Mama nak pandir.
1: Masa orang ke studio suruh ke kamar. Ada sopan. Boleh, Feb. Tapi kenal lah. Jangan kami anak kami nak bulikan dah. Setengah jam lagi, Pang.
0: Kami disuruh kuring siang.
1: Boleh, Feb. Jalan mampir-mampir aja ke sini.
0: Lama enggak ngopi nih kita. Nongkrong maksudnya Ram.
1: Esok najar. Nah, esok ada kawa kami.
0: Kami kada kawa besok kami.
1: Esok handa. Kami tuh ada Manu, kami memang sok siaran, cuma kayaknya ada jadwal lain.
0: Lawan gitu besok kan. Ada kita jadi teknisi kan Ram Manu Oli tuh. Tuh Manu Oli kan kita.
1: Oh iya bujur.
0: Iya kan Rama.
1: Bujur. Esok kami hendak mengganti oli sampingnya.
0: Iya, maaf Pep lah.
1: Kontainer. Ada jadi gini. Senin lah Pep.
0: Senin kita bakawanan Pep ya.
1: Hari bulan, hari itu Pepe kada sampai esok aja, masih ada Senin.
0: Ya.
1: Jadi kalau esok tuh tiba-tiba kada kawa, langsung habis hari kada.
0: Iya.
1: Senin
0: iya.
1: Masih ada.
0: Betul.
1: Ujar orang Bahari tuh Pepe, hari yang paling baik gasan bersilaturahmi itu hari Senin.
0: Kenapa?
1: Karena Jumat kada kawa.
0: Oh. Simple.
1: Jumat satu minggu kada kawa.
0: Simple ya.
1: Simple aja.
0: Iya. Senin ya Pep, besok kami ada di teknisi dulu Pepe. Tapi kamu, masa nongkrong aja.
1: Masa ikam datang. Masa ikam datang ke sini aja. Terus ngobrol, "Bah." Ya minimal bawa buah tangan lah.
0: Apa sih?
1: Mas Antam.
0: Atau Mas Anto.
1: Sebut ya.
0: Wih.
1: Kada usah disebut-sebut. Ngarannya orang membawa hadiah buah tangan itu.
0: Nah,
1: seikhlas yang membawa.
0: Tapi
1: ya usahakan ya, nang kawa dikunyut. Nang kawa dikunyut lawan kawa dihirup.
0: Dua berarti.
1: Kira kita ngobrol panjang ya.
0: Nah,
1: kayak itu.
0: Iya. Jadi jeda jadi kada terlalu lawas, Pak.
1: Iya. Bawai kawan SMA ikam beratan ke sini.
0: Wah, rame banget.
1: Reunian di sini lawan Adi.
0: Rame banget dong, Beb.
1: Lawan guru-gurunya
0: boy. Nanda dulu satu SMK juga tapi Nanda.
1: Mana lawan Kananda kan ajar.
0: Nah, ya kan.
1: Eh, batur ikam lawan Nanda. Batur. Siapa lagi?
0: Yuk.
1: Siapa lagi yang hendak sini ayo?
0: Yuk.
1: Masih bisa kirim salam kah? Guys, bisa lah.
0: Siapa itu?
1: Mom Hawa.
0: Halo Mom Hawa, boleh dong.
1: Kirim salam buat siapa? Mom Hawa. Gas pep ya.
0: Aku mau nonton
1: aja kuaci. Karena bapak kuaci. Karena bapak kuaci tapi... paling kami jadi hamster.
0: Kamu pernah melihara apa sih Ram? Kalau binatang kamu pernah hamster pernah nggak?
1: Hamster kada pernah aku. Kucing, ikan. Habis itu.
0: Ikan apa?
1: Aku dulu melihara ini ikan apa? Ikan yang kepalanya.
0: Lohan.
1: Lain, nah lohan tuh kada pernah. Yang ini kayak wakoi, lain wakoi tapi mas koki ya.
0: Apa bedanya ikan mas sama mas koki?
1: Mungkin mas koki bisa memasak.
0: Koki sep. Aneh dong, pas malam-malam bunyi di dapur, kayaknya mas koki.
1: Nah aku di JPB, jangan tanya maulah karena mau pikir kamu dia aja. Malam dah siang karena mau fokus. Tahu. Jam sini dia sudah membedakan mana bedanya mas koki, ikan koki dan mas koki.
0: Mas koki apa beda?
1: Ikan
0: apa
1: mas sih, dan mas koki.
0: Apa sih bedanya? Mau yaitu, tahu aja.
1: Mungkin aku. Yang mas koki masih bercelemek.
0: Tapi pernah melihara mas koki berarti?
1: Kada pernah. Apa ikan apa sih yang kayak ikan badut? Lain kan badut juga sih. Yang kepalanya tuh keras, banyak bentuk-bentuknya kayak itu. Matanya gonol.
0: Ikan badut.
1: Joko lain ikan badut, Joko spakura spespa ini. Lain kan badut.
0: Oh, apa tadi ciri-cirinya?
1: Awaknya perutnya besar. Matanya besar. Bentuknya cabang tiga.
0: Oh, ikan badut.
1: Wah, hantam juga ulu hatinya nih. Lain ikan badut.
0: Ikan kembung.
1: Bah, ikan kembung tuh peda boyai.
0: Bujur ramah lagi. Bujur lagi ram, ikan ram.
1: Nah, mas koki juga, mas koki.
0: Oh.
1: Mas koki ini di sampai ganal kayak ini tadi aku bingung jadi. Sampai ganal kayak ini.
0: Galawanar.
1: So,
0: di mana?
1: Di akuarium lah.
0: Di akuarium.
1: Iyalah.
0: Oh,
1: lawas di akuarium.
0: Lawas bisi. Kelatau pernah bisi lah.
1: Kelatau pernah aku bisi keponakanku ya si Ajit yang mengingu kelatau.
0: Oh, dia di saungnya.
1: Gabungnya beratan nih kelatau.
0: Jumpa lagi beratan. Kan itu tutorial. Apa tutorial apa? Teritorial.
1: Iya, digabungnya beratan kelatau. Aku pernah mengingu ini. Sepat.
0: Sepat biasa
1: dapat sungai Munjun. Lawan seluang.
0: Seluang ya. Apalagi kalau kura-kura, tahu kura-kura Brazil enggak?
1: Tahu aku kura-kura Brazil.
0: Aku pernah mengingunya tuh.
1: Iya.
0: Sampainya lulus ke Brazil nih.
1: Langsung goyang kayak inilah ya. Yang patah-patah.
0: Sampainya lulus dong
1: Brazil. Sampainya lulus ya. Sampai bertemu Ronaldinho.
0: Sampai ya ganaram. Kura-kura iya. Itu dari kecil kan sampainya lumayan kok besar.
1: Iya.
0: Aku lapar.
1: Oh, bedanya kelatau lawan cupang apa aja?
0: Kalau kelatau itu di sungai, cupang di akuarium.
1: Kalau kelatau di sungai, kalau cupang di gulu.
0: Itu Pep
1: bedanya Pep.
0: Paham lo Pep?
1: Paham lagi kan Pep?
0: Asal ada paham.
1: Kalau kelatau itu di sungai,
0: iya.
1: Kalau cupang
0: di gulu.

0: Balik lagi sahabat suara, ada Rama, ada Ade.
1: Yoi.
0: Dimanapun kamu berada.
1: Betul sekali, kita masih menemani kamu.
0: Ada Benny nih.
1: Mantep Benny nih.
0: Katanya tadi tuh jam 7.30.
1: Oh, 7.30, update terbaru aja. Timpulnya masih marah-marah ngapain guys.
0: Kita update belum Benny. Makan mie ayamnya ya.
1: Iya, padahal parak banar.
0: Parak banar. Mie ayam. Kamu tim mie ayam apa bakso?
1: Bakso.
0: Masa?
1: Tergantung mood deh aku. Adi Nelvan, mie ayam dong. Laju juga masalah makan. Aku kada.
0: Kalau kami siapa sih, Ram?
1: Mitsir lah. Mie ayam bakso mitsir.
0: Kamu emang mitsir.
1: Walaupun kada danil lah.
0: Ya, belum terasain belum. Lah.
1: Mitsir.
0: Mitsir kami, tidak pernah berhenti.
1: Ada mantar juga mitsir aja. Lampu ikam, masa kami nang mantar? Bingung kami.
0: Itu balik ikam mantar ke kami.
1: Mitsir.
0: Aku ada tetamu di delapan tadi, Bu Mimas.
1: Iya kah?
0: Mobil listrik dah, Bu, di delapan ya?
1: Masa ya, sih? Ikam mobil listrik, Dik. Makanya pakai frap.
0: Kelihat kok, Dik. Iya kan, Dik?
1: Ini pakai
0: mobil listrik kan sepeda listrik. jauh ya kan itu ya.
1: ada wheeling
0: tuh kan,
1: wheeling lah.
0: Iya, ada dia melihat aku.
1: Ininya di melihat ikam,
0: aku melihat ininya di atas wheeling
1: sama wheeling bambu.
0: paling bambu itu. Iya gitu sih, mitsir enak. Daging-daging gitu. Kemarin acara kan ada mitsir, gak coba?
1: Iya.
0: Coba.
1: Iya.
0: Kamu?
1: Aku iya dong. Coba. Jelas lah. Lawan jajaran manajemen agak kuduk.
0: Gila sih itu. Cocok sih kameram.
1: Nyata aku nih.
0: Iya.
1: Wahin dikit aku brand office.
0: Mantap. Kacap. Kicap.
1: Kicap mania.
0: Kacap lama. Iya. Keren nih kayak gitu ya, Rom. Coba lagi dong.
1: Masih aja.
0: Apa jari ya?
1: Saya tinggal liur banget aja kayak itu gitu.
0: Hai, bucur sekali.
1: Jadi kalau nanti kita bolehlah kita kerjasama lah.
0: Dengan
1: Mitsir lah. Kalau ada event-event segala macam.
0: Bucur sekali. Boleh kita santai-santai.
1: Santai-santai kan? kita misalnya kita mau apa namanya, mau outing di halaman sini ini.
0: Ya.
1: Nah, termitsir mantar.
0: Bah, masuk itu ya kan.
1: Bisa dong.
0: Iya. Dibonus-bonusi kalau lah dia.
1: Dibonus-bonusi.
0: Iya.
1: Daging spesial lah gasan buan Iswara, nah dagingnya kada tatak ya. Nah.
0: Mau masih hidup ya.
1: Lo sapi-sapinya dibawa.
0: Atau kan mau korban. lain BBQ ward kami. Tengarnya kami mau korban.
1: Amun betatak bisa sedikit porsinya, nah lawan sapi-sapinya aja.
0: Korban. Aku yang batis lah aja.
1: Aku paha atas lah aja. Bah. Sapi paha atas tuh kayak apa?
0: Itu yang harus dilihat ya. Tapi kamu tahan enggak sih makan daging banyak, Ram?
1: Tahan ku, asal bisa disimpestatin ya, jaga-jaga. Pindah kacang dikit langsung untal itu ya.
0: Oh, daging aman berarti, apalagi yang barbekyuan ya, aman ya?
1: Aman, semalam aman aku barbekyuan di anu tuh. Enak. Karena bernasi, jadi daging
0: aja.
1: Pakai selada.
0: Kenyangnya enak banget.
1: Pakai selada langsung kayak gitu, dibungkus selada enak.
0: Iya, betul. Jadi enak mang. Gak terlalu kenyang.
1: Ada lagi makanan-makanan lain tuh kayak ramen.
0: Oh, ada juga.
1: Iya, mie ramen. Kadang maksudnya yang makanan yang bisa dicoba. Ramen, kamu bisa lah makan ramen.
0: Ada, aku pernah makan di ramen.
1: Di mana?
0: Biasa di mall juga. Enak tuh. Tapi aku lupa menunya apa. Tapi nggak terlalu kental banget kuahnya.
1: Yang di atas ini Starbucks.
0: Oh, enggak. Yang daerah dekat Paditani ya.
1: Oh iya, tahu. Oh, di situ aku nggak ada pernah situ.
0: Enak, lumayan tuh, enak, suka. Ramen apalagi.
1: Apa?
0: Tapi kalau apa sih satunya yang panas banget tuh?
1: Yang panas banget.
0: Yang piringnya panas banget.
1: Plep.
0: Ya ada. Kalau itu aku tuh susah kalau makan itu.
1: Daging bis yang situ, yang daging beplet
0: itu. Hot plate kayak gitu. Kalau kamu suka kan?
1: Suka aku.
0: Kalau aku biasa aja itu.
1: Kenapa?
0: Mungkin ya menikmati aja ya kalau aku ya. Kalau kamu enak itu ya?
1: Enak itu aku.
0: cocok ya,
1: cocok kok itu. Cuma kan lumayan ya. Minimal mana 4 lah. 4 reta dulu tuh di situ tuh.
0: Masa? Lumayan juga ya.
1: Madi yang kami pilih menu kadenangan tujuan yang seporsinya bisa 100 anu belum pajaknya. Lumayan juga, makanya juga kalau

0: karena pilihan tuh memang sih.
1: Padahal dompet cukup di sana aja. Dan duit cukup di sisanya juga.
0: Buat nasi bungkus.
1: Dan emang banyak banget orang jual. Makanya lawas. Jangan kayak kamu aja. Lambat bertanyakan. Ini banyak orang.
0: Tapi karena, tapi udah sebujur. Kadang itu yang udah sebujur memang sunyi. Memang kami kira kami sungsung loh ke molo. Karena bawa halus loh. Jadi kadang anak yang pas rame-rame. Sungsung. Kami aja penumpang ngejar. Yang datang iya lambat juga.
1: Ini kan bimbing.
0: Kompor bisa belum panas lah.
1: Nah mungkin atau gasnya kah habis.
0: Bah, resto gas habis lah. Uyah tertinggal uyah. Jadi mau ambil ke rumah kokinya.
1: Iya, celemek kah karena tertinggal.
0: Celemek kebalik.
1: Lambat.
0: Jadi bingung kokinya kenapa lah.
1: Dari tadi SPP. Kenapa pada yang terlambat?
0: Ulunya ada yang aneh, nah apalah jar. Dari tadi mau oseng, tahambur tarus makanan ini, jangan apa aja. Celamek terbalik.
1: Celamek terbalik.
0: Balik ikam
1: aja. Saranku, ikam jangan masuk lagi dah.
0: Karena nenek ikam seorang.
1: Hohoi! Aneh.
0: Nenek moyangku, seorang peluit. Hohoi!

0: Balik lagi sahabat suara, zona nyaman.
1: Iya, 420. Sahabat suara mengantarkan kita ke jam 9.
0: Katanya terima kasih. Katanya kita harus keluar dari zona nyaman kita, Ram.
1: Iya, betul.
0: Tapi kita aja karena nyamannya.
1: Hah?
0: Yang ada aja kita karena nyaman juga aja zona. Keluar kayak apa ya, Ram, ya? Jadinya ya, Ram.
1: Kita akan keluar dari zona gradasi.
0: Apa sih?
1: Apa sih yang bola yang ke paling bawah tuh? Degradasi.
0: Emang keluar dari zona degradasi?
1: Iya.
0: Jangan wani aku kita.
1: Mbah. Karena nenek kamu seorang.
0: Itu lagi.
1: Fluid.
0: Sahabat suara udahan dulu. Selamat istirahat ya.
1: Betul.
0: Terima kasih tadi ada Nanda.
1: Ada Feby.
0: Ada Baby.
1: Ada Abe.
0: Ada Abe.
1: Ada banyak. Ada Mom Hawa juga. Mom Hawa hendak kirim salam tapi tanya request. Pada Hawa.
0: Pada Hawa, Mom Hawa. Udah
1: waktu jamnya nah sudah anu nah.
0: Momnya siapa sih?
1: Momnya Hawa. Hawanya Hawa panas pulang.
0: Oke, nah kita istirahat dulu ya.
1: Yoi.
0: Dan terus dengerin di suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama jam 5 sore sampai jam 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

90.1 FMI, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara. Kembali lagi kamu, saya temenin di nongkrong bareng malam-malam ya. Kalau biasanya malam Jumat itu kan edisinya horor-horor, tadi kan udah ya di Suara Santai. Sekarang di nongkrong bareng malam-malam kita edisi tanya aja ya. Tanya jawab, lu nanya, gua jawab ya. Jadi buat sahabat suara yang pengen nanya-nanya apapun itu, silakan ya. Mungkin lagi kebingungan dengan suatu hal, atau mungkin pengen pendapat atau sudut pandang yang lain, boleh ceritain dan kasih pertanyaannya ke kita ya di 0811 993 3901. Terima kasih spasi nama, spasi umur, spasi kirim salam, request, dan juga pertanyaan-pertanyaan kamu ya. Dan malam hari ini di malam Jumat ya, mungkin di beberapa jalan di kota Banjarmasin juga udah mulai tidak terlihat dengan jelas ya, karena tebalnya asap yang mengitari kota ini. Semoga kita bisa menghadapi bersama-sama ya sahabat suara. Jadi sekali lagi buat kamu yang pengen request, apa yang kirim salam, bahkan mau nanya-nanya bareng kita tungguin di Tanjau Tanya Jawab Sikap.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Berharap kau ada di memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kamu

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.

90.1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara dimanapun kamu berada ya. Malam hari ini kembali lagi tentunya bareng Hirzan Anggoro di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi Tanjau. Tanya, jawab, lu nanya, gua jawab ya sahabat suara. Jadi malam hari ini saya akan bacain yang sudah bergabung di TikTok Hirzan Anggoro ya. Ada yang nanya nih bagus dari, gue pertanyaan dari Mbak Ai, katanya kak selama siaran di malam Jumat pernah punya pengalaman horor nggak? Nggak tahu ya ini masuk horor apa enggak ya kak Ai atau Mbak Ai. Jadi aku pernah dulu siaran sama Maya Edalia. Tapi aku dua kali ya mengalami kejadian itu ya. Jadi sama Maya Edalia dulu siaran malam Jumat. So, tiba-tiba lampu studio mati. Tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba aja. Terus pernah juga sama Ardian Kolom nyempet juga siaran, tiba-tiba juga lampu mati sendiri. Dan yang paling gokil itu pernah siaran sama Maya gitu ya. Di earphone ada ketawa, ada orang ketawa, sumpah. Langsung naikin lagu aja. Merinding saya nih. Terus Maya bilang, "Jan, dengar enggak?" katanya. "Ini dengar." Kirain salah dengar kata dia. Kita sampai sempat nge-freeze dulu baru kita lanjut lagu gitu kak. Ya namanya juga kehidupannya, hal-hal gitu mah biasa aja harusnya. Terus juga dari awak tadi nyapa, "Halo Om Dipo, gimana kabarnya?" Alhamdulillah baik, sehat. Semoga awak juga dalam keadaan sehat ya. Terus juga dari Mbak Aina nanya lagi nih, ada wishlist pengen jadi MC artis apa gitu, MC-in artis apa gitu. Untuk saat ini kayaknya rasanya udah terpenuhi gitu ya kak ya. Beberapa artis kebetulan saya pandu untuk MC gitu ya. Bahkan talk show, saya pernah talk show sama Gofar, terus juga sama Seville Ghost, sama Umi Kwari. Umi Kwari itu ya Allah lucu banget tau sahabat suara, lucu banget sumpah, apa-apa bisa dibecandain gitu ya. Apakah di kehidupan nyatanya juga akan seperti itu? Ya, semoga aja ya. Spesial buat sahabat suara Diamond Rihanna.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara-suara.

0: Muda Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Dari 9 kota di Indonesia.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Warga.

Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Kembali lagi tentunya di Suara Banjarmasin ya, sahabat suara. Kamu lagi dengerin Nongkrong Bareng Malam-Malam bareng Hirzan Anggoro edisi Tanjau. Ya, lu nanya, gua jawab. Tanjau itu adalah tanda jawab. Jadi silakan aja yang mau nanya-nanya, monggo aja ya sahabat suara. Ini ada yang komen tadi juga, ada Kevin Wu. Bang, gimana kabarnya? Katanya. Terus ada Indra juga katanya absen bang, boleh banget. Terus dari Jaya Gemilang, semangat bang katanya, oke. Terus juga ada dari Kevin Wu lagi, ada barang kah, barang apa kah, kamu lagi cari barang apa ya? Saya ini nggak punya keranjang kuning masih ya. Terus juga ada dari Kak Yuni.hy, lagi di studio ya. Mamah mana? Mamahnya lagi di rumah. Tante. Terus juga dari kreator bapak-bapak, bang kapan ready umpan lumutnya? Saya bukan jual pekakas mancing bang, kagak ada saya bang, nggak punya starter pack. Memang potong saya starter pack ini ya, mancing ya. Saya nggak pakai rompi juga. Terus juga dari Roy Dumplak, saya juga mau ngucapin juga nih bareng Roy Dumplak 92 di TikTok. Selamat hari jadi kota Banjarmasin yang ke-500 tahun, 5 abad kami gawi sabumi, Banjarmasin maju sejahtera gitu ya. Terus juga ada yang komen ini ya, ada ina.com. Dipo, ih siapa ini ya, saya penasaran ya. Kak siapa ya, Kak ina.com ya. Terus juga dari Kevin Wu, 5 abad masih aja kabut, iya asli ya. Mana ya, biar gak kabut lagi ya. Yaudah deh, saya puterin lagunya buat kamu deh Kevin Wu ya, biar kamu gak marah-marah lagi ya.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sama Hirzan Anggoro menemani kamu kembali nih sahabat suara di Tanjau. Tanya jawab di nongkrong bareng malam-malam gitu ya. Ini ada yang pertanyaan yang lempar nih di WhatsApp nih, suara Banjarmasin ya, sahabat suara. Ini ada Agus, kata Mas Agus, Mas Hirzan, menurut kamu nih ya, gimana dengan terjadinya karhutlah ini? Apakah sangat berdampak sekali untuk kegiatan kita atau biasa aja? Menurut aku sangat berdampak ya, apalagi di jam-jam sore itu udah mulai berasa banget kabut tebal asap itu ya. Jadi mau gak mau kita harus lebih aware lagi, lebih banyak lagi menggunakan maskernya. Kalau bisa dilapis dua aja sahabat suara. Gak ada yang salah kok kalau kamu ngelapisin maskernya ya, biar ya tadi biar si asap ini gak tembus ke hidung kita gitu ya, pernapasan kita ya. Dan memang gak main-main loh sahabat suara, dampaknya luar biasa ya. Malam tadi kalau gak salah, saya juga malam tadi nih Mas Agus, saya pulang gitu ya ke rumah, itu masuk dalam rumah asapnya. Dan tenggorokan saya, karena kan saya agak sensitif gitu ya, tenggorokan saya itu jadi batuk banget gitu ya, batuk banget. Jadi ya mau gak mau saya tidur pakai masker. Serius Mas, saya pakai masker tidurnya. Dan enggak, aduh, takut saya tenggorokan saya lecet, nanti gimana saya siaran ya kan.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: Warga Indonesia. Warga.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau lagi tentunya bareng Hirzan Anggoro di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi Tanjau. Tanya jawab, lu nanya, gue jawab ya. Di malam hari ini sahabat suara ada yang nanya juga ke Hirzan. Ini dari Bisti. Kata di sekadir, gimana sih ya cara untuk bisa mengurangi rasa lapar mata ini? Kadang ngeliat A, ngeliat B, bawaannya pengen ini, pengen itu gitu ya sahabat suara ya. Jadi agak pusing kayak Jan. Gimana ya cara menahan rasa nafsu lapar mata ini ya, biar dikit-dikit cek out, dikit-dikit cek out. Gimana ya kayak Jan? Kalau menurut aku sih ya Kak Disti, coba deh kamu bedah lagi gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang di saat kamu muda gitu ya, saya tahu sih ya, di posisi kita yang dulu apa-apa kita harus bilang sama orang tua dulu baru dibeliin gitu ya. Kadang gak dibeliin juga gitu ya. Jadi mungkin di umur sekarang tuh ajang balas dendam kali ya Kak ya. Mungkin lebih dipilih-dipilih aja kamu perlunya apa, butuhnya apa. Kalau saya tuh selalu megang ini sih, belilah barang yang kamu butuhkan, jangan yang kamu inginkan. Boleh aja sih yang diinginkan, cuma jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak kamu sendiri yang pushing gitu sih kalau dari saya.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Berharap kau ada. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, sahabat suara. Terima kasih ya sudah mendengarkan Irzan dari jam 11 pagi ya. Karena saya ada di 10 lagu ya. Terus nyambung lagi di nongkrong bareng malam-malam ya. Senang banget bisa nemenin kamu sahabat suara sampai jam 11 malam ini. Dan pastikan selalu jaga kesehatan ya. Stay safe, banyak hal yang terjadi di dunia ini. Jadi gimana ya sahabat suara ya, kalau dari saya sih ya, sekuat apapun kekuatan kita ya, kalau cuma satu orang lawan ribuan orang akan tetap kalah ya sahabat suara. Itu aja sih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat, selamat menikmati malam Jumat.
1: Udah ringan bebannya, besok gabung lagi di Nongkrong Bareng Malam-Malam. Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Bersama Hirzan Anggoro, hanya di Iswara Banjarmasin.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Bakar Rasmin. Bakar Rasmin adalah bahasa Banjar yang di

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
6: Enggak ya.
5: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Terima kasih.
1: Suara Warga Indonesia.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Suara.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: FM-nya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Cek-cek, 1, 1, 2, 3. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga Banjarmasin dan sekitarnya, mohon perhatian, pastikan sinyal radio dan kuota streaming dalam keadaan bagus. Karena pagi ini, bapak-ibu lagi dengerin suara seru bersama Aksesia dan Ardian Kama.
3: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara. Kembali ya bersama Aksisa dan juga Rian Kahma hari ini di hari Jumat tanggal 25 September 2026. Gimana? Yang gajian tanggal 25 sudah masuk belum angkanya? Selamat menikmati gajian kamu yang hari ini gajian, yang belum sabar aja, santai aja. Nikmati lagu-lagu yang seru, lagu-lagu yang keren ya, yang bisa kamu request di 0811 993 3901. Nemenin pagi kamu nih, Aksesa bakal puterin Salma Salsabil dengan Hachu.

0: Yes, masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara.
1: Selamat pagi dimanapun kamu berada.
0: Yes.
1: Orang bijak pernah bilang.
0: Apa tuh?
1: Pagi banget langsung orang bijak.
0: Orang bijak banget nih.
1: Sebenar apapun yang kita sampaikan, fatwa terbenar apapun yang kita bawa, pertimbangkanlah kepada siapa kamu berbicara.
0: Nah, kayak ini banget ya.
1: Ini langsung kayak resmi banget tadi. Tapi bener loh, kamu pasti pernah ya ingin menyampaikan sebuah kebenaran kepada siapapun itu orangnya.
0: Iya dong.
1: Tapi memang pendekatannya ataupun penyampaiannya memang beda-beda. Misalnya kayak sama orang tua, itu kan beda ya. Walaupun kita udah tahu yang benernya apa nih gitu kan. Kita mau kasih tahu orang tua kan gak mungkin. Gak mungkin langsung
0: to the point tuh
1: gak bisa. To the point gak bisa. Ada prosesnya seperti itu.
0: Adabnya juga ada.
1: Bener.
0: Karena apalagi, ya itu tadi ya. Apalagi kita sebagai anak muda itu kalau saat ini miris banget ya. Kita tuh kayak udah miris banget sama adab gitu.
1: Betul. Tapi kalau ngomongin sama yang cerita-cerita yang lagi ramai nih ya, sahabat suara, ini ada cerita yang kurang lebih mirip juga gitu ya. Lebih mirip, tapi pasti banyak yang nggak tahu juga ya. Cuman tadi saya ngobrol-ngobrol sama suami saya, saya tuh ngomong gini, aku ketemu cerita di Facebook katanya gitu kan. Ini berkaitan dengan hal yang saya sampaikan tadi tuh. Jadi mereka di pom bensin gitu ya, sama pacarnya, dia sama pacarnya di pom bensin di. Terus ternyata si pacarnya, maksudnya ceweknya, itu kayak digodain gitu, sama tiga orang yang ada di pom bensin. Terus cowoknya nggak ngebelain.
0: Diam aja.
1: Ceweknya marah tuh di situ. Kenapa sih kamu gak bilang aku tadi habis digodain loh gitu kan. Terus pacarnya bilang gini, bukan apa-apa kata dia. Mereka bertiga aku satu katanya. Ya kan?
0: Betul.
1: Akhirnya mereka pulang tuh. Mereka pulang, ceweknya cemberut, masuk rumah ketemu bapaknya, ketemu bapaknya si cewek ini kan. Kenapa anak saya cemberut marah gitu kan? Terus si cowoknya bilang gini, "Iya Pak, maaf saya tadi enggak bisa ngebelain anak Bapak pada saat anak Bapak digodain sama tiga cowok. Karena saya mikirnya begini-begini. Terus tanggapan bapaknya begini, "Kamu udah pilih hal yang terbenar.
0: Nah.
1: Membawa anak saya selamat sampai rumah aja itu udah adalah pilihan yang terbaik."
0: Nah,
1: menurut aku bener juga sih, ngapain ya?
0: Iya bener. Maksudnya kalau misalkan kita sekarang gini loh, saya kontaknya tuh kalau misalkan kita pengen cari pembenaran, sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan dengan cara apa ya? Nggak perlu langsung yang kayak misalnya nih ada yang kayak tadi kan kasusnya kayak gitu tuh kan?
1: Bener.
0: Itu kan maksudnya kita juga mencari pembenaran bahwa yang dilakukan
1: adalah salah.
0: Itu tuh kan salah.
1: Betul.
0: Gitu kan.
1: Itu sama-sama tahu itu salah memang.
0: Betul. Ya kan? Jadi kayak, tapi ada beberapa mungkin hal kemungkinan yang akan terjadi setelah kamu melakukan itu.
1: Betul.
0: Dan itu yang harus dipikirkan.
1: Secara
0: gitu
1: jangka panjangnya.
0: Benar. Makanya itu juga yang bikin aku tuh saat ini gitu kan, kayak ngomen di
1: sosial
0: Instagram,
1: media,
0: di sosial media apapun itu, kayak mikir banget nih kayak dampaknya tuh bakal kemana gitu loh. Kalau misalkan kadang ya mau jujur-jujur nih ya, saya ini kan manusia juga gitu kan. Kadang juga pengen aja gitu kayak yang meso-mesoan lah.
1: Betul.
0: Kayak di
1: menyampaikan keresahan,
0: gitu kan di kolom komentar-komentar. Tapi setelah dipikir-pikir kayak ngapain juga gitu. Terus juga komentar-komentar yang ada di kepalaku juga udah dikomentarin sama orang.
1: Diwakilkan oleh netizen.
0: Diwakilkan sama orang juga gitu kan. Jadi kayak udahlah, daripada nanti timbul yang seorang yang kenanya kayak itu. Nah,
1: pas kita yang ngomong malah kita yang kena. Gitu,
0: jadi kada usah ginangku kayaknya berpikir badan untuk merespon sesuatu kayak
1: bener,
0: gitu.
1: Benar, merespon sesuatu secara tidak berpikir panjang begitu ya.
0: Betul. Nah, kalau misalnya kita hendak berpikir yang ibaratnya aku sarik bener nih, sudah hai dah. Karena bakal lahir kasih tuh anak bacakut ke apakah? Ya Allah.
1: Betul. Roy Dumplang, selamat pagi.
0: Nah, ini katanya Indonesia raih emas perdana posisi meroket peringkat ke-16 Asian Games Japan, Aichi Nagoya infonya. 2026.
1: Thank you infonya ya, Roy.
0: Iya, keren. Ini Indonesia sedang berjuang juga nih, tim-tim kebanggaan kita.
1: Betul.
0: Di Asian Games Jepang.
1: Wah,
0: 2026. Ngomong-ngomong nih, itu bukan dulu yang di WhatsApp
1: nih, digambut nih.
0: Pagi ada banget Yadi
1: nih. Siap-siap berangkat kerja.
0: Kok bisa banget samaan sama yang si Leo?
1: Sama orangnya nih. Kalau ini namanya MLYD. Nah, kira-kira apa nih?
0: Mulyadi dong.
1: Mulyadi. Yes sih.
0: Mulyadi dong.
1: Selamat pagi, MLYD.
0: Terus kalau di TikTok kan ini ada yang Leo Agustinus tadi request sama anime. Wih, ganteng juga lah.
1: Ini pemain sinetron dia.
0: Waduh. Salah banar. Sung-sung peng nih, kita memutarkan anime bintang nih.
1: Betul.
0: Nanti kita akan putarkan di agak-agak sedikit.
1: Agak late sedikit, maaf.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Ada Ulun tuh. Assalamualaikum, selamat pagi katanya.
1: Pagi Ulun. Sudah siap mengguncang.
0: Sudah siap mengguncang. Ulun lagi di mana Ulun?
1: Kayak aneh banget gak sih kita nanya Ulun.
0: Ulun lagi di mana Ulun?
1: Pemilik akun Ulun lagi di mana?
0: Pemilik akun Ulun lagi di mana? Tuh, assalamualaikum, selamat pagi katanya.
1: Pagi.
0: Pagi. Ada Roy Jumplak juga
1: tiga. Jadi ingat Bapil ya.
0: Bapil. Apakah hari ini seorang Galang akan kembali menelpon dan meramaikan kita hari ini ya, di hari Jumat ya.
1: Tuh janjian masih bapil.
0: Bapil. Kemarin kan terakhir makan lagi bapil. Aku pengen banget tuh klarifikasi bakso yang dua piring itu semalam.
1: Kita pengen harusnya banget. Langsung ya, Bes. Tapi dia enggak gabung kemarin ya. Yeah. Kalau dia gabung viral tuh.
0: Enggak apa-apa. Ini masih panas kok. Nanti kalau dia telepon kita akan
1: masih gres ya.
0: Masih
1: gres and fresh.
0: Masih minggu-minggu inilah.
1: Masih minggu-minggu inilah.
0: Aman lah bawa. Aman.
1: Jumat ya.
0: Jumat.
1: Udah Jumat lagi aja. Betul. Kita ya. Perasaan kemarin kita Senin baru bersuara nge, sekarang Jumat kita udah mau apa lagi nih hari ini? Hari ini apa sih kita? Oh, Iswara Keliling.
0: Oh, Iswara Keliling.
1: Kita berkeliling. Destinasi wisata kembali.
0: Boleh. Ya. Oke, tapi apa sih sahabat suara? Kita tungguin juga nih buat kamu yang pengen request, bisa langsung WhatsApp di 0811 993 3901, atau kamu juga bisa langsung berkomen-komen di live TikTok kita
1: di @iswara.bjm.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes, tapi kita ke lagu yang satu ini dulu deh, yang kayaknya juga pas banget kalau pagi-pagi kita dengerin. Betul. Ada Backstreet Boys with Shape of My Heart.

0: Yeay. Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, gadis sampul dari Hi-Fi.
1: Betul sekali, menemani kamu sahabat suara di pagi hari ini. Ada siapa aja tuh yang udah gabung?
0: Ada Break Mutant, as always
1: Break Mutant. Nih abang cemberdak nih, kena muncul, kena kada, sekali muncul menyambati ulun. Sedih banget deh. Mau asendunya kayak belum batik bungas ya. Sudah mandi, sudah bersih, sudah harum, sudah segar. Jangan pian kesini beh, pian mencium awak ulun ini bilang, hei, kamu hagum.
0: Sendu gak apa-apa, senang duit kita.
1: Senang duit, memang sendu itu ya. Ada siapa lagi tuh? Ada
0: Ozan 17.
1: Halo, selamat pagi Ozan 17.
0: Pagi.
1: Boleh dikasih tahu dong info nih, kemarin kalau gak salah di Banjarbaru. Itu kan lagi ada, ini ya, hujan ya kemarin tuh ya, kalau gak salah ya. Hujan gerimis-gerimis gitu.
0: Benar. Iya kan? Katanya, apa ya, dilanda serulin apa?
1: Iya benar. Nah, kita pengen tahu juga, kasih info dong guys, apakah di tempat kamu gitu udah ada hujan kayak di Handil Bakti atau Plehari atau di mana gitu, di Tapin kah?
0: Ada yang bilang Handil Bakti kemarin hujan.
1: Ah serius?
0: Katanya ya.
1: Abah Kila mana nih?
0: Ayo dong laporannya.
1: Abah Kila.
0: Akai, Jucempedak. Cempedak masuk-masuk Akai.
1: Oh, masuk-masuk
0: iya,
1: Akai.
0: Hujan lebat di daerah Mandiangin.
1: Oh, alhamdulillah. Semalam berarti.
0: Alhamdulillah.
1: Berarti pas aja tuh di daerah Mandiangin kan juga banyak hutan-hutannya.
0: Benar.
1: Kalau misalkan hujannya di situ,
0: udah pas lah ya.
1: Udah pas.
0: Bener-bener.
1: Pasti ini jangan sampai endingnya hujan ya, hujan kelelatu.
0: Hujan beneran.
1: Saya tidak menerima jawaban itu.
0: Kalau negara Handil Bakti masih panas nah. Oh.
1: Nah.
0: Berarti hoax ya.
1: Berarti masih hoax ya.
0: Harapan warga aja.
1: Harapan kita semua sebenarnya ya kan.
0: Harapan warga-wargi Banjarmasin dan sekitarnya ya.
1: Betul. Tapi kalau yang di lain, di Banjarbaru kemarin boleh diceritain, selain di Mandiangin di mana aja tuh? Ya hujan.
0: Ya. Selain di Mandiangin laporannya dong, infonya.
1: Betul, laporannya. Doang. Atau di Plehari juga ada gitu, atau di mana, di daerah-daerah lain.
0: Bener.
1: Boleh silakan gabung ya di Suara Seru pagi hari ini, apalagi kan kita juga besok bakal rest dulu nih Sabtu Minggu ya kan.
0: Bener.
1: Kita akan balik lagi hari Senin.
0: Jangan nyariin ya.
1: Pasti ada yang kangen.
0: Tapi tenang aja, ada yang nemenin kok nanti.
1: Iya.
0: Kalau pas weekend juga.
1: Ada
0: ya.
1: Siap. Marta Pura City belum hujan kata belum. Si ulun. Thank you ulun informasinya. Ah kamu jadi berarti orang Marta Pura ya ulun ya. Oh.
0: Ulun orang Marta Pura.
1: Ulun ya. Orang Marta Pura kalinya say.
0: Iya.
2: Cocok aja.
0: Hari ini udara bagus lumayan ya. Kalau perjalanan tadi dari Manarap ke sini aman ya dia? Enggak terlalu.
1: Kamu udah cek ISPU?
0: Belum.
1: Oh, belum. Dimana tapi sih? Tadi tuh lumayan ini, lumayan.
0: Gimana sih kita? Oh, ada di oh ISPUnet ada
1: iya,
0: ya.
1: Iya, benar ada. Itu kan buat kamu nah. Nih guys, buat kamu yang pengen cek kondisi udara saat ini, kamu bisa langsung cek di ISPU tuh.
0: Mm-mm.
1: Di situ kamu bisa ngelihat kadar udara kita hari tuh. Ini, setiap hari lebih tepatnya. Dari itu update loh.
0: ISPU ya.
1: Jadi kamu misalkan pengen bawa anak jalan gitu atau pengen keluar, itu bisa
0: download,
1: mikir
0: download dulu aja ISPUnet.
1: Bisa mikir-mikir dulu kalau misalkan kondisi bener. Apa kondisi udaranya di luar emang enggak ini banget?
0: Enggak memungkinkan.
1: Jangan. Tapi Sa, sekarang kan lagi seru banget nih ya. Orang-orang lagi pada ngomongin lagu-lagu Melayu lagi nih.
0: Betul.
1: Buset, ngapain kamu?
0: Ini masukin kata sandi.
1: Oh lah.
0: Muka saya nggak dikenalin sama HP saya.
1: Lah.
0: Oh
1: iya.
0: Nih?
1: Ini ada info juga nih dari Roy Dumplak, katanya 14 korban meninggal dunia. KM Virgo Transport 8 sudah teridentifikasi.
0: Alhamdulillah.
1: Dan tentunya ya. Juga sekali lagi kita mengucapkan terima kasih banyak untuk tim Basarnas yang sudah luar biasa. Kalau kita lihat juga perjuangannya gitu kan, mencari dan terus melakukan evakuasi kepada para korban. Yang juga berada masih tertinggal di
0: dalam
1: kapal Virgo 8 dan betul. Kita berharap juga semoga ini semua bisa cepat terlewati ya guys.
0: Betul.
1: Dan
0: bisa mendapatkan info lagi betul. Ya yang lebih banyak lagi ya kan. Yep. Pastinya yang ditunggu-tunggu juga dari para keluarga korban seperti itu. Wah, luar biasa ya perjuangannya. Ini semua orang berjuang banget tahun ini ya.
1: Betul.
0: Dengan apapun masalah yang kita hadapi sahabat suara, tetap semangat pokoknya ya.
1: Yes, biar tambah semangat kita putarkan dulu lagu Gita Gutawa dengan Salah Tingkah.
0: Salah Tingkah.

0: Naik setengah lebih tinggi kalau kata Adrian Khalid.
1: Aduh. Adrian Khalid 2001 kali.
0: Hey, halo.
1: Ada siapa tuh? Ada
0: Agus Hartanto, selamat pagi.
1: Lagi kira siapa?
0: Ada Agus Hartanto tadi.
1: Ada Agus Hartanto ya. Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi para penggawa-penggawa.
1: Aduh, ini kok pada sepi nih pagi ini nih. Biasanya kan rame ya.
0: Tapi jalanan juga sepi tadi.
1: Bener.
0: Udah mau jam 7 udah rame.
1: Makanya jar kalau biasanya hari Jumat nih traffic di luar sana tuh jadi lebih berkurang gitu, Sa.
0: Betul, lebih landai, lebih
1: apalagi slow. Apalagi kan PJJ pulang sampai hari Sabtu.
0: Bener.
1: Wah, PJJ lagi, pabila juga kan anak-anak sekolahan nih. Yang bujur-bujur sekolahan.
0: Cuman mungkin memang ya PJJ ini salah satu solusi di saat memang udara sedang nggak bagus kayak gini.
1: Betul.
0: Cuma tantangannya juga nih yang saya lihat buat ibu-ibu yang bekerja ya.
1: Itu.
0: Kalau ibu-ibu yang di rumah, ya maksudnya alhamdulillah nih ya, kalau yang di rumah kan bisa menjalin bonding dengan anak lebih lagi.
1: Iya.
0: Ya walaupun ya repot juga, tapi kalau yang bekerja, ini teman saya bilang, aduh stres banget, katanya ini kapan sih sekolah lagi?
1: Mahapal. Mahapal yang pusing.
0: Karena kan dia kerja terus dia harus juga perhatiin tugas-tugas sekolah anaknya kan.
1: Betul.
0: Itu pasti jadi ribet banget.
1: Salut pokoknya buat kamu sahabat suara yang juga ibu sekaligus kamu juga bekerja, keren.
0: Semangat pokoknya ya, namanya rezeki kan ya dari
1: Betul.
0: Allah ya. Kita
1: rezeki
0: dikasih
1: dari Allah.
0: Ya kita kerja gitu.
1: Betul.
0: Kan.
1: Jangan niatkan untuk apa ya? Kalau kata salah satu guru saya tuh, kalau misalkan seorang pasangan ya, istri gitu, bekerja tuh jangan diniatkan untuk mencari nafkah, tapi niatkan untuk membantu, meringankan.
0: Betul.
1: Nah, begitu.
0: Dan juga dengan bekerja itu otomatis kan berkarya ya.
1: Yes.
0: Jadi itu juga bisa merilis stres para ibu-ibu.
1: Betul.
0: Ya kan, dengan karya-karyanya seperti itu. Ada Indra Kape.
1: Hai.
0: Selamat pagi.
1: Ada Lina Ansari juga, selamat pagi kakak.
0: Ini penduduk Banjarmasin udah berkumpul.
1: Mulai di berkumpul TikTok di live TikTok kita nih. Ayo dong, yang lagi di mana-mana aja nih, kasih tahu nih lagi di mana.
0: Nah, jingkar melajari anak PJJ nih.
1: Nah, ya lo.
0: Aduh.
1: Game pokoknya.
0: Request dong katanya di Linkin Park What I've Done.
1: Oke. Okay.
0: Agus.
1: Oke. Okay. What I've Done ini. Ini ya, Transformers banget ya.
0: Tuh, gimana nih? Nah, selamat pagi kakak-kakak, salam sehat selalu katanya.
1: Oke, okay. Hai, ada yang siapa aja tuh udah gabung?
2: Kita mantaunya di sini aja nih.
0: Ya, tuh. Lina Ansari, Indah KP, ya selamat pagi.
1: Boleh, ini biasanya nih pagi-pagi ada Abah Kila juga.
0: Kila belum nih, kayaknya belum
1: ada
0: rapat.
1: Ada NAW juga.
0: Betul.
1: Tuh kan, ada GT juga biasanya nih.
0: GT kemarin agak siang tuh gabungnya ya.
1: Iya, melandau beliau. Melandau.
0: Kalau hari Jumat ini gak tahu kenapa ya, padahal ya sama aja sih kayak hari-hari yang lain ya. Cuman gak tahu kenapa, mungkin karena bayangannya dari kecil dulu kita selalu pulangnya cepet. Jadi rasanya hari Jumat tuh adalah hari paling singkat buat saya. Gak tahu kenapa. Padahal ya sama aja sih.
1: Iya. Ada Ondes Fragrance. Kayak apa Ondes Fragrance nih? Ondes Fragrance. Mantap juga ngaran beliau.
0: Bro, lewat baru kok, Bro.
1: Baru lewat Gambut.
0: Selasa Negeri di atas awan. Nah, bedanya bau.
1: Wah, iya.
0: Sekara benar ih.
1: Bedanya bau.
0: Di atas awan.
1: Bau asap ya, Beb?
0: Di awan, bau asap.
1: Bau asap. Badan kita aja yang pakai naik motor, kamu tadi naik motor apa naik mobil ke sini?
0: Aku tadi naik mobil.
1: Naik mobil.
0: Bener.
1: Agak ribet sebenarnya kalau naik mobil ya.
0: Iya. Yeah.
1: Pengen banget sebenarnya naik mobil.
0: Naik motor,
1: gitu.
0: naik motor tuh sebenarnya enak kan saat-saat ya. Cuman kalau naik motor di yang kayak gini tuh agak ini juga sih, kalau kayak kemarin kabut tebel banget tuh. Baunya tuh sampai ke kepala saya.
1: Oh.
0: Masuk tembus di.
1: Masuk ya.
0: Nah, saya tuh kalau udah ada bau-bauan gitu, enggak usah bau yang asap ya. Bau
1: okay.
0: Parfum aja sebenarnya saya jarang pakai parfum karena saya enggak tahan parfum. saya bersinan. Nah, enggak kuat fragrance. Tuh. Jadi kalau Ondes Fragrance tuh kayak gatal
1: telinga. Tuh, banyak tuh yang mau kirim-kirim salam tuh. Ada yang request Indra KP pergi Januari pulang Desember. Oh, itu ngarannya kada tolak. Itu kabur.
0: ngeri bisa kali kak, jangan paksa rindu. Sabar ya on this fragrance.
2: Udah kita siapin, jangan paksa rindunya. Tenang ya.
0: Kamu stay tune aja di sini ya.
2: Kita akan putarkan mungkin agak-agak siang sedikit aja gitu karena lagunya lumayan ini ya.
0: Makasih ya.
2: Sang pemenang, ya. Sang pemenang ini lagunya Padi ya.
0: Sang penghibur itu kalau sang pemenang
2: siapa? Oh, bintang aku melihat bintang. Itu bukan sang pemenang ya?
0: Itu sang penghibur. Ran dan Tulus, iya kali nak. Lina Ran dan Tulus ya. Nas, Ran dan Tulus sang pemenang.
2: Oh, yang kemarin di request sama ini ya. Juga nih si apa? Si Rafib.
0: Betul. Sahabat suara tap-tap layar nih kayak saya nih, tap-tap layar nih. Tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak.
2: Gitu. Tuh, di tap-tap dong.
0: Tak tak tak. Tuh,
2: saya betatandik tuh. Ada betatandik.
0: Apa itu betatandik?
2: Enggak tahu. Tuh, betatandik namanya. Tuh. Ada Naja. Hai Naja. Good morning. Naja. Itu ada siapa tuh? Kalina Ansari katanya pagi aku titip salam buat anakku Rizkan yang bertanding tenis di Peltikap hari ini, semangat.
0: Keren.
2: Wah, keren banget.
0: Semangat ya.
2: Ternyata anaknya Kalina nih atlet ya. Keren banget. Pantas saja di requestnya lagunya sang pemenang.
0: Betul. Moga-moga hari ini dapat keberkahan ya.
2: Amin.
0: Bisa jadi pemenang juga anaknya.
2: Amin.
0: Ya.
2: Amin. Ngomong mantap banget nih. Mm-mm. Kamu kalau anak kamu saat nanti mau, kalau jenis olahraga maunya apa nih?
0: Kalau olahraga ya, saya maunya berenang.
2: Berenang ya?
0: Bener. Karena apa ya, beberapa atlet renang tuh saya suka ininya bidang ya. Ini apa namanya? Nah itu kan kesukaan mamanya kan. Gak tahu nih kesukaan anaknya. Itu serah anaknya deh. Kalau mamanya sih kepengennya renang ya. Berdasarkan pengalaman aku, kayaknya renang bagus, menyenangkan gitu.
2: Tuh, ada Nanda Separo.
0: Request.
2: Semenjak ada Ika, masa semenjak ada aku?
0: Semenjak ada dirimu.
2: Aduh, aku jadi
0: gimana? Nah, mulai Dani betetandik, wali cari berkah jar.
2: Wali cari berkah. Aduh, mantapnya. Nah, betetandik, wali cari berkah. Kita putarkan juga.
0: Waduh, ngomong-ngomong lagu wali nih ya.
2: Yeah.
0: Kita pernah ada di masa wali itu lagi hype-hypenya juga. Bersama
2: betul.
0: Dengan grup band dengan genre pop Melayu lainnya.
2: Yes.
0: Kamu dari wali yang paling nempel apa?
2: Wali yang paling nempel peluk ratu.
0: Itu bukan lagu Wali sayang. Itu lagu Kangen Band. Wali itu ini loh. Dik aku
2: pinta.
0: Kangen Band itu Mas.
2: Maaf, maaf. Sampun ya Mas. Aku lali loh.
0: Salah cepat.
2: Lali Mas. Lali Mas.
0: Dik dulu pertama Dik itu.
2: Terus abis itu enggak? Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya
0: cari jodoh.
2: Anak? Cari jodoh. Terus apa lagi tuh yang satu pasangan tak cukup, dua simpanan juga tak cukup. Asik, emang ada asar, emang ada asar. Nah itu mantep tuh Wali tuh. Tapi Wali ini emang kalau dari kita lihat ya, emang dia ini kan bandnya mengusung ke pop Melayu ya.
0: Yes, dan tema-tema dakwah juga begitu ya.
2: Betul.
0: Apa yang lagunya yang ada Alif Batas?
2: Sajim ha aku tahu kodah aja
0: yang sat. Itu juga ramai banget ya. Pokoknya Wali ini gak ada matinya ya.
2: Memang gak ada matinya. Tapi juga selain Wali ada juga band-band ini.
0: Kangen juga nih dengan Golden Era Band Indonesia. Jar Kakak Cempedak.
2: Nah, Golden Era Band Indonesia tuh ada siapa aja tuh Kakak Cempedak kalau boleh tahu. Kita boleh review.
0: Golden Era ya.
2: Golden Era tuh 5 Minutes.
0: Yos, Noah juga. Dulu Peter Pan dulu lah.
2: Kita jangan itu Noah itu udah pasti dah.
0: Itu
2: jangan dulu ya. Kita kesampingkan dulu
0: 5 menit dulu ya.
2: Boy, mata boy. Mata, oh oh.
0: Kamu ketahuan
2: pacaran lagi.
0: ST12 cari pacaran lagi.
2: Aduh, ada siapa lagi? Ayo, bantu kita nih untuk mengingat Kangen Band atau band-band yang di era-era golden eranya.
0: Golden era band ya. Jadi ini spesifik band, belum tentu juga dengan lagu Melayu sebenarnya ya.
2: Betul. Armada. Dulu Armada sebelum Armada adalah Kertas Boy.
0: Betul. Tahta tau gak Tahta?
2: Tahta tau gak? Tahta.
0: Aku memang pengecut.
2: Masih.
0: Ya sabi, biarkan dirimu terluka. Sama apa dulu ya? Flanela kali ya?
2: Iya. Ada hijau daun katanya tuh si Ondes Pregendes.
0: Pregres, jangan Ondes Pregendes dong. Apa ya tadi? Apa tadi dia lagi?
2: Angkasa Band. Angkasa. Betul. Betul tandik tuh Angkasa gak, Band.
0: Vokalis Angkasa sampai hari ini masih lo rambutnya.
2: Masih.
0: Kayak Gordon. Kemarin pas comebacknya apa Kangen Band ya? Kan vokalisnya ada Ato Angkasa tuh.
2: Terus?
0: Terus ya dia katanya, waduh itu vokalisnya Angkasa katanya masih stay aja rambutnya.
2: Masih tetap ini ya, polem. Pori lempar.
0: Angkasa tuh lagunya apa ya? Apa di?
2: Jangan pernah kau selingkuh.
0: Oh, bila iya. Oh bener. Masih kita lupa Raja si Raja.
2: Iya.
0: Jujurlah padaku. Nah itu sama BBC ya. Benci bilang cinta.
2: Betul. Ada pilot band. Nah,
0: bah, pilot.
1: Pilot boy.
0: Aduh, pilot.
2: Pilot.
0: Pilot.
2: Ah, pilot band tuh yang mana lagunya Yula? Aku kan
0: pilot
2: ingat,
0: sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu.
2: Asik.
0: Aduh, ada lagi.
2: Ada lagi.
0: Aduh, hai.
2: Ah, raminya ih kalau mandarakan band-band.
0: Goliat.
2: Astaga.
0: Cinta Ede, cinta monyet.
2: Asik. Ian Castellanya, Ian Castella vokalisnya ulun tahu jar.
0: Ngomong Castella sih dulu
2: kan kejumaan Castella. Kan kata kejumaan Castella, urang lagi kada beheran.
0: Tujur beheraan. Jadi anaknya sih dulu kejumaan Iwa Kari.
2: Iya.
0: Nah, bujuran datus Ian Castella. Salah jelas.
2: Dikustik. Wah, dikustik. Betul.
0: Kapan lagi ku tulis Jerox.
2: Jerox ini Jerox nih keren-keren.
0: Iya benar. Ini juga di era apa kita bilang tuh apa super band gitu.
2: Wah, diktajar
0: Dikta kesepian.
2: Kesepian.

0: Cintaku dari hampir ada band
1: lagu dunia sama curi leto
0: leto man. Itu ada juga tuh Vagetos oh, mata Newton, band ya, nah naf
2: akhirnya ku menemukanmu asik.
1: Nah itu Mabragi kan itu heh.
0: Bragi.
1: Mabragi. Ini lawas banget Bragi nih ya Allah. Hey.
0: Anda ketahuan umurnya ketahuan.
1: Ya Allah.
0: Kalaunya Bragi Anda ketahuan.
1: Astaga, Mabragi pulang.
0: Ya Allah.
1: Bragi nih terkenal banget ih.
0: Aduh, hai kan terpikir aku. Kupikir tuh Ungu. Yang Bungo Best Jam. Nah, Rami tuh buhan 35 plus tuh kumpulan. Ayo.
1: Laris manis ya. Ingatlah lagunya Bragi. Banyak lagu Bragi tuh lah.
0: Iya, ada Ari Lasso juga katanya. Ingatlah, banyak eh. Nah, jebakan umur.
1: Memang. Putar pang. Coklat, bener
0: coklat. Betul.
1: Tuh masih ada yang share tuh. Prat terberat PJJ untuk ayah bunda pekerja adalah membawa anak ke tempat kerja dan tetap daycare di sekolah.
0: Wah, tetap semangat. Atau, respect iya. Gasan Pian. Bener. Kakak siapa tadi?
1: Kakak
0: Rika Widya.
1: Kakak Rika Widya.
0: Semangat Kakak Rika Widya.
1: Ayah doyan makan kafein ya?
0: Kafein.
1: Kafein. Uhuy,
0: kafein tuh lagunya aduh.
1: Hidupku kan damaikan hati.
0: Itu kadarnya best jam lah.
1: Lain.
0: Iyalah izinkan. Nah, kafein. Oh ya benar. Bersantai di tepi pantai. Asik.
1: The Massive itu sih.
0: The Massive.
1: Banget ya, The Massive ya.
0: Betul. The Massive, ada The Fly juga katanya.
1: Mungkin terbang.
0: Ah, kalau aku The Fly nih mencintaimu. Itu yang vokalisnya sama Firman.
1: Oh, yang udah sama Firman.
0: Iya.
1: Oh, Firman pernah di The Fly juga.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Firman jebolan Indonesian Idol. Pasto
1: grup ya.
0: Pasto itu grup duo. Aku grup. Hanya pergi.
1: Ya, tuh udah
0: ada siapa lagi ya?
1: 10 to 5.
0: 10 to 5.
1: You know all the things that we have done. Laluna dong.
0: Selepas
1: kau pergi. Laluna. Kenapa banyak banget ya lagu? Kayak banyak banget lagu tuh tau nggak zaman dulu tuh? Kayak dari band maksudnya?
0: Iya benar. Ah, terus juga ada Samson.
1: Samson.
0: Nah.
1: Kenapa nih? Sahabat suara ya, capcus ya kita. Oh iya benar juga sih.
0: Iya, aduh, gimana sih dari tadi kamu?
1: Kan aku yang punya ide ya.
0: Soneta, aduh, hai.
1: Nah, soneta, tapi sonet lagu-lagu Elemen.
0: Naif, ah, bener. Betul. Ada siapa
1: Elemen,
0: lagi?
1: Elemen Naif.
0: Ani tadi yang juga request Anima itu juga.
1: Anima juga.
0: Ada bener. Yang inget sama Anima enggak? Leto.
1: Ruang rindu.
0: Kalau ruang kepsek enggak salah.
1: Mandares nih.
0: Bos Ulun request Utopia yang mana? Sambatakan lagunya.
1: Utopia mana perih kah? Mak Kapten Jack ini maksudnya.
0: Wah, kaptennya ada dua. Ada bujur-bujur
1: oh, kapten.
0: Kapten
1: ada malaikat, Kapten Jack. Malaikat apa tuh? Malaikat pelindung apa ya?
0: Kalau Kapten Jack beda lagi.
1: Kalau kapten yang gembira.

0: Ya kah?
1: Ya kah yang itu kah kaptennya mana kah?
0: Sambat akan lagu-lagunya. Ini penyiarnya ini buat lawas semua soalnya.
1: Laule.
0: Yovi and Nuno. Betul.
1: Ya, itu juga bagus banget Yovi and Nuno, Bunga Jiwaku.
0: Betul. Eh tadi Utopia requestnya lagu apa tuh?
1: Ada Baby Doll ada, Perih ada.
0: April Band.
1: Eh, yang menyanyi lagu Jauh Kau Pergi Meninggalkan Diriku itu apa? Karamel.
0: Pernah ada rasa cinta
1: antara The Backbone, betul.
0: Aduh,
1: Jukustik, iya. Antara ada dan tiada, jerges.
0: Antara ya. Ada dan tiada.
1: Wah, ini berarti bawa-bawahan Nano, di sini ada setan.
0: Bawahan di sini ada setan nih berarti nih. Angkatan-angkatan di sini ada setan berarti. Aduh, hai. Ada lagi kah?
1: Wak. Jarang. Kamanda. Sini aku masih sendiri.
0: Oke. Ini
1: intermezzo.
0: Wah. Pasar Tungging. La la la la la. Pasar Tungging. Wah.
1: Club Project. Wuh, ini lebih ini lagi Club Project ya.
0: Ini kita luar biasa loh. Kita cuman mancingnya padahal ini banget ya, padahal ternyata seru banget. Tapi sorry banget, kita pindah segmen dulu boleh ya guys?
1: Pindah segmen dulu.
0: Boleh banget sayang, sambil yang denger, mau titip salam boleh. Tapi kita pindah segmen dulu ya.
1: Abis sambil kita ini, dengerin lagu-lagu kalian juga yang request
0: tadi ya. Betul banget, thank you banget buat kamu yang udah denger kita di request hari ini. Tapi kita akan pindah segmen sedikit bergeser.
1: Yuhu.
0: Ke Ngobras, jadi jangan kabur dulu. Kita nggak udahan kok, tenang.
1: Please
0: aja.
1: Please stay.
0: Stay aja dulu.
1: Stay tune aja. Ya.
0: Yoi, abis ini kita balik lagi.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya, di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
1: Yep.
0: Yes.
1: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Selamat datang di Ngobras.
0: Selamat pagi warga-warga TikTok yang juga mendengarkan kita di radio. Selamat pagi.
1: Benar. Ada yang request nih, pengen diminta diputerin lagu-lagu Dewa dong yang Bahari.
0: Baik, kita udah siapin spesial buat kamu ya. Terus juga ada
1: Bintang Sakti tuh, katanya dia gabung juga Drain katanya.
0: Ada Nai-Nai. Kak, titip salam Kak, boleh dong
1: langsung
0: sayang.
1: Langsung aja tulis Kak,
0: titip salam buat siapa?
1: Ya? Boleh langsung kita bacain aja nih.
0: Atau titip salamnya buat aku.
1: Boleh juga. Apa kalau titip sama kita harus ada bundlingnya?
0: Bundling. Ngomong-ngomong harusnya nih Jumat Berkah nih ada kali.
1: Bundling-bundling apa gitu?
0: Jumat Berkah kali nih ada yang ingin membagi-bagikan Jumat Berkahnya.
1: Oh, buat salamnya dari Nai-Nai buat Idris.
0: Wah, buat Idris Kak dari Naira.
1: Pacarnya Kak.
0: Wah,
1: pacar. Kekasihnya Kak.
0: Idrisnya lagi dengerin enggak nih? Hai Idris.
1: Biasanya Idrisnya dihiga.
0: Hai, bisa juga.
1: Biasanya kayak itu.
0: Hai Abang Idris. Ini dari
1: Ading.
0: Maaf, Ading.
1: Allah. Di mana Ading Pian?
0: Adingnya di mana, Kakak? Adingnya di mana? Apakah lagi mondok atau lagi di mana?
1: Iya, biasanya lagi mondok.
0: Iya. Ya lo biasanya kalau Ading tuh dihiga, ya.
1: Badahai. Sayang mana berarti?
0: Berarti sayang mana?
1: Tapi belum tentu kan dia belum bilang adik kandung. Kalau adik-adikan gimana tuh?
0: Nah. Pulang.
1: Gue pulang ya lo.
0: Kamu mau salam dong, boleh banget. Ada D mau kirim salam katanya.
1: Buat siapa?
0: Boleh. Buat ayo, siapa?
1: Kita baca ini.
0: Buat siapa cantik?
1: Kalau dihiga Betaguran aja kan jujur bedak.
0: Mujur pulang. Tapi kan beda sensasinya, cempedak ini hendak kirim salam di sini kayak apa sih?